beban untuk menceritakan itu. Gak berat gitu loh. Makanya kan di dunia pergibahan atau perfitnahan, kita kan gak pernah dengar, eh lo ada isu apa lagi? Besok ya, mulut gue lagi pegel. Gak ada. Gak ada orang ngomong mulut gue lagi pegel. Gitu loh. Gak ada. Kepala lagi pusing ada. Lagi banyak urusan, udah nanti-nanti. Nanti gue cerita deh. Tapi gue lagi banyak pikiran, ya ada. Tapi lisan lagi pegel. Atau baru bicara 5 menit, stop-stop. Kenapa? Lisan kram. Belum pemanasan. Kan gak ada. Jadi gak ada istilahnya lisan atau mulut kram gara-gara kurang pemanasan. Main padel kurang pemanasan, kram tuh betis. Tapi kalau lisan, enggak. Jadi bayangkan betapa beratnya sabar dalam sisi itu. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Poin yang terakhir yang ingin saya tekankan di bab ini jamaah sekalian. Berarti dari pembahasan bab ini kita dapat pelajaran mahal. Tips tentang sabar. Dari tips tentang sabar, berangkat dari bab ini, berarti tips tentang sabar adalah lemahkan faktor pendorong dan persempit akses. Syukur-syukur bisa tutup akses tersebut. Itu poinnya. Jadi lemahkan faktor pendorong dan tutup akses. Tutup akses. Atau sempitkan akses atau sulitkan akses gitu. Maka secara otomatis setelah taufik Allah, seseorang atau kita pribadi akan lebih mudah sabar. Gitu. Dan di beberapa kondisi ini lebih efektif dibanding melarang secara langsung atau memerintah secara langsung. Tapi kita nggak tutup aksesnya atau kita nggak minimal kita tidak persempit aksesnya atau kita tidak lemahkan pendorongnya, itu seringkali nggak efektif. Tapi kalau kita tutup akses maka akan efektif, bismillah. Dan itu yang dilakukan oleh agama kita. Contoh, di antara dalilnya ya misalnya. Hadis pembunuh 99 plus 1 nyawa. Yang ingin bertobat. Lalu kata alim itu, alimnya mengatakan, man yahulu bainaka wa baina taubah. Siapa yang mencegah Anda dari taubat? Titik, tidak. Lalu dihimbau, diminta. Saya keluar dari negerimu dan pindah ke negeri lain. Kenapa? Karena di negerimu ini lingkungannya buruk. Dan di negeri yang dituju ada lingkungannya baik, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah. Lihat. Jadi bukan hanya mengatakan, bukan hanya taubat lalu selesai, enggak. Karena kalau tobat, seringkali kita terjatuh lagi. Nah, bagaimana agar kita bisa, bagaimana agar orang itu bisa sabar? Ini kan hadirin sadar nggak sih bahwa ini sosok ini nggak main-main. Buktinya apa? Buktinya rahib sebelumnya ditanya, saya bisa tobat nggak? Kata rahibnya nggak bisa.
udah parah. Eh diapain? Dibunuh. Gitulah. Dulu diantara kita ada anak Bandung nggak, anak bandel? Kayaknya nggak ada ya, ini muka-muka baik semua dari balita. Pernah nggak nanya ke seseorang atau ustadz atau apa, Pak Ustadz, saya ini parah banget gitulah. Udah nipu orang, judi, zina, atau misalnya nggak usah, saya bisa tobat nggak? Lalu kata orang tersebut atau teman deh, bro, lo kan tau gue udah parah banget. Iya lo bang, parah banget. Menurut lo gue bisa tobat nggak? Orang kayak lo kayak nggak bisa deh. Pas kita dengar kalimat itu, ada kepikiran nggak? Gue sikat nih orang, kan enggak kan ya? Atau gue habisin nih orang, kan enggak kan? Apa iya ya? Apa kita kan nggak kepikir sampai ke sana secara umum ya, secara enggak. Ya udah kita cari, kita mungkin ribut adu mulut, terus kita pergi ke tempat lain. Dan ini rahib loh, rahib ini ahli ibadah. Ahli ibadah secara umum, secara psikis masyarakat, itu akan dapat respect. Secara umum demikian. Ini sama pemuda ini, dieksekusi, disikat sama dia. Itu berarti jamaah, emosinya stabil apa enggak? Enggak. Gitu. Coba kita lihat dari angle lain. Berarti emosi orang ini stabil apa enggak? Enggak stabil. Wong cuma bilang enggak, dibunuh. Jadi 100 genap. Kan parah banget berarti. Sesumbu pendek itu. Setidak stabil itu. Lalu bagaimana caranya alim itu melihat peta, melihat kondisi? Alim itu bukan hanya mengatakan, ya bisa. Bisa tahu. Tapi alim itu berusaha agar orang ini sabar dalam taubatnya. Sabar dalam keistiqomahannya. Sabar dalam menahan emosi. Sabar dalam menahan amarah. Gimana caranya? Dia harus ketemu dan hidup dengan orang-orang yang baik, tenang, lembut, menebar kebaikan gitu. Dari angle ini fungsinya apa? Untuk menutup gitu loh. Karena kalau dia tetap di negerinya, dia bisa jadi kebawa ngebunuh lagi, kebawa tidak istiqomah, atau kebawa itu membunuh. Itu bukan hanya opsinya membunuh pihak luar, bisa jadi dia kepancing ribut, dia bunuh orang lagi. Wong sependek itu sumbu dia, rahib bisa dibunuh sama dia. Dan rahib kan nggak mencela, nggak caci maki, nggak ngomong macam-macam, cuman bilang nggak bisa, itu aja. Sedangkan di apa, bahasa orang lapangan kan nggak sesederhana itu gitu. Bahasa orang lapangan kan semua disebutin, bahaya ini, maka harus ditutup semuanya, pindah dari negeri ini ke negeri sana. Itu cara. Nah ini penting untuk kita mengetahui. Hadirin, kalau hadirin mengerti ini, Allah kasih taufik mengerti ini sangat berfungsi dalam berbagai macam sendi kehidupan kita. Kita jadi mengerti misalnya memilih jodoh yang tepat dari sini. Lalu kita bisa lebih bijak menjadi seorang ayah dan ibu dari sini. Karena kalau kita langsung direct ke anak kita, ribut terus kadang-kadang. Kita gak perlu deh, tutup dengan bijak. Ini dampaknya besar loh. Gitu. Dan kita bisa riyadhatun nafas, bisa mengkondisikan diri kita sendiri. Itulah alasannya mengapa sebagian ulama ketika diminta gitu loh, menjadi pejabat tidak mau.
Walaupun itu tidak secara mutlak, sebagian ada yang menyambut itu dalam rangka menunaikan kewajiban dan berdakwah. Tapi sebagian enggak. Kenapa? Karena jiwa kita beda-beda. Dan mereka mengerti. Mereka mengerti kelebihan dan kekurangan mereka. Maka mereka ngeliat, kalau tipe kalau seperti saya enggak bisa nih. Maka mereka enggak mau. Itu untuk apa? Untuk ngeblok. Agar tetap istiqomah. Pendorongnya tuh dilemahkan. Dan orang beda-beda. Orang tuh gak sama. Orang tuh gak sama. Makanya kan ada seperti itu. Oleh karena itu jamaah Allah muliakan, ini sangat bermanfaat untuk mendidik diri kita sendiri. Lalu kalau kita belum menikah, untuk mengetahui sosok yang tepat. Jadi kalau sosok yang tepat tuh, ketika kita mencari istri, kita harus tahu ini saya tuh lemah di mana nih gitu, dalam kesabaran. Oh saya lemah di sini-sini. Cari istri yang bisa meminimalisir akses ke sana gitu loh. Gitu loh. Akses ke sana. Jadi aman. Gitu loh hadirin. Kalau kita, itu kan penting gitu loh. Ada oh mungkin misalnya ada teman dia apa? Dia bandel terus terlibat narkoba segala macam, taubat gitu loh. Cari istri. Nah, cari yang cocok. Aku jodohin aja sama anak perempuannya Kapolsek, Pak Ustaz. Nah, bisa itu. Kalau ada itu, bisa. Nah, udah. Itu contoh, bisa tuh contohnya. Itu hadirin. Halo, benar. Kalau ada itu, bisa juga. Jadi itu, karena konsep ini. Jadi ini konsep tuh dalam banget. Wanita gitu. Mas, saya tuh masa lalunya keras dulu. Sehingga sekarang tuh kayaknya saya tuh kayaknya alpha female segala macam. Maka saya butuh sosok suami yang tegas. Yang kalau ya, ya, enggak. Jangan tanya makan malam, terserah. Terserah. Ini repot gitu. Jadi kalau enggak, saya bisa kurang ajar nanti sama suami. Saya bisa dominan sama suami. Saya bisa lepas kontrol. Jadi saya butuh suami yang bisa menekan itu. Oh, berarti tipikalnya ini gitu. Jadi hadirin yang mulia kan, ini tuh bermanfaat di banyak sendi kehidupan kita. Sehingga kita bisa bermain lebih bijak, bermain lebih tepat, dan bersikap lebih halus gitu, tapi tujuan tercapai. Tujuan tercapai. Karena tadi Ibnu Qayyim dan para ulama mengatakan sabar itu tergantung pendorong dan akses. Ya udah mainkan ini. Mainkan ini. Faktor pendorong dan akses. Dan kita tuh bisa mengetahui itu kalau kita sering muhasabah, sering introspeksi diri, sering refleksi. Kita tahu. Bisa. Seminggu ini kita selalu terlambat sholat subuh. Dan gak bisa sabar melawan rasa ngantuk ketika beker bunyi yang pertama, kedua, ketiga. Itu tiga kali bunyi tetap aja bangun matiin. Apa faktor? Oh ternyata seminggu ini saya tidur jam 3.15. Nah itu. Pantesan aja beker tiga gak ada yang efektif. Tidurnya 3.15. Kenapa?
ngobrol sana, ngobrol sini gitu loh. Akhirnya 3:15. Nah, gimana? Jadi kan bukan solusinya kan bukan gimana caranya begitu saya bangun, pokoknya saya harus bangun walaupun diguyur. Guyurnya pakai ember, jadi semua kasur basah. Kan gak harus begitu menyelesaikan masalah. Masalahnya berarti saya harus tidur lebih awal. Maka besok jam 3:10. Ya lumayan sih 5 menit gitu. Ya jangan 3:10 juga lah jamaah gitu loh. Tidur tuh pada isya gitu loh. Jam 10 tidur 11. Itu otomatis berdampak pada kesabaran untuk bangun di waktu subuh. Kan sesederhana itu. Nah ini penting sehingga kita kalau ngelihat masalah itu tidak pakai kacamata kuda gitu loh. Tapi lihat secara holistik, secara hulu ke hilir. Lihat hukum kausalitas, sebab akibat. Kenapa saya merah di sini? Oh, sebabnya karena 1, 2, 3. Sebabnya diilangin. Otomatis ini oke. Gitu hadirin. Insyaallah kita akan lanjutkan ba'da salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an wa na'udhu bika min ilmi la yanfa'. Tapi kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama bertanya, alhamdulillah saya saat ini sedang diuji dengan sakit yang cukup berat dan hingga kini belum menemukan diagnosa sejak tahun lalu. Saat ini saya juga sedang terus berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Mohon diceritakan kisah sahabat Nabi SAW yang diuji dengan penyakit berat yang tidak kunjung sembuh atau hadis yang menjelaskan bagaimana menghadapi sakit dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim, atas ilmunya semoga Allah mengangkat penyakit dan memberikan kesembuhan bagi kita semua yang sedang diuji dengan sakit. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, jemaah sekalian Allah muliakan, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menjenguk Ummul Ala ketika Ummul Ala sedang sakit. Dan ketika Nabi SAW jenguk, kondisi Ummul Ala sedang sepertinya sedang tidak nyaman. Maka Nabi SAW mengatakan di saat beliau menjenguk, Abshiri ya Ummul Ala, bergembiralah wahai Ummul Ala, fa'inna mardul mu'min, karena sakitnya seorang mu'min yudhibu khotoya atau yudhibullahu bihi khotoya. Sakitnya seorang mukmin akan menggugurkan dosa sebagaimana api menggugurkan atau api menghilangkan karat dari besi atau karat dari perak. Lihat bagaimana Nabi kita SAW mengajak kita berpikir di luar kotak, artinya out of the box. Ketika suasana menjenguk biasanya sedih, melankolis, air mata, dan itu gak salah ya. Di beberapa hadis juga ketika Nabi SAW menjenguk anak beliau, beliau nangis. Tapi beliau juga ingin menjelaskan angle lain bahwa kita harus ada sisi gembira karena sakitnya seorang mukmin itu akan menggugurkan dosa. Itu akan menggugurkan dosa. Sebagaimana menggugurkan api menggugurkan karat dari perak. Dan kalau dan kita tahu bahwa dosa adalah faktor utama penghalang kita dari surga.
Dan kalau kita ingin benar-benar jujur ingin masuk surga, maka kita akan bersyukur ketika faktor penghalangnya itu terurai dan berkurang satu demi satu. Dan salah satunya adalah dengan rasa sakit. Bahkan oleh karena itu sebagian para ulama salaf mengatakan laula masaibad dunya waradna yawma mafalis. Kalau bukan karena musibah-musibah di dunia dan diantaranya rasa sakit, maka kita akan datang di hari kiamat dalam kondisi bangkrut, muflis. Ngerti gak hadirin? Jadi bisa jadi sebagian kita itu berhasil masuk surga, faktor utamanya itu setelah tauhid ya, itu bukan ibadahnya, tapi sering kena musibah di saat di dunia atau sering sakit ketika di dunia, lalu dia sabar dan itu akan menggugurkan dosa, mengangkat derajat, menggugurkan dosa, mengangkat derajat, dan dia masuk surga dari situ. Jadi bukan karena dia hafal Quran, bukan karena dia ustaz atau ustazah, bukan karena dia infak sedekah bermiliar-miliar, tapi karena dia kena musibah, dia kena rasa sakit atau anaknya sakit, lalu dia sabar dan dia masuk surga karena itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wa ma yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alai khati'ah." Dan musibah senantiasa dialami seorang hamba sampai pada titik dia berjalan di atas permukaan bumi dalam kondisi tidak ada dosa sama sekali. Allahu Akbar. Dan itu poin. Itu yang perlu kita camkan. Jadi hadirin Allah muliakan, ini hal yang harus kita sadari. Terus juga yang saran dan disarankan, yang faktor paling penting itu jangan cari kesembuhan. Berobatlah dan berobat dengan niat mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadau wala tadau bil haram, berobatlah dan jangan berobat dengan cara yang haram, kata Nabi SAW. Lalu sebagian ulama memberikan pengecualian kalau kondisi darurat. Jadi kita sebagai orang beriman, kita berobat karena Nabi kita SAW suruh kita berobat, dan dengan kita berobat kita dapat pahala. Karena kalau kita berobat untuk mencari kesembuhan dan Allah takdirkan penyakit kita penyakit yang berat, semakin berat penyakit maka kesembuhan, peluang sembuh semakin besar, semakin kecil. Semakin berat penyakit, kesembuhan semakin kecil. Dan kalau kesembuhan menjadi ekspektasi utama kita, maka kita akan sengsara, jemaah. Kita akan kecewa, kita akan menderita, kita akan terpukul. Kenapa? Karena rumus kekecewaan dan kesedihan adalah kenyataan tidak sesuai ekspektasi. Dan kita tahu semakin, karena beliau mengatakan sakit yang cukup berat itu peluang sembuh secara umum itu tidak sebesar sakit-sakit ringan. Maka kalau kita fokus utamanya adalah kesembuhan, sangat rentan kita seperti pepatah sudah jatuh ketimpa tangga pula, gitu loh. Udah sakit fisik, sedih, kecewa, apalagi ketika ngelihat hasil lab nggak bagus atau hasil pemeriksaan buruk, itu hal penting. Itu poin. Dan kalau ditanya ada contoh dan cerita tidak? Cukuplah hadirin, kita khususnya penanya membaca detik-detik terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di dunia. Belum sakit.
dan sakit beliau mengantarkan beliau kepada wafatnya beliau. Tapi di saat itu beliau punya opsi untuk hidup, apa, hidup sehat kembali, dan itu ditawarkan oleh Allah. Sampai detik-detik terakhir beliau wafat. Tapi apa yang beliau pilih? Ila rafiqil a'la, bersama pendamping tertinggi. Jadi di antara makna pendamping tertinggi kembali kepada Rabbul Alamin. Itu salah satu contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kalian. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Yang harus dikuatkan adalah banyak berzikir kepada Allah. Dan itu tadi, kalau orang fokus utamanya adalah kesembuhan, dikhawatirkan dia pecah. Dia lupa nanti berzikir, lupa bertakarrub, lupa menikmati hidup gitu loh. Lupa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa mengingat akhirat dan lain sebagainya. Oleh karena itu proporsional dan berobat dengan niat mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alamisal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah mengampuni dan meridai kita serta orang-orang kita cintai dan mencintai kita. Amin rabbal alamin wa iyyakum. Bagaimana kita bisa mengambil batas antara ghibah atau ngomongin orang dengan evaluasi mengambil pelajaran, dan antara debat kursi dengan mengoreksi kekeliruan saudara kita? Ghibah itu definisinya langsung dari Nabi SAW. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu di belakangnya yang kalau dia dengar dia gak suka. Itu hukum asalnya ghibah. Jadi hukum asal gak boleh. Kecuali pengecualian-pengecualian yang disampaikan oleh para ulama, diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Seperti istifta, minta fatwa, mengapa kita tersebutkan, karena itu pun kalau nggak bisa dengan anonim gitu loh. Kalau masih bisa pakai anonim atau tidak diketahui, sebut saja mawar, sebut saja fulan, maka gunakan metodologi itu. Dan secara umum bisa ada banyak kasus kalau kita mau mengevaluasi, kita bisa pakai sebut saja mawar atau sebut saja fulan, itu bisa. Karena yang paling penting kan kasusnya. Tapi kalau kita ada di perusahaan atau kita ada di sekolah dan kita harus mengevaluasi per anak atau per siswa atau per pegawai dan tidak ada opsi lain, maka insya Allah diperbolehkan asal ad-daruratu qaddar bi qadariha, sesuai dengan kadarnya. Jadi kalau misalnya masalahnya adalah tidak disiplin, maka yaudah yang dibahas di HRD adalah ketidakdisiplinan pegawai ini. Jangan nyerempet ke yang lain. Tapi lo juga perlu tahu loh, dia lagi ribut sama bininya. Nah, apa hubungannya ribut sama bini dengan gak disiplin di kantor? Kan gak ada hubungannya, ngapain dibahas? Nah, kadang-kadang kita suka loncat-loncat ke situ-situ yang jadi masalah. Jadi tolong fokus. Adapun debat kursir dengan mengkoreksi kekeliruan saudara kita, kita kasih tahu saudara kita dengan bijak. Kalau diterima baik, alhamdulillah, maka selesai. Itu amar ma'ruf nahi munkar atau nasihat. Tapi kalau dijawab, dilihat apakah dia menjawab atau merespon atau membantah di motifnya hawa nafsu, atau dia benar-benar gak ngerti atau mencari kebenaran. Dan itu bisa terlihat dari cara penyampaian, dari kata yang digunakan, dari adab dan lain sebagainya. Kalau dia menjawab masukan antum dengan adab, dengan akhlak, bahasanya santun,
terus mohon koreksinya Mas, karena saya melakukan ini dasarnya dalil A, dalil B, dalil C. Apakah ada yang salah gitu? Orang kayak gitu biasanya kan bukan pengikut hawa nafsu, cuman dia ingin diskusi duduk persoalan. Maka silakan direspon balik dengan bijak. Tapi kalau responnya sudah kasar atau ngotot atau cari pembenaran atau nggak elok dan inkonsisten, maka jangan dilanjutkan. Kalau kita lanjutkan, debat kusir nanti. Dan itu yang namanya mirok. Dan Allah jamin istana di surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir, wa in kana muhiqqa, walaupun dia benar. Wallahu ta'ala bissawab. Jadi udah. Jadi intinya kalau antum, kalau hadirin merasa ada unsur hawa nafsu di sana, ada unsur kesombongan di sana, ada unsur nggak mau terlihat salah di sana, ada unsur kengototan subjektif di sana, jangan dilanjutkan. Udah oke. Mohon maaf kita. Tapi kalau kita lihat dia pencari kebenaran, diskusikan. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya wanita yang punya masa lalu yang buruk. Dulu saya sering melakukan kemaksiatan. Sekarang saya bertobat dan berhijrah untuk memperbaiki semuanya. Yang saya tanyakan, apakah saya pantas berdoa meminta kepada Allah dipertemukan lelaki yang baik buat saya? Assalamualaikum. Pantas gak hadirin? Wah, semangat banget tadi. Oke, pantas banget. Hadirin yang lo muliakan, coba ambil ibrah dari kisah Ghomidia atau Juhaina. Ini wanita berzina, tobat-tobatan nasuha, sampai pada titik minta dihukum sama Nabi SAW, lalu dihukum. Ketika dihukum, ada pihak yang mencela wanita tersebut, lalu yang bela siapa? Rasulullah SAW. Yang bela Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan cela dia. Qatabat law qusimat ala sab'ina min ahlil madinah la wasi'athum. Ini sosok wanita sudah taubat. Kalau taubatnya dibagi-bagikan ke 70 sahabat di kota Madinah, cukup. Gila, level taubat wanita ini selevel 70 penduduk Madinah pada saat itu. Ini kan bukan hanya kosong-kosong. Ini 70 kosong. Levelnya 70 sahabat. Jadi jangan pernah meremehkan taubat. Jadi kalau artinya surga ini loh. Karena wanita itu wafat. Surga. Jadi kalau titik ini saja berhasil dicapai oleh seorang wanita yang melakukan kesalahan fatal zina, apalagi titik mendapatkan laki-laki yang baik, gitu. Mana yang lebih tinggi, laki-laki yang baik di saat kita mau menikah atau surga jemaah? Surga lah. Karena laki-laki yang baik belum tentu masuk surga, kan belum terbukti keistiqomahannya. Gitu. Makanya kan kita enggak boleh merekomendasi seorang pun pasti masuk surga, karena belum tentu. Tapi kalau surga udah pasti. Jadi tobat itu mengantarkan sampai titik itu. Kalau titik itu aja dapat, apalagi yang di bawahnya? Apalagi yang di bawahnya? Itu poin. Dan ini yang perlu kita capai. Yang jadi masalah, gini loh Bapak sekalian, yang jadi masalah, tabiat manusia itu tidak siap ditolak, gitu loh, itu masalahnya. Dan nanti minder segala macam, nanti kalau ditolak bagaimana segala macam, jangan, lupakan itu, gitu loh. Selama kita jujur, maju aja. Dan kalau misalnya ada yang nolak,
coba lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya

semakin kita banyak mencoba, semakin besar peluang kita untuk berhasil. Tapi yang jadi masalah, banyak manusia itu sudah putus asa duluan sebelum banyak mencoba. Itu masalahnya. Akhirnya meratapi masa lalu, sedih, terpukul, dan gak mengalami kemajuan. Padahal coba aja lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi, dan coba lagi. Itu poin yang perlu kita camkan. Dan adapun doa, doalah, jelas doa. Dan berusaha, dan jangan putus asa. Ini juga bagi laki-laki maupun bagi wanita. Tapi kita jujur, perbaiki diri gitu loh. Dan jangan terburu-buru. Sebagian pihak tuh terburu-buru mau menikah. Tuh perbaiki diri dulu. Terus buktikan bahwa kita punya persiapan menanggung amanat besar dalam pernikahan. Itu dulu. Karena sebagian orang hijrah kemarin, hari ini ingin nikah. Terus berpikir muluk-muluk. Ini juga keliru. Ada banyak orang punya masa lalu yang terbukti mendudukan dia sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan dia tidak punya pengalaman bertanggung jawab. Dan nikah itu kan tentang tanggung jawab. Coba latihan tanggung jawab dulu gitu loh. Latihan tanggung jawab dulu. Sama hadirin mau lomba renang, latihan berenang dulu gitu loh. Emang aku gak pantas berenang? Pantas. Tapi latihan dulu. Jangan gak pernah berenang dan terbukti tenggelam selama ini, tiba-tiba mau gaya kupu-kupu 50 meter. Itu jadi kepompong hadirin. Kan jadi kupu-kupu. Boleh. Tapi latihan dulu gitu loh. Jangan main langsung. Wah, aku mau langsung kupu-kupu 50 meter. Gak bisa. Itu kepompong, tenggelam, blub. Semua begitu gitu loh. Pernikahan itu semua tentang tanggung jawab. Nah, latihan dulu, coba gitu loh, sehingga kita bisa masuk dengan baik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz diberikan kebaikan dan ilmu nafi oleh Allah. Amin. Rabbal Alamin. Begitu juga dengan guru-guru kita terdahulu. Amin. Rabbal Alamin. Mohon maaf, ingin bertanya, berusaha bersabar dalam menahan diri dari kemaksiatan. Tapi selalu jatuh lagi dalam maksiat tersebut. Kemudian berusaha lagi bersabar menahan diri. Tapi kadang jatuh lagi dalam maksiat tersebut. Dan merasa diri gagal saat itu. Apakah ini termasuk tidak bisa bersabar? Mohon nasihatnya. Jamaah yang Allah muliakan, Nabi kita alaihi salatu wassalam kan pernah bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik mereka adalah orang yang banyak bertobat. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Yang paling banyak bertaubat. Jadi Allah Allah dan Rasulnya sudah menyatakan kita itu salahnya bukan 1-2 kali. Bukan 3-4 kali. Bukan 5-6 kali. Khata. Banyak melakukan kesalahan. Dan yang terbaik dari kita adalah yang paling banyak bertobat. Banyak loh. Bukan sekali. Bukan dua kali. Bukan tiga kali. Bukan empat kali. Bukan lima kali. Tapi banyak

bertaubat gitu loh. Nah, ini yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Dan hadirin yang Allah muliakan juga, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menyikapi pendosa dengan spesial bagi mereka yang mau kembali kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa kalau kalian mau bertobat. Allah ampuni seluruh dosa. Ayat ini bukan untuk ahli ibadah, ahli ketaatan, orang-orang soleh. Ayat ini khusus untuk pendosa atau orang yang sedang berdosa. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, para pendosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Gitu. Hadirin pernah melakukan kesalahan gak sih dalam hidup yang membuat kita tuh gak berani pulang ke rumah, yang membuat kita khawatir dihukum besar oleh ayah atau oleh ibu kita, atau ibu-ibu di belakang melakukan kesalahan besar sehingga suami marah besar, atau para suami lah buat kesalahan besar yang khawatir istri kita meledak, gak memaafkan, lalu minta cerai. Saya rasa banyak di antara kita pernah punya pengalaman itu, mungkin sama orang tua gitu, lagi bandel segala macam, sampai buat kita takut pulang ke rumah. Bahkan sebagian ada yang sempat kabur dari rumahnya. Saya mau tanya, gimana kira-kira ketika suasana hati kita demikian, lalu kita pulang ke rumah, sampai rumah bukannya dimarahin, tapi dimotivasi sama ayah kita. Nah, semangat. Papa optimis atau ayah optimis kamu itu bisa lebih baik daripada ini. Kamu jangan nyerah. Kamu harus kembali kepada Allah. Kamu coba lagi. Kesalahan kamu bisa dilakukan oleh ribuan anak di luar sana. Papa juga dulu bandel, nak. Dan siapa kamu lebih baik daripada papa? Kira-kira kalau kita ketemu momen seperti itu, apa yang kita rasakan? Itu bisa nangis di tempat. Gitu. Walaupun kita terkenal preman di jalan. Tapi begitu digitukan sama orang tua, oh, meleleh jemaah. Itu yang kita cari. Nah, bagi jemaah sekalian yang tidak pernah disikapi demikian selama hidupnya, jangan cepat-cepat mengatakan, ya anak gak pernah digitukan selama hidup saya, atau gue gak pernah digitukan, gak ada orang gituin saya Ustaz. Yang ada kalau gue salah dijudge, divonis, dijatuhkan, direndahkan, bahkan gak salah aja dicari-cari kesalahan. Jangan segera buat kesimpulan. Kalau manusia tidak pernah gitukan kita, Rob kita menyikapi kita dengan cara seperti itu. Rob kita yang punya surga, yang punya neraka. Begitu kita buat kesalahan sefatal apapun, Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Gak cukup seluruh dosa. Semua dosa sebutkan, seluruh dosa. Kalau Anda mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda bahwa Allah berfirman untuk hadirin sekalian. Allah berfirman kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Allah berfirman, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa raja'utani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Allahu Akbar. Wahai anak Adam, selama engkau terus berdoa kepadaku, selama engkau terus mohon ampun kepada diriku, selama engkau terus berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Aku akan ampuni engkau apapun dosa-dosamu. Sebanyak apapun dosa-dosamu. Sebanyak apapun pengulangan dosa-dosamu. Wala ubali. Dan Allah kata, dan aku gak peduli sebanyak apapun dosamu. Aku gak peduli sebanyak apapun pengulanganmu itu. Gak peduli. Aku gak peduli. Hadirin, kalau manusia gak pernah bicara itu ke kita, kalau orang tua kita gak pernah bicara itu ke kita, kalau suami kita selalu menyalahkan kita dan gak pernah mengangkat model kita ketika kita buat salah, kalau istri kita suka nuntut, nuntut dan nuntut kepada kita, kita punya Rob yang berfirman untuk kita, kalau engkau selama engkau berdoa, selama engkau berharap, aku ampuni seluruh dosa-dosamu dan aku gak peduli sebanyak apa dosa-dosamu, sebanyak apa pengulangannya. Law balagat dzunubaka anana samai, kalaupun kata Allah dosa-dosamu itu banyak menumpuk sampai setinggi langit, fastaghfartani, lalu engkau tetap beristighfar kepadaku, ghafartu lak, aku akan ampuni dosa-dosamu, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa dosamu tersebut. Allahu Akbar. Hadirin, gak peduli. Jangankan dua kali, tiga kali, empat kali, setinggi langit, kata Allah, selama kita istighfar, selama kita minta ampun kepada Allah, selama lisan itu masih mengucapkan Robbik firli wa tuba aliyya, aku akan ampuni, kata Allah. Dan aku gak peduli sebanyak apapun, aku gak peduli separah apapun. Yang peduli separah apapun itu manusia, jamaah. Manusia yang gampang mengatakan tidak ada maaf bagi Anda, sudah cukup bagi saya, kamu anak durhaka, itu manusia. Jangan samakan Allah dengan manusia. Laisa kamitslihi syai', Allah itu beda. Rabb kita al-Ghaffar, Rabb kita al-Ghafur, Rabb kita al-Afu, Maha Pengampun. Beda. Selama kita istighfar, Allah gak peduli sebanyak apapun dosa-dosaan kita. Ya benda Adam, wahai anak Adam, kata Allah, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau engkau datang nanti kepada aku, atau kalau engkau datang kepada aku dengan membawa dosa seluas bumi ini, sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyrik bihi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfiratan, lalu engkau datang dengan kondisi tidak melakukan kesyirikan sama sekali, saya akan ampuni seluruh dosa-dosamu yang sepenuh bumi tersebut. Allahu Akbar. Makanya jangan melakukan kesyirikan. Selama kita gak syirik, selama kita masih berharap kepada Allah, selama lisan ini masih mengucapkan Rabbik firli wa tuba alaiya, Allah akan ampuni kita. Dan Allah gak peduli. Bukan dua, tiga kali. Ini pertanyaan, gimana kalau dua kali, tiga kali, empat kali? Sepenuh bumi itu dosa. Selama kita gak melakukan kesyirikan, Allah gak peduli. Allah akan ampuni, jamaah. Oleh karena itu, kita punya Rob yang Maha Pengampun. Kita punya Rob yang Maha Penggugur dosa. Jangan pernah putus harapan. Harapan itu selalu
Ada. Selama matahari belum terbit dari barat atau nyawa belum sampai ke kerongkongan, minta ampun kepada Allah. Minta disayang oleh Allah. Dan minta dihapuskan dosa-dosa oleh Allah. Apa susahnya bagi Allah? Allah sudah menyampaikan kepada antum semua, kepada kita, wala ubali, saya gak peduli betapa banyak kesalahan kalian. Saya gak peduli sebesar apa kesalahan Anda. Sama gak melakukan kesyirikan. Dan selama kita tetap berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Aku lakukan ini hada wa astaghfirullahakum subhanahu wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezoliman. Wabikhasa terkhusus zulmul ibad. Kezoliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Hati-hati. Dengan kezoliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua mendzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan mendzalimi istri dan anak jenengan. Anak yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung. Karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan. Bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup. Gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang didzalimi anak dan istri. Apa yang didzalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang enggak ada yang terzalimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok blas-blus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang. Ratusan orang. Setiap hari terzalimi dengan asap rokok jenengan. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, napa? Lepas, nang pinggir wis kaya-kaya. Orang mudeng. Itu kanan kiri kita satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu enggak kenal lo. Kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Nih, Bapak minta maaf ya. Bapak janjilah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin Bapak minta maaf ya. Sama istri, Dek. Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal. Jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka enggak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita enggak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini enggak kenal minta maafnya gimana? Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
1: Al-haya'u. Wallahu la yastahyi min al-haq. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Malu, wahai saudara-saudariku, adalah bagian dari keimanan. Semakin kuat sifat malu seseorang, semakin kuat dan bertambah pula keimanannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Afdhaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama dari cabang-cabang keimanan itu, yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan itu, imatatul adza 'anit tariq. Menghilangkan gangguan-gangguan dari jalan. Wal haya'u minal iman. Dan sifat malu itu merupakan bagian dari keimanan. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu tidak mendatangkan kecuali

apapun dia berbuat, dia berpikir, dia menimbang baik buruk di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga di mata manusia. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih daripada itu, ketahuilah, tidak masuk surga seseorang yang tidak memiliki sifat malu. Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Wal bada'u minal jafa' wal jafa'u fil nar. Malu itu adalah bagian dari keimanan, dan keimanan itu tempatnya adalah di surga. Wal bada'u, lisan yang keji, lisan yang kotor itu minal jafa' termasuk bentuk dari jafa', kekasaran. Wal jafa'u fil nar. Dan jafa' itu tempatnya adalah di neraka. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu keutamaan sifat malu, kepada siapa kita harus malu? Yang paling patut dan paling wajib serta paling berhak kita malu kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala.

Anda sudah pernah mendengar kata jahanam, bukan? Ya, jahanam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahanam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Tahukah kalian apakah itu?" Para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, "Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini." Hadis riwayat Muslim. Sebelum membahas lebih jauh tentang Jahannamiyun, perlu diketahui bahwa orang yang masuk neraka menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua golongan. Yakni yang pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar. Mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Orang kafir dan yang berbuat syirik akbar atau besar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar masih dalam masyiah atau kehendak Allah. Orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau mereka sudah masuk neraka, berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun." Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani, yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang Rabb-nya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah, dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan juga kasih sayang Allah. Ya, seorang muslim yang belum batal keislamannya, atau karena melakukan pembatal keislaman seperti syirik dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Coba juga perhatikan cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga lewat hadis berikut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: Sungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga. Yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Pergilah kau, masuklah engkau ke surga." Ia pun mendatangi surga. Tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, "Wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah ke surga." Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, "Wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah surga. Karena surga untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya." Orang tersebut berkata, "Apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku? Sedangkan engkau adalah raja di raja." Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi geraham beliau." Kemudian beliau bersabda, "Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang Muslim yang masih memiliki iman, walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin.
1: Berapa banyak di zaman sekarang akhal Islam mereka yang berkomentar di dunia maya sana? Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar? Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar? Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhal Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, "Imlik alaika lisana, tahan lisan. Wa khudh ma ta'rif wa da ma tunkir ma tunkir." Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: Alaika bikhasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia, akhi, bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka, ya akhi, kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu, dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أمامكم.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghidup." Apa kata Suhaib Rami? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu?" Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban bi amril mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan, ayat ini menerangkan, "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: قدوات نبوية. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
3: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah."
2: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awalu ma yuqda alaihi yawm al-qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisab dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan.
0: Yang pertama siapa?
3: Inna awwalan nasi yuqda yawm al-qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
4: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
2: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
4: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
2: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhitu.
4: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
2: Apa kata Allah?
3: Qala kadzabta walakinna qatalta li an yuqala jari.
0: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
2: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa'umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
3: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
2: Na'udzubillah min dzalik.
0: Yang kedua siapa?
3: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'ana.
2: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
3: Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
2: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
3: Qala fama 'amilta fiha?
2: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
3: qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
2: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
3: Qala kadzabta.
2: Dusta, bohong.
3: Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim.
2: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
3: Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'.
2: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
3: Faqad qila.
2: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
3: Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
4: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
0: Dan ketiga siapa?
2: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
3: Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
2: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
3: Qala kadzabta.
2: Dusta.
3: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhibi ala wajhihi thumma ulqiya fin nar.
2: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
4: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mendapatkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
5: Hidayah 103,4 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Manusia telah diciptakan oleh Allah azza wa jalla memiliki batasan waktu. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia berumur 120 hari di dalam perut ibunya, fayursalu ilaihi al-malak, Allah subhanahu wa ta'ala utus baginya malaikat bikatbi rizkihi, untuk mencatat rizkinya, wa amalihi amalnya, wa ajalihi dan ajalnya, kemudian syaqiyun am sa'id, apakah dia orang-orang yang berbahagia ataukah dia orang-orang yang celaka. Dari hadis ini kita ambil dan kita petik suatu pelajaran bahwasanya manusia akan kembali kepada Sang Khalik subhanahu wa ta'ala. Maka dia harus membutuhkan persiapan untuk bertemu dengannya. Dan persiapan yang paling utama adalah ketika dia mendekati ajal. Sebab apa? Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan ujung dari umur manusia inilah penentu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab telah dikatakan al-a'maru wal-a'malu bil-khawatim. Amalan manusia tergantung penutupnya. Oleh karena itu, al-imam al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala telah bertanya kepada seseorang, kam atat alaik, berapa umurmu? Qala 60 sana, 60 tahun. Qal mundhuna 60 sana tasiru ila rabbika yushiku an tablugha. Wahai fulan, 60 tahun engkau berjalan menuju Rabbmu, hampir engkau sampai kepadanya dan bertemu dengannya. Orang ini pun kaget dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qal atadri ma'nahu? Tahukah engkau apa makna yang kamu ucapkan tadi? Qala la, aku tidak tahu. Fassirhu li ya Abu Ali. Wahai Abu Ali, tolong tafsirkan aku apa maknanya. Faqal ana lillahi abdun, aku ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ilaihi raji'un, karena aku ini adalah milik Allah, maka aku akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man alima annahu raji'un ila Allah, annahu abdun lillah wa raji'un ila Allah, faly'alam annahu mauqufun bayna yadayhi. Barang siapa yang mengetahui dirinya adalah hamba Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia mengetahui bahwasanya dia akan diberdirikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man 'alima annahu mauqufun faly'alam annahu mas'ul. Siapa yang mengetahui dirinya akan diberdirikan di hadapannya, maka dia harus tahu bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man 'alima annahu mas'ulun faly'iddu lis-su'ali jawaban. Dan barang siapa yang mengetahui dirinya akan ditanya, maka persiapkanlah jawabannya. Memang dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Setiap orang di antara kalian akan diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat.
maka Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala menjelaskan, siapa yang mengetahui dirinya akan ditanya, falu'id lis-su'ali jawaban, maka persiapkanlah pertanyaan itu, apa yang harus dijawab. Persiapkanlah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Qal mal hilatu idzan ya Aba Ali, kalau begitu apa jalan keluarnya? Qala yasirun, yang sedikit itu. Apa itu? Tuhsin fima baqi, perbaikilah sisa-sisa umurmu. Taatlah kepada Allah Azza wa Jalla pada sisa-sisa umurmu. Yughfar laka ma madha, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunimu apa yang telah lewat. Wa in asa'ta fima baqi, sekiranya engkau di sisa umurmu ini kamu berbuat kejahatan, kamu berbuat keburukan, kamu tutup amalanmu, kamu tutup hidupmu, kamu tutup umurmu dengan amalan-amalan buruk dan kejahatan, ukhitta alaihi wa bima madha, Allah akan siksa kamu dengan amalanmu yang sekarang ini dari sisa-sisa umurmu, dan Allah siksa engkau dengan amalan-amalanmu yang telah lewat. Maka itulah sebabnya orang yang berbahagia adalah yang ditutup akhir hayatnya dengan husnul khatimah, penutup yang baik. Dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla tatkala dia taat kepadanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.

0: di antara tanda akhir zaman tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran, fahuwa fi sabilillah." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, fahuwa fi sabilillah." Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fisabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, "Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fisabilis syaitan." Namun jika dia bekerja karena riak dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riak dan sombong disebut oleh Nabi SAW bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
1: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja, mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: bumi serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah. Good. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Lah, orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit, merana hidupnya.

Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit walaupun bergelimang harta. Hari kiamat, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semua, dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan, Qala Rabbi.

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah SWT. Anda akan berikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat, taubatan nasuha, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

Hidayah 103,4 FM. Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal, kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa, terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan, dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjaga.

0: doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapan sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat, di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa, kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita, namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah, bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
1: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
2: "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah."
1: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awalu ma yuqda alaihi yawmal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan akan dilemparkan ke dalam api neraka, ada tiga golongan.
3: Yang pertama siapa?
2: Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
4: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
4: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
1: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
4: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
5: Hidayah FM,
3: إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasa'il ala umur dunia wa ad-din. Shalul la ilaha illallah. Wahdahu la syarika la wa syahaduna wa hamadun abduhu wa rasuluh. Ikutan Islam barbani rahimani rahimakumullah. Kita akan ikuti pagi ini kajian secara langsung dari Masjid Jami Abu Darda, Jalan Merak Sakti, Pekanbaru Baru. Menjumpa kajian bersama Ustaz Ali Agustian LC Abidullah Ta'ala dari pembahasan kitab Rasail Tahammul Mar'ah. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
6: Kita di dalam naungan Islam. Seperti yang telah kita jelaskan ibu-ibu ma'asyarul ummahat, bahwa agama Islam ini adalah agama yang mulia. Dan di antara kemuliaan Islam adalah Islam memuliakan dan menghormati kaum wanita. Mulai dari mereka lahir ke dunia ini sampai mereka tumbuh besar menjadi seorang anak gadis, kemudian menjadi seorang istri, seorang ibu, seorang nenek, ya. Islam telah menetapkan hak-hak mereka, ya, sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari mereka menjadi seorang anak gadis, anak perempuan, Islam telah menetapkan hak mereka. Yaitu Islam memerintahkan kepada para orang tua untuk memperhatikan pendidikan mereka, berbuat baik kepada mereka agar mereka tumbuh menjadi wanita salihah. Kemudian ketika mereka menjadi seorang ibu, Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk berbakti kepada mereka. Kemudian memperingatkan mereka untuk tidak melakukan keburukan apapun kepada wanita yang telah menjadi seorang ibu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyandingkan perintah untuk beribadah hanya kepadanya dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah sekarang ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa terahmati oleh Allah, kita akan melihat lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu bagaimana penghormatan Islam terhadap kaum wanita ketika dia telah menjadi seorang istri. Ketika dia telah menjadi seorang istri, maka bagaimana bentuk penghormatan dan penghargaan Islam kepada mereka. Ketahuilah ibu-ibu ma'asyarul ummahat akhwati fiddin, bahwa Islam telah menetapkan hak-hak istri yang harus diberikan oleh seorang suami. Dan di antara hak istri yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf, mempergaulinya dengan cara yang ma'ruf. Kemudian berbuat baik kepadanya dengan memberikan makanan, minuman, pakaian. Kemudian berlemah lembut kepadanya, memuliakannya. Dan di antara bentuk hak istri di dalam Islam adalah bersabar, ya, di dalam menghadapi kekurangan yang ada pada dirinya. Bahkan sabar di dalam kekurangan istri itu termasuk bentuk mu'asyarah bil ma'ruf, ya, bentuk mu'asyarah bil ma'ruf, mempergauli mereka dengan cara yang baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan bahwa orang yang terbaik adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah lelaki yang paling baik kepada istriku. Kemudian di antara hak istri juga yang harus diberikan oleh seorang suami atau harus dipenuhi oleh seorang suami adalah mengajarkan ilmu agama kepadanya. Mengajarkan apa? Ilmu agama kepadanya. Terutama apa-apa saja dari agama ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Maka seorang suami harus mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Terutama perkara-perkara yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya. Seperti mengenakan pakaian syar'i ketika dia keluar. Kemudian mengajarkan kepadanya salat, ya, memerintahkannya untuk mengerjakan salat, ya, kemudian mengajarkan adab-adab yang islami, akhlak-akhlak yang mulia, dan cemburu kepada istrinya jika seandainya dia jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Makanya oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, di dalam banyak hadis Nabi SAW menegaskan kepada umat ini agar memperhatikan hak istri, agar menunaikannya. Ya. Di antaranya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Ya. Sering-seringlah kalian mewasiatkan kebaikan kepada istri-istri kalian, memerintahkannya kepada kebaikan, mengingatkannya. Sering-seringlah kalian memperingatkan mereka atau memerintahkan kepada mereka kebaikan. Karena sesungguhnya wanita itu, kata Nabi SAW, diciptakan dari tulang rusuk, dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah yang paling atas. Maka jika seandainya engkau berusaha untuk meluruskannya, maka kau akan menghancurkannya, mematahkannya. Namun jika seandainya kau biarkan, maka dia akan tetap apa? Tetap bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka hendaklah kalian sering-sering memberikan wasiat kebaikan kepada wanita, yaitu kepada istri kalian. Bahkan ibu-ibu ma'asyarul ummahat, Islam pun juga menjadikan bahwa orang yang paling baik akhlaknya, ya, terutama kepada istrinya, ya, menunjukkan kesempurnaan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kesempurnaan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina iman ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya, perbuatannya kepada istri-istrinya. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan kepada para suami agar tidak melalaikan hak-hak istri, ya, agar mereka memperhatikan hak-hak istri, tidak melalaikannya, tidak menzaliminya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda pada waktu haji wada, beliau mengatakan, fattaqullaha fin nisa, maka hendaklah kalian takut kepada Allah Azza wa Jal di dalam pemenuhan hak-hak istri kalian. Ya, hendaklah kalian takut kepada Allah. Karena jika seandainya kalian tidak memenuhi hak-hak mereka, kalian melalaikannya, kalian menzaliminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kalian. Maka kata Nabi SAW, takutlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla akan azab Allah, ya, di dalam penunaian hak-hak istri. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka, ya, dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada seorang suami. Kalian telah mengambil diri mereka dari amanah Allah Azza wa Jalla kepada kalian. Wastahlaltum furujahun bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan diri mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat ijab dan qabul. Lalu setelah itu Nabi SAW mengatakan, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Hak kalian para suami atas mereka, para istri, adalah kalian wahai para istri tidak boleh memasukkan siapapun, ya, ke dalam rumahnya orang yang tidak dia sukai, orang yang tidak dia senangi. Istri dilarang memasukkan orang-orang yang dibenci dan tidak disukai oleh suaminya ke dalam rumahnya. Apabila suaminya telah apa? Berpesan demikian, aku tidak suka fulanah masuk ke rumahku atau fulan masuk ke rumah. Ya. Fa in fa'alna dzalik, maka jika seandainya mereka melakukan hal yang demikian, itu fatribuhun, kata Nabi SAW, maka silakan pukul mereka. Namun pukulan itu, kata Nabi SAW, adalah dorban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Silakan pukul. Namun sebelum seorang suami memukul istrinya, dia harus melewati tahapan-tahapan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menasihatinya. Kemudian jika seandainya ini tidak bermanfaat, maka membelakanginya. Jika seandainya tidak juga bermanfaat, maka silakan pindah kamar. Ketika ini semua tidak bermanfaat, maka barulah seorang suami boleh memukul apa? Istrinya. Namun hindari memukul wajahnya, dan hindari memukulnya dengan pukulan yang apa? yang meninggalkan bekas yang menyakitkan. Ya, ini hak suami. Istri tidak memasukkan siapapun yang dibenci oleh suaminya ke dalam rumahnya. Kemudian kata Nabi SAW, walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sementara hak kalian bagi kalian, ya, rizki yaitu nafkah dari suami kalian kepada kalian, ya, makanan, minuman, pakaian dengan cara yang ma'ruf. Maksud dengan cara yang ma'ruf, jika seandainya istri ini dahulu waktu bersama orang tuanya dia biasa makan 3 kali sehari, maka di antara bentuk, ya, nafkah seorang suami dengan cara yang ma'ruf adalah dia memberikan makan kepada istrinya 3 kali sehari. Begitu juga dengan pakaian, dia dahulu di tengah-tengah ayah ibunya dia biasa memakai pakaian yang berbahan ini, maka hendaknya dia juga memberikan pakaian yang demikian jika seandainya dia mampu. Jika seandainya dia mampu, dan itu termasuk al-mu'asyarah bil ma'ruf, mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk penghormatan Islam terhadap seorang istri adalah Nabi SAW melarang seorang suami yang beriman kepada Allah membenci istrinya yang beriman. Ya. Dan bagaimana cara Nabi SAW atau petunjuk yang diberikan oleh Nabi SAW agar seorang suami mukmin tidak membenci istrinya yang beriman. Kata Nabi SAW, in kariha minha khuluqa, jika seandainya dia melihat dari istrinya itu ada satu akhlak yang tidak dia sukai, ya, yang dia benci, radhiya minha akhar, maka hendaklah dia melihat akhlak istrinya yang lain yang banyak, yang baik, yang bisa membuatnya apa? Membuatnya ridha. Sehingga rasa bencinya tertutupi oleh akhlak-akhlak istrinya yang baik. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan alasan kenapa kita enggak boleh membenci istri-istri yang beriman. Karena mereka adalah bagian dari diri para lelaki. Nabi SAW bersabda, innaman nisa syaqa'iqur rijal, sesungguhnya para wanita itu adalah belahan jiwa para lelaki. Maka karena mereka adalah belahan jiwa para lelaki, maka hendaknya para lelaki mempergauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Kemudian berlapang dada, bersabar atas kekurangan yang ada pada mereka, berlemah lembut terhadap mereka, ya, dan tidak menyakiti mereka dengan ucapan ataupun perbuatan. Yang jelas Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Islam betul-betul telah memuliakan, menghormati, ya, kaum wanita ketika mereka menjadi seorang istri. Nah, sekarang yang keempat yang disebutkan oleh Syekh kepada kita, bentuk penghormatan Islam kepada kaum wanita ketika dia menjadi ukhtan, saudara perempuan, wa ammatan, menjadi seorang bibi, ya, bibi dari ayah, wa khalatan, dan bibi dari ibu. Maka apa bentuk penghormatan Islam kepada kaum wanita ketika dia menjadi saudari kita, dia adalah saudara perempuan kita, dia adalah bibi kita dari ayah atau bibi kita dari pihak ibu. Syekh mengatakan, wa amara bisilatiha, wa amara bisilatiha wal ihsani ilaiha. Islam memerintahkan kepada kita untuk menyambung hubungan rahim dengan mereka dan berbuat baik kepadanya. Wa ma'rifati haqqiha, dan mengetahui haknya. Ya. Jadi jika seandainya seseorang memiliki saudara perempuan, dia harus menyambung hubungan rahim dengannya, berbuat baik kepadanya. Menyambung hubungan rahim tidak boleh memutusnya. Mengunjunginya, kemudian membantunya ketika susah. Ya. Kemudian memberikan hadiah kepadanya, berbuat baik. Ya, berbuat baik. Dan mengenali haknya. Haknya ya apa? Ya, haknya kita pergauli dia dengan cara yang baik. Kita sambung hubungan rahim dengannya. Ya. Dan Islam menjelaskan betapa besarnya pahala yang akan didapat oleh seseorang yang menyambung hubungan rahim, berbuat baik kepada saudara perempuannya, kepada bibinya dari ayah, bibinya dari ibu. Bahwa di dalam penyambungan hubungan rahim dengan mereka, berbuat baik kepada mereka, menunaikan hak mereka, ada pahala yang besar. Subhanallah. Lihat betapa mulianya kaum wanita. Betapa mulianya kaum wanita. Sampai Islam memotivasi, mendorong pemeluknya untuk berbuat baik kepada mereka. Ketika mereka adalah saudara perempuan, mereka adalah bibi dari ayah, bibi dari ibu. Di antara dalilnya, ibu-ibu akhwati fiddin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Dari Al-Miqdam bin Ma'dikar. Ya, Al-Miqdam bin Ma'dikar. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yusikum bi ummahatikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik, berbakti kepada ibu-ibu kalian. "Tsumma yusikum bi ummahatikum." Kemudian dia kembali mewasiatkan, memerintahkan kepada kalian untuk berbakti dan berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. "Tsumma yusikum bi abaikum." Kemudian dia memerintahkan, mewasiatkan, mewajibkan kepada kalian untuk berbakti dan berbuat baik kepada ayah-ayah kalian. Lihat, pertama kepada ibu-ibu kalian, diulang lagi kepada ibu-ibu kalian, kemudian baru kepada ayah-ayah kalian. "Tsumma yusikum bil aqrabi fal aqrab." Kemudian Allah Azza wa Jal, kata Nabi SAW, mewasiatkan kepada kalian, memerintahkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada karib kerabat kalian. Nah, di antara karib kerabat kita adalah siapa? Saudara perempuan kita, saudara laki-laki kita, kemudian paman kita, bibi kita. Ini semua adalah karib kerabat kita yang kita diperintahkan oleh Islam untuk menyambung hubungan dengan mereka dan berbuat baik kepada mereka. Bahkan ibu-ibu ma'asyarul ummahat, lihat bagaimana pahala yang besar yang Allah berikan kepada seseorang yang berbuat baik kepada kaum wanita. Apakah kaum wanita ini ketika dia menjadi anak-anak gadis, atau kaum wanita ini menjadi saudara-saudara perempuan, apabila dia berbuat baik kepada mereka, Islam menjanjikan sorga buat mereka. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada kaum wanita, apapun statusnya, dia menjadi anak perempuan, atau dia menjadi saudara perempuan, atau dia menjadi ibu, ya, maka Islam menjanjikan sorga buat orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu li ahadin thalathu banatin, tidaklah seseorang memiliki tiga orang anak perempuan. Berapa orang, Bu? Tiga orang anak perempuan. Ibu-ibu punya tiga orang anak perempuan enggak? Yang punya alhamdulillah. Dengarkan baik-baik. Tidaklah seseorang memiliki tiga orang anak perempuan, au thalathu akhawat, atau dia memiliki tiga orang akhwat. Akhwat maksudnya apa? Saudara perempuan. Dia punya tiga orang anak perempuan, atau dia memiliki tiga orang saudara perempuan. Lalu apakah Nabi SAW diam setelah itu? Tidak. Lalu Nabi mengatakan, fayuhsinu ilaihin. Lalu dia berbuat baik kepada anak-anak perempuannya. Berbuat baik kepada siapa? Anak-anak perempuan. Ya, dia cukupkan keperluannya, kebutuhannya, dan seterusnya. Namun saya ingin ingatkan kepada ibu-ibu semua, kalau dahulu di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah sangat membenci anak-anak perempuan, maka sehingga mereka menzalimi anak-anak perempuan, menterlantarkannya, bahkan membunuhnya. Nah, kalau sekarang ada orang yang juga demikian, ada yang dia tidak menyukai anak perempuan, dia menyukai anak laki-laki. Namun juga ada yang terlalu berlebihan kepada apa? Anak perempuan, sehingga dia mengabaikan anak laki-laki. Ada atau tidak? Banyak. Banyak. Sehingga dia tidak adil kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Perhatiannya hanya dia berikan kepada anak perempuannya saja, anak laki-lakinya tidak. Bahkan harta bendanya diwasiatkan untuk anak perempuannya saja. Allahu Akbar. Ini hati-hati ibu-ibu sekalian. Anak itu secara umum mau laki mau perempuan ada haknya atau tidak? Ada haknya atau tidak? Ada. Hati-hati. Orang tua yang tidak adil, besok di akhirat dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan bahunya apa? Timpang sebelah. Ya. Jadi kalau di sini disebutkan tiga orang anak perempuan, tujuannya ibu-ibu tahu apa? Karena dahulu di masa Nabi SAW, orang-orang jahiliyah tidak menyukai anak-anak perempuan. Mereka membencinya. Maka dimotivasi oleh Islam, dimotivasi oleh Nabi SAW. Agar mereka memperhatikan anak perempuan mereka, berbuat baik kepada anak perempuan mereka. Membesarkan mereka dengan baik. Ya. Nah kalau sekarang, jangan ibu-ibu sekalian. Boleh ibu-ibu sayang, cinta sama anak perempuan. Tapi jangan lupa, anak laki-laki juga dia punya hak. Yang harus kita berikan. Ya. Nah Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang memiliki tiga orang anak perempuan. Atau tiga orang akhwat, saudara perempuan. Fayuhsinu ilaihit. Lalu dia berbuat baik kepada mereka. Tiga orang akhwat, saudara perempuan. Misalkan orang tua mereka miskin. Dia alhamdulillah kaya. Dia berbakti sama orang tuanya dengan hartanya. Dan dia berbuat baik sama saudara perempuannya dengan hartanya. Atau misalkan ayahnya sudah tiada. Dan dia punya saudara perempuan. Dia berbuat baik sama saudara perempuannya. Tiga orang. Kata Nabi SAW. Illa dakhalal jannah. Melainkan dia akan masuk ke dalam apa? Surga. Melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Maka ibu-ibu perhatikan. Motivasi suami. Ibu-ibu juga harus termotivasi. Kita punya tiga orang anak perempuan. Kita mesti berbuat baik sama dia. Dan sebaik-baik perbuatan baik kepada anak perempuan ini adalah mengajarkan ilmu agama kepadanya. Mengajarkan adab-adab islami kepadanya. Menanamkan rasa malu, sopan santun kepadanya. Apalagi di zaman sekarang. Mengajarkan ilmu agama sebaik-baik kebaikan kepada anak. Terutama anak perempuan. Karena apa? Karena kita lihat bagaimana hari ini banyak di antara wanita-wanita muslimah yang jauh dari agama. Dan lihat kelakuan mereka. Perbuatan mereka. Ya, maka ayo motivasi, cukupkan kebutuhan mereka, ya. Kemudian berlemah lembut sama mereka, ya. Bimbing mereka, ajarkan agama kepada mereka. Maka Nabi menjanjikan illa dakhalal jannah. Melainkan dia pasti akan masuk ke dalam apa? Ke dalam surga. Kemudian ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis yang bersifat umum yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada bibi-bibi kita. Bibi-bibi perempuan. Baik dari ayah maupun dari siapa? Ibu. Kita juga mesti berbuat baik. Terkadang ada orang tua, perhatiin. Ada orang tua, dia justru mengajarkan kepada anaknya kurang ngajar sama paman dan bibinya. Ini gak benar. Ya. Bahkan dia memerintahkan, menyuruh anaknya untuk memutus hubungan dengan siapa? Dengan bibinya. Ini benar atau enggak ini? Salah besar, dosa besar ibu-ibu sekali. Dan saya ketemu itu. Kau. Ajan telepon-telepon jo tante kau tulai. Inyolah menyakiti mama. Ya, inyolah babi iko sama mama. Dia tanamkan kebencian. Kau beko kalau ada tante ma WA blokir saya langsung. Uang mau ditubuh lo. La haula wala quwata illa billah. Bolehkah ini? Enggak boleh, ibu-ibu siap tanggung dosa itu. Tanggung dosa. Yang telah menyuruh anaknya untuk memutus hubungan apa? Rahim, ibu-ibu ingat. Nabi pernah mengatakan, La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan apa? Hubungan rahim enggak akan masuk surga. Kenapa? Karena Allah telah memerintahkan di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis Nabi SAW juga memerintahkan, rahim itu mesti kita sambung. Dan di antara rahim yang harus disambung itu tadi. Paman kita, bibi-bibi kita. Paman-paman kita, bibi-bibi kita. Itu mesti kita sambung. Jangan kita putus. Maka kalau seandainya ada di antara, ibu bermasalah sama adik-adik ibu, kakak ibu misalkan. Anaknya jangan diajarin kurang ajar. Selesaikan permasalahan itu. Dan kita yang udah belajar, Udah belajar ini, seharusnya kita mengamalkan ilmu kita. Apa ilmu kita? Kita diajarin memaafkan. Kita diajarkan tetap ketika saudara-saudara kita memutus hubungan rahim, berarti kita putus atau nyambung. Ibu-ibu kalau misalkan diputus hubungan rahim sama saudara ibu-ibu sekalian, ibu-ibu putus atau nyambung? Iya lah bu. Diputui ke ibu sambuang? Ragu lo encelia ya. Inyo nak pernah datang ke rumah, nak pernah mengirimkan makanan, ditelepon nak mangke. Atau ibu kamu nyambuang? Ibu difitnah, diburuk-buruan, ibu kamu nyambuang? Iyo lah bu. Iko iyo disiko indak di belakang nampaknya. Sambung. Ibu-ibu harus tahu kata menyambung itu digunakan untuk sesuatu yang sudah terputus. Justru di situ kita harus nyambung. Kalau lah tak sambung, anak gak disambung lah ya. Nyolah tak sambung, anak gak disambung. Disambung itu ketika kapan? Diputus. Cuman dek kita dek diputus makin diputuhan. Salah ibu-ibu sekalian. Nabi SAW mengatakan apa? Laisal wasil bil mukafi. Kata Nabi, orang yang menyambung itu bukanlah orang yang mukafi. Mukafi itu maksudnya apa? Mukafi itu orang yang membalas kebaikan orang dengan apa? Membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu namanya mukafi. Mama kok ngantarkan makanan ke paman atau ke tante? Paman jo tante yang kan lah babu elo. Awak pun harus babu elo. Ini bukan menyambung namanya. Ini namanya apa? Membalas kebaikan dengan apa? Kebaikan. Itu ibu-ibu harus tahu itu. Mama kok berkunjung? Yo paman jo tante kan lah bakunjung kasih kok. Berarti kalau paman jo tante nak bakunjung, paman mama akan bakunjung. Enggak lah. Mangalua bakunjung. Inyo sih nak pernah bakunjung tau, wak lo bakunjung. Berarti ini bukan orang yang menyambung. Ini orangnya yang namanya apa? Mukafi. Membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Membalas keburukan orang dengan apa? Keburukan. Orang yang menyambung itu kata Nabi SAW adalah orang yang ketika diputus dia sambung. Ketika diputus dia sambung. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Faham ibu-ibu tuh? Hah? Anak faham tuh kan? Jadi hati-hati. Ibu ini sekarang menyambung atau membalas kebaikan orang dengan kebaikan? Ibu yang tahu. Dan rahim itu harus disambung ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau enggak ibu sambung, ibu putus. Ibu tahu apa konsekuensinya? Allah akan memutus hubungannya dengan kita. Dan tidak ada orang yang paling celaka. Orang yang paling rugi selain daripada orang yang diputus hubungan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh lakinya atau siapa? Oleh Allah. Dengarkan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Ar-rahimu syajnatun min Allah." Rahim itu adalah suatu bagian yang melekat dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Man wasalaha wasalahu Allah. Siapa yang menyambung hubungan rahim, maka dia akan disambung hubungan oleh Allah azza wa jal. Wa man qata'aha qata'ahu Allah. Namun siapa yang memutusnya, maka akan diputus oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sambung ibu-ibu sekalian. Sambung. Dan kemudian ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Apa sih faedahnya, untungnya? Untungnya itu tadi pahala. Kemudian kita disambung sama Allah Azza wa Jalla hubungannya. Dan ibu-ibu juga harus tahu bahwa di antara faedah menyambung hubungan rahim juga, yang ini seharusnya memotivasi kita, mendorong kita untuk menyambung hubungan rahim, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ibu-ibu dengarkan. Apa kata Nabi SAW? Man ahabba an yubsata lahu fi rizkih. siapa yang ingin dilapangkan, dibentangkan untuknya rizkinya. Ibu-ibu ingin enggak? Ingin bertambah uang belanja? Ingin. Ah, dengarkan. Siapa yang ingin dibentangkan, dilapangkan rizkinya, wa ayyun sa'alahu fi asari, dan dipanjangkan usianya. Dipanjangkan usianya. Emang usia bisa panjang, Ustaz? Ibu-ibu, ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Dipanjangkan atau ditambahkan usianya. Ini maknanya ada dua, kata para ulama. Ada yang mengatakan, iya, dipanjangkan, betul-betul dipanjangkan. Dia kalau tidak melakukan ini, usianya segini. Tapi kalau dia lakukan ini, usianya segini. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah, telah ditetapkan dan dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan apa? Pilihan kepada kita. Kalau kita tidak melakukan ini, ya usia kita segini. Kalau kita ngelakuin ini, ya usia kita segini. Ini diantara maknanya, betul-betul ditambahkan hakikat usianya oleh Allah Azza wa Jalla. Ada juga diantara ulama mengatakan yang ditambahkan itu bukan usianya, usianya tetap, tapi ditambahkan keberkahan, kebaikan di dalam usianya. Yang perbuatannya, pekerjaannya itu dilakukan oleh orang yang usia 80 tahun, tapi dia dengan usia 60 dia bisa ngelakuin apa yang bisa dilakuin sama orang yang usianya 80 tahun. Diberikan keberkahan. Dan kedua-duanya bisa saja, Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW mengatakan siapa yang ingin dilapangkan, dibentangkan rizkinya, dipanjangkan, ditambahkan usianya, kata Nabi SAW apa? Falyasil rahimah. Maka hendaklah dia menyambung hubungan apa? Menyambung hubungan rahim. Nah, sambung hubungan rahim dengan saudara-saudara kita. Yang seayah seibu, yang seayah, yang seibu. Kemudian sambung hubungan rahim kita dengan siapa? Dengan paman-paman kita, bibi-bibi kita dari pihak ayah, dari pihak apa? Ibu. Ya, sambung. Yang ada hubungan rahim dengan kita, maka hendaknya kita apa? Menyambungnya. Begitu juga dengan yang memiliki kekerabatan dengan kita, termasuk siapa? Termasuk sepupu-sepupu kita. Berbuat baik sama mereka. Pokoknya yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Sebagaimana yang Nabi SAW mengatakan tadi, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan Ibnu Majah dalam kitab sunannya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan dan mewajibkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Kemudian dia memerintahkan dan mewajibkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Kemudian dia memerintahkan dan mewajibkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada bapak-bapak kalian. Kemudian memerintahkan dan mewajibkan kalian untuk berbuat baik kepada karib kerabat kalian. Maka oleh karena itu, sekali lagi, perbanyaklah berbuat baik ibu-ibu sekalian kepada karib kerabat kita. Termasuk saudara perempuan kita, bibi-bibi kita. Khususnya kepada saudara perempuan kita, bibi-bibi, bibi kita. Karena memiliki pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibu-ibu, ma'asyarul ummahat, saya minta maaf mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat. Karena kebetulan ada kegiatan di sekolah, maka saya cukupkan dulu sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan kita berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الذين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم.

0: أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah sebuah kisah tentang seorang nabi yang sampai dengan detik ini masih hidup. Dan kelak, beliau akan diwafatkan dan dikuburkan di muka bumi setelah menegakkan kebenaran di atas syariat Nabi Muhammad SAW. Dan teman-teman, kisah ini adalah hasil dari request teman-teman di kolom komentar. Barakallahu fikum. Yuk kita dengarkan epic story-nya berikut ini.

0: Nabi Isa alaihissalam adalah seorang laki-laki istimewa. Beliau lahir dari seorang wanita suci bernama Maryam. Maryam adalah anak perempuan dari keluarga terhormat di kalangan Bani Israel. Begitu mulianya keluarga tersebut sampai-sampai menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran, keluarga Imran. Keistimewaan dan kemuliaan keluarga ini didapat karena mereka adalah keluarga yang saleh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, malaikat Jibril datang kepada Maryam dan mengatakan, "Wahai Maryam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untukmu. Engkau akan melahirkan seorang anak yang istimewa yang diciptakan dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Dia akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi di dunia dan akhirat serta dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bisa berbicara dengan orang-orang sejak masih bayi. Dan ketika dewasa, dia akan menjadi orang yang saleh." Maryam merasa heran dan berkata, "Ya Allah, Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak? Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Lantas Allah melalui Jibril AS menjawab, "Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Jika Allah ingin sesuatu terjadi, Allah hanya perlu mengatakan, kun, jadilah. Maka terjadilah apa yang Allah kehendaki." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa dengan cara yang istimewa. Beliau lahir tanpa seorang ayah. Proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam terjadi ketika ruh ditiupkan ke dalam rahim Maryam. Dan dengan kehendak Allah, Maryam pun hamil dan melahirkan Nabi Isa seperti wanita pada umumnya. Setelah Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Allah memerintahkan Maryam untuk tidak berbicara dengan seorang pun pada hari tersebut. Ketika Maryam menggendong bayi kecilnya menuju Bani Israel, kaumnya, mereka terkejut. Mereka merasa heran dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin Maryam bisa memiliki anak? Maryam tidak berkata apa-apa. Maryam hanya menunjuk ke arah bayi yang sedang digendongnya. Orang-orang semakin bingung dan mereka mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa berbicara dengan seorang bayi yang masih dalam gendongan? Namun, tiba-tiba bayi itu, yang tidak lain adalah Nabi Isa alaihissalam, berbicara dengan kalimat yang jelas. Aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab suci, Injil, dan menjadikanku seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk mendirikan salat, menunaikan zakat. Dia juga memerintahkanku untuk selalu berbuat baik kepada ibuku. Allah tidak menjadikanku orang yang sombong atau jahat. Kesejahteraan Allah berikan untukku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Setelah melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, sebagian Bani Israel ada yang beriman dan sebagian lagi ada yang tidak mau beriman. Bagi yang beriman, kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka surga. Adapun bagi yang kufur, Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk mereka neraka, naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Isa alaihissalam kitab suci Taurat dan juga Injil, sama seperti nabi-nabi lainnya. Nabi Isa alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa taala dengan misi yang sangat penting, yaitu untuk mengajak Bani Israel hanya beribadah kepada Allah semata. Ini adalah inti dari dakwah tauhid yang beliau bawa. Nabi Isa alaihissalam menyuruh kepada kaumnya, "Ya Bani Israel, i'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Wahai Bani Israel, ibadahilah Allah saja yang merupakan Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan akan Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kepada Bani Israel berbagai mukjizat dan bukti nyata bahwa ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam merupakan ajaran yang benar. Hal ini dapat kita ketahui dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-110. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan engkau dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajarkan engkau menulis hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingat pula di waktu engkau membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian engkau meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu engkau menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu. Dan orang yang berpenyakit sopak, dengan seizinku engkau bisa menyembuhkannya. Dan ingatlah di waktu engkau mengeluarkan orang yang mati dari kuburan menjadi hidup, juga dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh engkau, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka mengatakan, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata." Begitulah sifat sebagian kaum Bani Israel yang menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Sejatinya, seluruh mukjizat yang Allah tunjukkan ini adalah agar Bani Israel beriman dan bertauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena di zaman Nabi Isa AS, manusia sangat tertarik dengan ilmu pengobatan. Jadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Isa mukjizat yang terkait dengan hal pengobatan. Nabi Isa AS bisa menyembuhkan dengan izin Allah orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang berpenyakit kulit, bahkan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Nabi Isa juga bisa membuat burung dari tanah liat dan meniupkannya hingga menjadi burung yang hidup dengan izin Allah. Mukjizat yang Allah tunjukkan ini adalah agar Bani Israel beriman dan hanya beribadah kepada Allah semata. Teman-teman, mungkin banyak yang tidak menyadari bahwasanya kisah mukjizat, bahwasanya Nabi Isa ketika masih kecil itu sudah bisa bicara, dan mukjizat Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah bisa menghidupkan rupa-rupa burung yang tadinya benda mati menjadi hidup, menjadi seekor burung yang hidup. Dua mukjizat ini sama sekali tidak disebutkan dalam Injil kanonik yang ada yang diakui saat ini, yaitu Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, dan Injil Yohanes. Dua mukjizat ini tidak disebutkan. Selama beratus-ratus tahun, orang-orang Nasara, mereka mengatakan, dari mana orang-orang Islam ini mendapatkan kisah tentang Yesus? Tidak disebutkan dalam Injil mereka. Baru kemudian, setelah berapa abad berikutnya, kalau tidak salah 13 abad berikutnya, ditemukanlah mayat seorang pendeta di Mesir, pendeta Nasrani. Kemudian di kain kafannya ditemukan gulungan-gulungan atau catatan yang berisi gospel. Setelah diteliti, ternyata di dalam gospel ini, gulungan-gulungan yang ada di kafan pendeta tersebut, kedua kisah mukjizat ini dituliskan. Ada di situ. Ini bisa di-googling, silakan mencari The Gospel of St. Thomas. Ya, ini adalah gospel yang banyak gereja pendeta tidak mengakui gospel ini. Namun, kisahnya ada. Ya. Dari kisah ini, teman-teman, justru menjadi bukti, salah satu bukti terbesar, misalnya Nabi Muhammad SAW benar-benar mendapatkan kabar dari Allah, kabar dari langit. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu tentang kisah dua mukjizat Nabi Isa tersebut? Beliau tidak bisa baca tulis. Tidak diriwayatkan juga bahwasanya beliau belajar lama dari para pendeta. Lagi pula, Jazirah Arab, khususnya Mekah ketika itu, benar-benar daerah yang terisolir dari peradaban ilmu luar. Dari mana beliau mendapatkan kabar-kabar tentang kisah Nabi-Nabi terdahulu? Khususnya mukjizat Nabi Isa ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita meyakini bahwasanya beliau mendapatkan kabar tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selama berabad-abad lamanya, orang-orang Nasrani sendiri kebingungan karena mereka tidak mendapatkan kisah mukjizat Nabi Isa bicara sewaktu kecil dan menghidupkan rupa burung menjadi burung yang hidup. Mereka tidak mendapatkannya dalam Injil mereka sendiri. Baru kemudian setelah kurang lebih 13 abad berikutnya, mereka mendapati bahwasanya dalam The Gospel of St. Thomas kedua kisah tersebut disebutkan. Dan ini memvalidasi apa yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW melalui wahyu Allah berupa Al-Quran yang berbicara tentang dua kisah mukjizat tersebut. Sekali lagi ini membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan kabar dari langit, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada pilihan bagi manusia di zaman ini sampai menjelang hari kiamat selain beriman kepada beliau, Nabi Muhammad SAW, selaku Nabi dan Rasul yang terakhir, yang membawa syariat yang terakhir yang paling sempurna. Allah juga memberi ilham kepada para pengikut setia Nabi Isa AS yang dikenal dengan Al-Hawariyun. Mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan kami bersaksi bahwasanya kami adalah orang-orang yang patuh kepada ajaranmu. Namun, ada suatu hari di mana para pengikut itu meminta sesuatu yang luar biasa. Mereka mengatakan, wahai Isa, apakah Tuhanmu bisa menurunkan hidangan dari langit untuk kami? Hanya mereka. Nabi Isa AS mengingatkan mereka agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Tapi mereka menjelaskan, kami ingin memakan hidangan itu agar hati kami tenang. Dan kami yakin bahwa apa yang engkau sampaikan adalah benar. Maka Nabi Isa AS berdoa dengan penuh harap, ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Jadikan hari turunnya sebagai hari raya bagi kami, bagi generasi sebelum kami dan setelah kami. Serta sebagai tanda kebesaran-Mu, berilah kami rizki, ya Allah, karena Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Allah pun mengabulkan doa itu. Allah berfirman, aku akan menurunkan hidangan itu. Namun barang siapa yang tetap ingkar setelah melihat tanda ini, akan aku siksa dengan siksaan yang belum pernah ditimpakan kepada siapapun juga. Kebencian Bani Israel terhadap Nabi Isa AS sangatlah besar. Karena mereka tidak mau mengakui beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan untuk Bani Israel. Mereka bahkan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka menghasut kerajaan Romawi dan merencanakan penangkapan Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah adalah sebaik-baik perencana. Ketika mereka sedang merencanakan kejahatan, Allah juga merencanakan untuk melindungi dan menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Ketika huru-hara terjadi, orang kafir dari Bani Israel berkata dengan sombongnya, "Sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah." Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa alaihissalam benar-benar dalam keraguan tentang sosok yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka juga tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa alaihissalam. Tetapi yang sebenarnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Hingga sekarang, Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan beliau berada di langit. Nabi Isa akan Allah kembalikan ke bumi sebelum kiamat tiba. Turunnya Nabi Isa ke bumi merupakan tanda akan dekatnya hari kiamat. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa baini wa bainahu nabiyyun, yani Isa, wa innahu nazilun. Fa idza ra'aytumuhu fa'rifuhu rajulun marbu'un ila al-humra wal bayad, bayna mumassaratayn, ka'anna ra'sahu yaghturu wa in lam yusibhu balal." Tidak ada seorang nabi antara aku dan Nabi Isa alaihi salam. Sungguh Nabi Isa akan turun. Maka jika kalian melihatnya, kenalilah dia. Dia adalah seorang laki-laki berperawakan sedang, berkulit kemerahan dan putih, memakai dua pakaian berwarna kekuningan. Seakan-akan kepalanya meneteskan air, sekalipun tidak basah. Fayuqatilun nasa 'alal islami, fayadukkus saliba, wa yaqtulul khinzira, wa yadha'ul jizyata, wa yuhlikullahu fi zamanihi al-milal kullaha illa al-islam. Dia akan memerangi manusia yang memusuhi Allah atas dasar Islam. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Allah akan menghancurkan semua agama yang batil pada masanya, kecuali Islam. وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. Nabi Isa juga akan membinasakan Al-Masih Ad-Dajjal, dan dia akan tinggal di bumi selama 40 tahun. Kemudian, wafat, dan kaum muslimin akan mensolatkan jenazah beliau. Terdapat beberapa ayat di akhir surat Al-Maidah yang sangat menggetarkan hati tentang persaksian Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah? Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah? Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub. Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib, yang tidak nampak. Ma qultu lahum illa ma amartani bih, an i'budu Allah rabbi wa rabbakum, wa kuntu 'alaihim shahida ma dumtu fihim, falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Allah, yaitu sembahlah Allah semata, Rabbku dan Rabb kalian semua, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku ya Allah, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka ya Allah, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, ini adalah hari di mana kejujuran orang-orang yang jujur akan memberikan manfaat bagi mereka. Bagi mereka, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberuntungan yang paling besar. Khotifillah, kisah ini memberikan kita banyak sekali faedah. Yang pertama, Allah itu Al-Khaliq, Dia Maha Pencipta. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salam tanpa ayah dan ibu, apalagi menciptakan Nabi Isa alaihi salam yang hanya sekedar tanpa ayah. Yang kedua, jika Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya perlu mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah apa yang Allah inginkan. Untuk itu, tetaplah berharap dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata, karena apa yang menurut manusia mustahil terwujud, sejatinya itu adalah sangat mudah bagi Allah untuk mewujudkannya. Faedah yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam menjelaskan kepada kaumnya bahwa beliau adalah hamba Allah. Maka seorang nabi sekalipun tidak berhak untuk diibadahi, karena nabi pun hamba Allah. Allah itu Maha Esa. Allah tidak memiliki anak dan tidak memiliki pasangan. Ini adalah salah satu sifat ketuhanan. Adapun Nabi Isa alaihissalam lahir dari rahim seorang wanita. Maka Nabi Isa bukanlah Tuhan sebagaimana anggapan orang-orang Nasrani. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang mulia. Orang-orang Islam juga sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalam, namun pada kedudukannya sebagai seorang nabi dan rasul, bukan anak Tuhan, apalagi Tuhan. Sehingga jika seorang Nasrani masuk ke dalam agama Islam, dia tidak harus membenci Nabi Isa alaihissalam. Dia tetap bisa memuliakan Nabi Isa alaihissalam, namun sebagai hamba Allah sekaligus nabi dan rasulnya. Lebih dari itu, dia akan mendapatkan tambahan kemuliaan karena beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahan kemuliaan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa harus meninggalkan Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah keberuntungan yang berganda. Faedah yang keempat, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menjadikan bayi yang baru lahir bisa bicara. Ini merupakan mukjizat yang Allah tunjukkan agar manusia beriman kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Faedah yang kelima, ilmu pertama yang Nabi Isa alaihissalam dakwahkan kepada kaumnya adalah ilmu tentang tauhid, bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi karena Allah adalah Tuhan semesta alam. Faedah yang keenam, semua mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa tidak bisa mendatangkan semua mukjizat tersebut dengan kehendak beliau sendiri, namun itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Dengan demikian, sebenarnya Allah lah yang Maha Kuasa, sehingga hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, bukan justru Nabi Isa alaihissalam. Yang ketujuh, Nabi Isa alaihissalam tetap sabar dan terus berdakwah meskipun sebagian kaumnya menolak dan tidak mau beriman. Ini seharusnya menjadikan kita kokoh untuk terus berada pada jalan yang hak, jalan yang benar. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat pada hamba-hamba yang beriman. Kedelapan, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi menjelang hari kiamat merupakan salah satu hal yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. Dan Nabi Isa kelak akan mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini merupakan kemuliaan agama Islam sebagai agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kelak Nabi Isa alaihissalam turun di Menara Putih di Damaskus, di Syam. Ketika itu, kaum muslimin hendak melakukan sholat berjamaah dipimpin oleh pemimpin mereka. Pemimpin tersebut mengenali Nabi Isa AS, kemudian meminta beliau untuk menjadi imam. Namun, apa kata Nabi Isa AS? Beliau mengatakan, yang menjadi imam adalah dari kalian. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang termaktub dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kaifa antum idha nazala ibnu Maryam wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kalian nanti ketika Nabi Isa turun ke bumi? Dan yang menjadi imam adalah bukan beliau, justru dari kalangan kalian, umat Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya kelak Nabi Isa AS ketika turun ke muka bumi, menjelang hari kiamat, beliau tidak membawa syariat yang baru. Beliau akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kemuliaan dan kebanggaan bagi kita semua yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi umat beliau. Dan faedah yang terakhir, yang kesembilan, persaksian Nabi Isa di sana pada hari kiamat menunjukkan bahwa Nabi Isa tidak pernah menyuruh manusia untuk menyembah beliau. Persaksian ini membatalkan klaim yang beranggapan bahwasanya Nabi Isa di sana adalah Tuhan selain Allah, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang kafir. Dan inilah persaksian yang jujur dari beliau alaihi salatu wassalam. Nah teman-teman, demikian kisah tentang Nabiullah Isa alaihi salam. Semoga memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua, menambah keberkahan, dan semoga semakin menambah keyakinan kita akan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, untuk kisah selanjutnya kami tunggu request teman-teman. Tulis aja di kolom komentar ya, kisah apa yang perlu kita bawakan berikutnya. Sampai jumpa di epic story berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengabarkan kepada sahabat-sahabat beliau tentang fenomena atau kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan atau di akhir zaman. Kisah tentang Dajjal, kisah tentang Al-Masih Isa alaihi salam yang akan turun, dan peristiwa-peristiwa besar yang akan mendahului datangnya hari kiamat kelak. Namun Rasulullah SAW ketika ditanyakan oleh Jibril alaihissalam, akhbirni anissa'ah mal mas'ulu anhu bi'alama minas sa'il. Kabarkan kepada aku tentang hari kiamat itu. Kapan terjadinya hari kiamat itu? Rasulullah SAW menjawab, saya tidak tahu, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kapan terjadinya hari kiamat? Allah subhanahu wa ta'ala rahasiakan, bahkan kepada nabinya yang terdekat, bahkan kepada malaikatnya yang terdekat, yaitu Jibril alaihissalam, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Apa tujuan Rasulullah SAW kalau begitu menyebutkan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat, peristiwa-peristiwa di akhir zaman, ya? Setidaknya kata para ulama ada tiga. Yang pertama, agar kita semakin yakin, khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini, yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, agar kita semakin yakin tentang kebenaran nubuat Rasulullah SAW, bahwasanya apa yang beliau sabdakan benar-benar akan terjadi, dan sudah banyak kita menyaksikan apa yang beliau sebutkan itu benar-benar terjadi. Jadi yang pertama, untuk menambah keyakinan kita akan kebenaran risalah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, untuk mewanti-wanti kita, ya, agar kita jangan sampai jatuh ke dalam kubangan keburukan atau fitnah yang akan terjadi berupa fitnah-fitnah di akhir zaman. Agar kita senantiasa waspada, agar kita senantiasa setia di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena terkait fitnah atau kejadian di akhir zaman, banyak hal-hal yang dibenci oleh syariat, sehingga Rasulullah SAW mewanti-wanti kita. Contoh sederhana, misalkan ketika Dajjal turun, ya, Allah memberikan keluar biasaan, kemampuan yang luar biasa kepada Dajjal atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sebagai fitnah, ujian. Ya. Dia mampu menghidupkan orang yang sudah mati, dia mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan dia menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Ini adalah sebagai bentuk ujian. Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat berita tentang Dajjal semata-mata agar kita ini waspada. Waspada. Kemudian yang ketiga, tujuan Rasulullah SAW menyampaikan tentang apa saja fenomena yang akan terjadi di akhir zaman, untuk memberikan porsi bagi fitrah kita yang selalu punya rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi. Kalau bahasa zaman kekinian, kepo, ya. Ini fitrah manusia ingin tahu. Maka Rasulullah SAW melalui syariat yang mulia ini memberikan porsi untuk itu. Ya. Karena betapa banyak manusia, ya, demi memuaskan nafsu, keingin tahuannya tentang apa yang akan terjadi di masa depan, mereka datang ke dukun, ke paranormal, ya. Ini tentu saja menyimpang, bertentangan dengan tauhid, bahkan tauhid rububiyah. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, ya, untuk memberikan porsi bagi rasa ingin tahu tersebut. Namun ada di antara kita sebagian manusia yang melampaui batas dalam kekepoannya, sampai mereka berdalam-dalam, ya, mengorek-ngorek, berupaya mencari tahu tanggal pasti kapan terjadinya hari kiamat atau suatu fitnah dan fenomena yang terjadi di akhir zaman. Ya, baru-baru ini kita mendengar ada viral sekali tentang Duhan 2020 atau malapetaka yang terjadi di 15 Ramadan 1441 Hijriah, dan ternyata itu tidak terjadi. Ya. Ini sikap yang melampaui batas dalam menyikapi kabar-kabar fitnah akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting adalah bukan kapan terjadinya hari kiamat atau kapan peristiwa fitnah di akhir zaman itu terjadi. Ya. Karena kalau dia penting, tentu Allah dan Rasulnya akan mengabarkan kepada kita kapan itu terjadi. Namun yang paling urgen adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita. Iman, ketakwaan kita, amal soleh kita untuk berhadapan dengan fitnah akhir zaman tersebut. Ya. Kemudian, banyak sekali perkara-perkara atau yang akan terjadi di masa depan, di akhir zaman. Kita lalaikan, padahal Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut agar kita mawas diri, agar kita menjauhkan diri dari keburukannya. Contoh misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-amwal aw bima akhadha al-mal amin halalin am min haram. Akan datang, sungguh benar-benar akan datang suatu zaman di mana pada zaman tersebut seseorang tidak lagi peduli dari mana atau bagaimana dia mendapatkan harta, apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram. Ini Rasulullah menggambarkan kepada kita peristiwa yang akan terjadi di masa depan, di akhir zaman. Dan kita sudah menyaksikan hal ini terjadi, menunjukkan benarnya nubuat Rasulullah SAW. Namun satu hal yang penting, Rasulullah menyampaikan hadisnya ini, ya, tujuannya adalah agar kita jangan seperti itu. Jangan sampai kita jatuh kepada sikap, ya, tidak peduli dengan yang halal, tidak peduli dengan yang haram. Semua halal-halal saja. Ini adalah sikap yang tidak layak bagi seorang mukmin. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Lah, orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit, merana hidupnya.

0: Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit walaupun bergelimang harta.
1: Wanahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma.
0: Hari kiamat, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semua, dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan,
2: Qala Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, aku bisa melihat dulu ketika hidup di dunia.
3: Engkau tahu sebabnya?

0: dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepadamu. Engkau abaikan. Engkau anggap tidak penting. Engkau lupakan dan hari ini engkau diabaikan.
1: Wal'adzabul akhirati ashaddu wa abqa.
2: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia aku ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustadz, ini faktor kondisi. Hadirin enggak, itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4, oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka enggak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah SWT. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar. Bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan azab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan, maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam. Sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa Adam, ini gak worth it banget nih Allah, gitulah. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah. Menolak hadis Nabi. Itu kan rasa pintar. Rasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin, simpel aja. Saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Yukan anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel. Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap salah semua.

0: Akankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga? Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembelih. Wong orang terbaik kok. Beliau akan komplain kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak, beliau merasa diri bodoh sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Akhil muslim, saudaraku yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Setiap kita pasti berbuat dosa. Dan ini telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam khata. Dan khata dalam bahasa Arab artinya senantiasa terjerumus dalam dosa. Berulang-ulang terperangkap dalam perangkap iblis dan perangkap syaitan. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul khata'ina at-tawwabun." Dan orang-orang yang berdosa, yang terbaik di antara mereka adalah yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak saudaraku untuk merenungkan tentang luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Agar jangan sampai terbetik sedikit pun dalam hati kita keraguan untuk kembali kepada Allah. Keraguan untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sama-sama tahu, saya pun menyadari, Anda pun menyadari, seringkali iblis datang, membisikkan dalam hati kita, membuat kita ragu untuk berkembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membisikkan kepada kita, bahwasanya dosa kita terlalu besar. Bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa yang telah kita lakukan. Iblis yang datang kepada Anda, dialah iblis yang pernah datang kepada diri saya. Atau menyatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak rahmat, tidak sayang kepada kita. Ketahuilah bahwasanya itu semua hanyalah tipuan iblis. Tuhan kita, Rabbul Alamin, adalah zat yang sangat sayang kepada hamba-hambanya. Dan senang dengan orang yang bertobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepadanya. Sampai-sampai dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum thumma jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallah fayaghfirullahu lahum. Kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan menjadikan kalian musnah, akan membuat kalian hilang. Kemudian Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka beristighfar, bertobat kepada Allah, kemudian Allah akan mengampuni mereka. Lihatlah hadis ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala senang dengan hamba-hambanya yang bertobat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kenapa kita ragu? Kenapa saya dan Anda ragu tatkala kita terjerumus dalam kesalahan untuk bertobat kepada Allah, untuk mengucapkan astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim? Kenapa kita mesti ragu? Saya akan mengajak kita merenungkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang dinamakan oleh para salaf dengan arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang sangat memberi harapan, yang paling memberikan harapan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayat apakah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Nida'un rabbani, seruan ilahi, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah yang berdosa, yang berlumuran dosa. Kepada hamba-hamba Allah yang tenggelam dalam kenistaan. Allah seru mereka dengan panggilan penuh rahmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa." Lihat. Mereka terjerumus dalam kemaksiatan, tapi Allah tetap memanggil mereka dengan hamba-hambaku. Allah masih mengakui mereka sebagai hamba-hamba Allah sementara mereka bermaksiat, sementara mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka membangkang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengakui mereka sebagai hamba-hambanya. Allah mengatakan, "Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku." Kemudian Allah berkata apa? "Alladzina asrafu ala anfusihim." Yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa. Allah tidak menyatakan hamba-hambaku yang berdosa. Tapi Allah menyatakan hamba-hambaku yang melampaui batas dalam dosa. Artinya terjerumus, bergelimang dalam dosa-dosa yang begitu banyak. Kemudian apa kata Allah? "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian putus asa. Jangan sekali-kali terbetik dalam hati kita putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. "Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. "Innahu huwal ghafurur rahim." Allah tutup panggilan Rabbani ini dengan firman-Nya, "Innahu huwal ghafurur rahim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk menghilangkan keraguan akan luasnya rahmat Allah, saya akan mengajak kembali saudaraku sesama muslim untuk melihat bagaimana praktek nyata kasih sayang Allah yang Allah tawarkan kepada orang-orang yang paling kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Firaun, laknatullah alaih. Yang tidak ada orang yang lebih kafir daripada Firaun ini, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Bahkan Allah mengatakan, "Fakula lahu kaulan layyina la'allahu yatadhakkaru au yakhsha." Ucapkanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut, semoga Fir'aun ini yatadhakkaru au yakhsha, dia ingat dan dia takut kepada Allah. Allah masih menawarkan, pintu taubat masih Allah bukakan. Seandainya Allah tidak sayang kepada makhluknya, sedikitpun bersalah, maka Allah akan azab. Apalagi ada makhluknya yang mengaku sebagai Tuhan, Allah akan azab dan musnahkan dan binasakan sedetik itu pula. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menawarkan pintu taubat kepada Fir'aun. Lihatlah orang-orang Nasrani yang mereka telah berbuat kesyirikan, yang menyatakan Allah satu dari yang tiga. Sampai Allah mengatakan, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah." Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah satu dari yang tiga. Trinitas. Allah mengancam neraka. Mereka akan diazab neraka jahanam kalau mereka tidak bertobat. Tapi di akhir ayat apa kata Allah? Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna? Apakah mereka tidak bertobat kepada Allah dan kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah tawarkan taubat dan istighfar pada siapa? Kepada mereka orang-orang yang berbuat syirik, yang telah mengucapkan kalimat yang buruk tentang Allah Subhanahu wa taala, menyatakan Allah punya anak, menyatakan Allah satu dari yang tiga. Namun Allah masih tawarkan taubat kepada mereka. Mari kita renungkan lagi tentang ayat yang lain yang Allah bercerita tentang Ashabul Ukhdud, tentang raja-raja yang zalim yang mereka telah membakar hidup-hidup kaum mukminin dan kaum mukminat dengan jumlah puluhan ribu hanya karena mereka mengatakan amanna billah, hanya karena mereka beriman kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harim. Sungguhnya orang-orang yang telah menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat itu dengan membakar mereka hidup-hidup, bagi mereka azab yang pedih dan bagi mereka azab yang membakar. Allah mengatakan tsumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, bagi mereka azab yang pedih dan bagi mereka azab yang membakar. Artinya apa? Masih ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Kita dengan pandangan yang lemah, kalau melihat ada seseorang yang kemudian mengazab seorang mukmin, membakarnya, menyiksanya, maka mungkin terbentik dalam hati kita, orang seperti ini tidak bakalan diampuni oleh Allah. Orang yang hina seperti ini, yang begitu bengis menyiksa kaum mukminin, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi jika dia membakar puluhan ribu kaum mukminin dan kaum mukminat? Akan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada hamba-hambanya. Allah masih menawarkan taubat kepada orang-orang seperti ini. Oleh karenanya Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, lihatlah bagaimana kasih sayang Allah. Bagaimana mulianya Allah Subhanahu wa taala. Qatalu awliya Allah. Mereka ini telah membunuh wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah masih menawarkan ampunan taubat kepada mereka. Saya ajak kembali saudaraku untuk merenungkan ayat yang lain. Kisah para penyihir Fir'aun. Tatkala mereka berduel dengan Nabi Musa, para penyihir yang telah dikumpulkan oleh Fir'aun, yang disebutkan oleh sebagian oleh tafsir, jumlah mereka ribuan. Dan profesi mereka adalah tukang sihir. Dan kita tahu sihir adalah kesyirikan, yang syirik merupakan dosa besar. Lebih besar daripada membunuh orang lain, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada merampok, lebih besar daripada durhaka kepada kedua orang tua, lebih besar daripada berzina. Hidup mereka bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun berkecimpung dalam dunia kesyirikan. Betapa besar dosa yang mereka lakukan. Akan tetapi tatkala mereka melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam, mereka pun kata Allah Subhanahu wa taala, fa ulqiya saharatu sujada, maka sujudlah para tukang sihir tersebut. Mereka berkata, amanna bi rabbi Harun wa Musa, kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Rabbnya Musa. Mereka beriman langsung kepada Allah dalam waktu sekejap di siang hari. Sementara sebelumnya puluhan tahun mereka berkecimpung, terjerumus dalam syirik. Syirik sudah mendarah daging dalam hati mereka, dalam darah mereka, dalam daging mereka. Akan tapi dalam waktu sekejap mereka sujud kepada Allah, kemudian dibunuh oleh Fir'aun, maka Allah ampuni mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Sungguh besar karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu banyak dosa-dosa, sebanyak buih di lautan, hapus seketika, sekejap dengan sujud sekali yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat pula kisah tentang pembunuh 100 nyawa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisahkan kepada kita, agar kita tidak ragu untuk kembali kepada Allah. Seorang yang sangat bengis dan temperamental, begitu mudah marahnya. Tatkala dia telah membunuh 99 orang, kemudian dia bertanya kepada seorang yang ahli ibadah, apakah saya masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ahli ibadah ini yang tidak memiliki ilmu, dia memandang dengan perasaannya. Dia menilai dengan hatinya. Dia mengatakan, orang seperti engkau tidak akan diterima oleh Allah, taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau diterima sementara engkau telah membunuh 99 orang? Akhirnya orang ini pun marah dan menyembelih, memenggal ahli ibadah ini. Kemudian dia ditunjukkan kepada orang yang alim. Maka orang alim tersebut ditanya oleh pembunuh, ya, 100 orang. apakah saya masih bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang alim tersebut memandang dengan ilmu, dengan basirah, maka dia mengatakan bisa. Pintu taubat masih terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pun pergi ke daerah di mana banyak orang beribadah kepada Allah, kemudian dia meninggal dunia. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Lihat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wahai saudaraku, kita semua pernah berdosa. Baik dosa yang dilihat oleh orang banyak, baik dosa yang diketahui oleh orang lain, atau dosa yang hanya kita sendiri yang tahu. Hanya Allah yang melihat kita. Hanya malaikat yang mencatat dosa-dosa kita. Maka janganlah ragu, saya dan Anda jangan ragu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertobat, untuk meneteskan air mata mengakui dosa-dosa kita. Sungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dan gembira kalau kita kembali kepadanya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
4: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
3: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
5: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
4: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
3: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
6: Dari lapisan kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: Rabbi syaqiyya.
1: Ia berkata, Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Rabbku.

0: mana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua.
1: Qala kadzalika qala

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Wahai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Oh.

Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Iya, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina."

Jibril berkata, demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan.

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu,

maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

0: كانت أمك بغيا.
1: Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kamu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

0: maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka, kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka, dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, dan mereka dalam kelalaian, dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi, dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.
1: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.
0: Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Qur'an ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

0: Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?"
1: Iya.

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Ayahku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya'qub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi.

dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Tur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janji-janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat dan ia adalah seorang yang diridhoi dari sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israel dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka, pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun. Yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezekinya di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun, kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang di antara keduanya. Dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka, sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkata manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim itu di dalam neraka, dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

0: هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami? Dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib? Atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfurun bi'ibadatihim wa yakunun alaihim zidda.
0: Sekali-kali tidak, kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahan, pengikut-pengikutnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ

Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil, mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka menuduh Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyaklah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar?

0: dari bilangan kuning mengudara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah nabawiyah
1: nabawiyah. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia.

0: bagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal: "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a, wa idza atani yamshi, ataituhu harwala." Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, "Apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari." Riwayat Imam Muslim.
2: Buku Petunjuk Jiwa. Sebuah pesawat komersil terlihat begitu stylish dan canggih. Sepertinya high-tech banget. Konon, pesawat super canggih tersebut bisa take-off vertikal dan aman menembus atmosfer hingga ke antariksa. Lalu balik lagi ke bumi dengan selamat. Sayang, produsen pesawat tidak mengeluarkan manual petunjuk. Sama sekali tidak ada tutorial bagaimana memfungsikan fitur-fitur canggih di dalamnya. Bahkan manual book bagaimana mengoperasikan fitur-fitur keselamatan penumpang pun tidak ada. Alhasil, tak ada yang sudi membayar untuk menaiki pesawat canggih tersebut. Kira-kira mungkinkah yang demikian ini terjadi dalam realita? Bagi produsen pesawat komersil, membuat pesawat seperti ini adalah ide yang bodoh. Jangankan mesin yang canggih, mie instan saja punya petunjuk bagaimana cara mengolahnya. Botol parfum juga punya petunjuk keselamatan agar tidak berbahaya. Apalagi mobil, apalagi pesawat. Sobat, tentu engkau setuju, jiwa kita ini lebih berhak untuk dibekali petunjuk keselamatannya. Bukan cuma selamat di dunia, tapi juga di alam kubur, lanjut di akhirat kelak. Jasad kita ini, seindah dan sekekar apapun ia, toh akan layu, akan menyusut kerut, lalu mati, berkalang tanah, sampai akhirnya membusuk. Adapun jiwa yang selamat akan terbang tinggi, para malaikat berkerumun, membalut dan menyambut, lalu dibawa menghadap Rabb-nya, meraih cinta dan ridhonya. Allah yang mencipta segenap jiwa manusia, mustahil meninggalkan mereka tanpa buku petunjuk. Jika mesin sederhana saja punya buku petunjuk dari pembuatnya, apa mungkin kehidupan manusia yang begitu kompleks ini dibiarkan begitu saja tanpa petunjuk oleh penciptanya? Diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batin. Al-Quran adalah buku petunjuk kehidupan, buku pembawa rahmat bagi semesta dari sang pencipta semesta, buku petunjuk keselamatan bagi segenap jiwa dari sang pencipta jiwa, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sekian makhluk ciptaannya yang agung untuk menegaskan satu hal. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa tersebut. Dan sungguh merugi orang yang telah mengotorinya. Untuk itu wahai sobat, bukalah buku petunjuk hidupmu itu. Baca, hayati, ikuti, dan amalkan petunjuknya. Hiduplah bersamanya. Dan biarkan ayat-ayatnya menghidupkanmu. Di dalamnya ada penyucian bagi jiwamu. Ada istana kebahagiaan dan keselamatan teruntuk jiwamu dalam keabadian. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha

Makan bin Sanim, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak akan berguna sedikitpun, kecuali bagi orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dan suci.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat, taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bidakwatin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapan sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat, di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa. Kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita. Namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
2: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jusmani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka, wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran. Padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya. Kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas tadi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu. Kata Imam Bukhari, begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau salat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali salat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tahun 90-an, ada sebuah kejadian yang cukup menggemparkan. Kejadian itu bermula dari tertukarnya bayi di sebuah rumah sakit bersalin. Pada waktu yang bersamaan, ada 2 orang ibu yang melahirkan bayi. Dikarenakan terburu-buru barangkali, salah memasang tanda pengenal di kaki terhadap kedua bayi tersebut. Akhirnya, keluarga masing-masing membawa bayi yang terlahir di rumah sakit bersalin. Uniknya, bayi yang pertama terlahir dari keluarga seorang ustadz yang terpandang di kampung ini. Adapun bayi yang kedua terlahir dari keluarga seorang preman yang dibenci dan ditakuti oleh warga di kampungnya. 15 tahun berjalan. Setelah 15 tahun berjalan, terjadilah sebuah fenomena dahsyat, di mana bayi yang secara genetis terlahir dari keluarga ustadz berubah menjadi seorang preman yang menakutkan. Sebaliknya, keluarga yang terlahir atau bayi yang terlahir dari keluarga preman berubah menjadi seorang ustadz muda yang disegani di kampungnya. Kisah ini memberikan pelajaran dan hikmah yang berharga buat kita, bahwa faktor genetis atau faktor keturunan bukanlah segalanya. Betul memang, keturunan atau gen itu memiliki kekuatan untuk membentuk kepribadian seorang bayi. Namun, itu bukanlah segalanya. Kisah ini juga memberikan pelajaran dalam waktu yang sama bahwa lingkungan itu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membentuk kepribadian seorang anak. Sekian abad yang lalu, Al-Quran menceritakan kepada kita dua kisah unik tentang dua orang nabi, di mana ada seorang nabi yang terlahir dari keluarga produsen berhala. Sebaliknya, bayi yang lain, atau sebaliknya, ada seorang anak kafir yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ingkar kepada Allah, terlahir dari keluarga nabi, di antara nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Adapun nabi yang terlahir dari keluarga produsen berhala, siapa lagi kalau bukan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di mana Allah Azza wa Jalla mengabadikan percakapan antara beliau dengan bapaknya, sang pemahat patung, yaitu Azar. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi seorang yang luar biasa solehnya, padahal beliau berada di lingkungan yang begitu rusak. Sebaliknya, Nabiullah Nuh alaihi salam, anak yang ada dalam keluarga beliau, bisa menjadi anak yang durhaka bahkan kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka wahai para orang tua, janganlah menyerah dengan keadaan. Mungkin ada di antara kita yang dahulu ketika menikah belum paham betul tentang ajaran agama Islam, sehingga ketika memilih pasangan yang baru sekarang kita sadari ternyata pasangan kita ini kurang ideal. Kalau laki-laki yang mendapatkan wanita yang kurang solehah, kalau wanita mendapatkan laki-laki yang kurang soleh. Dan itu tentu berdampak luar biasa terhadap hasil anak yang dilahirkan di luar tersebut. Karena bagaimanapun juga, faktor genetis itu mempengaruhi kepribadian anak. Kalau misalnya kita dahulu menikahi seorang wanita yang ternyata kurang solehah, kemudian menghasilkan anak yang juga satu tipe dengan ibunya, maka saya katakan, jangan hanya mencela, jangan hanya marah, jangan hanya mencaci, tapi berbuatlah. Rubahlah keadaan tersebut. Kata Allah dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Maka mari kita berusaha, jangan menyerah dengan keadaan yang ada dalam diri kita. Mari kita berusaha untuk mendidik pasangan kita. Mari kita berusaha untuk mendidik keturunan kita. Belum tentu anak preman itu pasti akan menjadi preman. Belum tentu anak koruptor itu pasti menjadi koruptor. Belum tentu anak penjahat itu pasti akan menjadi penjahat. Maka berbuatlah. Bekerjalah. Berjuanglah. Untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang saleh dan salehah. Tapi ingat juga, Anda yang sudah menikah, kemudian mendapatkan pasangan yang ideal. Anda, seorang wanita, mendapatkan suami yang saleh. Anda, seorang suami, mendapatkan wanita yang salehah. Jangan terlena. Karena belum tentu. Anak ulama pasti jadi ulama, belum tentu. Anak ustad, belum tentu jadi ustad. Anak kiai, belum tentu jadi kiai. Seandainya Nabiullah Nuh alaihi salam, sebuah keluarga yang saleh, saja bisa muncul dari keluarga tersebut, seorang anak yang durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana dengan kita? Maka di sini, jangan sampai kita terlena dengan gen yang kita miliki. Tapi kita tetap berusaha sekuat tenaga. Kita panjatkan doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa gen bukanlah segalanya. Adapun nasihat yang terakhir adalah buat Anda yang masih bujangan. Buat Anda yang masih single. Walaupun gen bukanlah segalanya, tapi gen memiliki kekuatan. Maka Anda yang masih single, carilah calon yang solehah buat para pemuda. Dan carilah calon yang soleh buat para pemudi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan, Tungkahul mar'atu li arba'in. Biasanya wanita itu dinikahi karena 4 pertimbangan. Karena kecantikannya, karena keturunannya, kemudian karena hartanya, dan karena agamanya. Biasanya pemuda mencari wanita dengan 4 pertimbangan ini. Kemudian Nabi SAW berpesan, Fadfar bidhatid dini taribat yadak. Pilihlah wanita yang solehah. Niscaya engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga pesan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiyah, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadhihi Al-Mada.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalkum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat hamlan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayo ikhwahul muslimin wal muslimat pendengar Radio Hidayah yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com atau juga frekuensi 103.4 MHz atau juga yang mendengarkan melalui aplikasi kami di Google Play Store di manapun anda berada yang dapat menikmati siaran Radio Hidayah bersama anda Abu Auni di siang jelang sore ini dan juga kajian kita seperti biasa di setiap Senin ya pada hari Senin qabla asar bersama guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimah di edisi hari ini kita berada di hari Senin tanggal 29 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan 15 Juni 2026. Baik, kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Mushkilatil Ghulu Fiddin, pembahasan atau permasalahan tentang ghulu di dalam beragama. Dan yang akan dibahas selanjutnya adalah sebab ghulu atau penyebab ghulu yaitu hilangnya jati diri. Baik, kaum muslimah rahimakumullah dimanapun anda berada, sebelum kita dengarkan lanjutan pembahasan penyebab ghulu berikutnya, kita buka dengan sapaan hangat. Sudah bersama anda Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, kaifa haluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah, bikhair ya Ba'uni.
2: Nah, barakallahu fik ya Ustazana. Wa barakallahu fikum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Penyebab ghulu berikutnya, hilangnya jati diri. Langsung saya kita dengarkan bagaimana pembahasannya. Selamat menimba ilmu syar'i dan kepada Ustaz kita persilakan. Fala tafadol, masyukurah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd, kembali kita bertemu di program kajian Senin siang menjelang salat asar yang ditaja oleh Radio Hidayah 103, FM. Dalam pembahasan kitab Mushkilatul Ghulu, yaitu membaca kitab Mushkilatul Ghulu, yaitu problem atau masalah ghulu dalam beragama.

mencapai muskilatul ghulu, itu yang berkaitan dengan krisis akhlak. Kemudian muskilatul ghulu atau munculnya sikap-sikap ghulu karena krisis ekonomi yang menyebabkan orang akhirnya berbuat atau berpikiran tidak sehat, tidak waras, sehingga melakukan hal-hal yang di luar dugaan atau bahkan di luar nalar. Di antaranya juga yaitu ketidakhadiran tokoh-tokoh agama atau orang-orang yang berilmu yang seharusnya memberikan pencerahan-pencerahan, nasihat-nasihat. Akan tapi karena faktor-faktor tertentu, justru malah absen di dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan. Entah karena mungkin sudah diiming-imingi dengan harta misalnya, sehingga memutarbalikkan yang hak dengan yang batil, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan itu ada contohnya pada zaman dahulu di masa Yahudi. Di masa Bani Israel, yaitu memutarbalikkan fakta. Karena apa? Karena ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi, diiming-imingi dengan harta benda. Atau mungkin karena takut. Kalau seandainya dia berkata benar, maka akan dijauhi. Kalau seandainya dia mengatakan yang benar, maka akan mendapatkan perlawanan-perlawanan atau ditentang dan lain sebagainya. Sehingga yang muncul adalah kebatilan. Kebatilan. Maka ketika itu tidak mustahil muncul ghulu, sikap-sikap ghulu. Nah, sekarang kita akan baca sebab ghulu berikutnya, yaitu muskilah ghiab hawiyatil ummah. Itu hilangnya jati diri. Hilangnya jati diri yang dimaksud itu jati diri umat Islam. Hilangnya jati diri umat Islam. Umat Islam yang seharusnya bangga dengan agamanya, yang seharusnya itu merasa bersyukur dengan nikmat hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Sekarang yang terjadi adalah mengekor atau mengikut kebatilan-kebatilan yang dipromosikan oleh yang lain-lain, sehingga umat Islam jauh dari jati dirinya sebagai seorang Muslim. Itu kehilangan jati diri sebagai seorang Muslim. Padahal seharusnya seorang Muslim harus bangga dengan nikmat hidayah, nikmat Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia. Lihatlah bagaimana orang-orang saleh terdahulu memperlihatkan kebahagiaan mereka
bagaimana senangnya mereka yang sangat

0: luar biasa dengan nikmat hidayah, nikmat Islam yang Allah anugerahkan. Sebagian mereka ada yang mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Famahma nabtaghil izzata fi ghairil Islam adzallana Allah. Ketika kita mencari kemuliaan dari selain Islam, maka Allah akan hinakan kita. Ini suatu ungkapan yang menunjukkan betapa bersyukurnya orang-orang saleh terdahulu dengan Islam. Bangga dengan Islam. Bangga dengan Islam. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, yang Allah Subhanahu wa taala ingin tanamkan pada umat-umat kaum muslimin. Allah yang Allah inginkan dari umat Islam yaitu bangga dengan Islamnya. Kenapa? Karena itulah nama yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk mereka. Makanya dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza." Dialah itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menamai kalian muslim. Jadi bukan yang lain-lain. Bukan sebutan-sebutan lain. Betul kita boleh berbangga dengan boleh untuk berintisab, menyandarkan diri atau berafiliasi kepada suku, negara, atau lain sebagainya. Silakan. Tapi yang seharusnya menjadi kebanggaan kita adalah Islam. Islam. Muslim, menjadi seorang Muslim. Entah dia sebagai seorang Arab atau bukan Arab. Entah dia sebagai seorang warga negara yang berasal dari benua Asia, Afrika, atau lain sebagainya. Asalkan dia Muslim, itulah nama yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk dia, yang harusnya dia jaga, dia pelihara. Yang dia pelihara. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Nah, namun kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena misi-misi tertentu dari sebahagian orang, sebahagian orang-orang yang ingin entah menjajah untuk menjauhkan kaum muslimin dari jati dirinya, sehingga sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan mulai kaum muslimin bergeser dari nilai-nilai keislaman ini. Bergeser dari kepribadian seorang muslimin. Tidak lagi itu yang dibanggakan. Tidak itu lagi yang diangkat. Nah, ini yang dibahas oleh pengarang kitab Hafidhahullah, bahwasanya hilangnya jati diri seorang muslim, kemudian setelah itu terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran atau kebudayaan-kebudayaan asing, sehingga jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, membuat akhirnya sebagian orang kecewa, kemudian melakukan sikap-sikap ghulu. Ini pembahasan yang ingin beliau sampaikan. Kata beliau hafizahullah, fi hayati kulli ummah thawabit tumathil al-qa'ida lati tubna 'alayha al-ummah. Pada setiap umat ada nilai-nilai yang mereka dibangun di atas nilai-nilai itu. yang disebut dengan hawiyatul ummah atau kepribadian, jati diri suatu kaum. Fa innal ummata la takunu ummah illa hina tatahayya laha hawiyah mustaqillah. Suatu kaum tidak dikatakan ummah atau kaum masyarakat suatu negeri atau wilayah kecuali ketika dia memiliki jati diri. Kecuali ketika dia memiliki jati diri. Dan kata beliau, innal insan la yastati ayu haddid mawqifahu min ghairi qabla ayu haddid mawqifahu min nafsih. Sehingga seorang tidak bisa untuk membedakan dari yang lain sampai dia bisa menjelaskan posisi dia atau kedudukan dia. Man huwa, wa man yakunu, wa madha yurid. Wa biduni hadhal hasam lil hawiyati dhatiyah, la yumkin tahdid ay mawqif fa'al min ay qadiyatin min qadaya al-masir wa taqaddum wal hayah al-karimah. Intinya pengarang kitab hafizahullah ingin menjelaskan bahwasannya seseorang untuk bisa diakui kepribadiannya, jati dirinya, sampai dia siapa dia ini. Siapa dia. Dan bagaimana dia ke depannya, mau apa dia, apa misinya, apa tujuannya. Nah, selanjutnya beliau jelaskan tentang pentingnya kita menjaga jati diri kita sebagai suatu umat, apalagi umat Islam. Kata beliau, wa idza tabayyanat hadhil ahammiyah li hawiyatil ummah fa innal ummah al muslimah la qiyama laha illa bil islam. Maka kalau seandainya kita telah mengetahui betapa pentingnya untuk menjaga jati diri suatu kaum, maka ketahuilah sesungguhnya umat Islam tidak akan bisa berdiri tegak kecuali dengan Islam itu sendiri. Alladhi huwal hawiyah al-haqiqiyah laha. Karena itulah jati diri yang sesungguhnya bagi umat Islam. Yaitu Islam. Muslim. Dan banyak dalil yang menyebutkan tentang itu. Baik dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Di antaranya di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, annallaha sammana bihadzal ism. Allah telah namai kita dengan nama ini, itu muslim. Huwa sammakumul muslimin. Dialah yang telah menamai kalian dengan nama muslim. Jadi banggalah dengan nama ini, bahwasanya kita adalah muslim. Nama yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan, fadilah-fadilah dibandingkan dengan yang lain-lain. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Ay huwa sammakumul muslimin fil kutubis sabiqah wa fi hadzal Qur'an. Artinya, dialah yang telah menamai kalian sebagai muslim, baik di dalam kitab-kitab terdahulu ataupun dalam kitab-kitab kitab yang sekarang itu Al-Qur'an. Kemudian kata beliau hafizahullah, anna nusus wadihatun wadihatul dilalah fi ta'sis mabda'in aqadih wal wala' wal bara'. Nas-nas yang menjelaskan tentang sikap loyal atau bara itu dikaitkan dengan itu Islam. Islam. Tahdid al-hawiyah fara aqidatil ummah wa din fal ummah tuhaddidu hawiyata abra ma ta'taqiduhu. Wa yantuju an dhalika an takuna al-muwalatu wal mu'adatu fi hadhil ummah mabniya 'ala al-hawiyah. Sehingga sikap loyal atau tidak loyal yang diajarkan itu berdasarkan nama Islam ini. Islam itu akidah, akidah muslimah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu harus menampakkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Bangga dengan jati dirinya sebagai seorang muslim. Yang lain-lain tidak menjadi sebuah keharusan. Tidak menjadi sebuah keharusan. Tapi memelihara jati diri sebagai seorang muslim, ya harus. Fakullu man yattafiq ma'al umma fil mu'taqad fahuwa muttafiq fil hawiyah. Fayuwali wa yuhib wa yansur. Maka yang sama akidahnya, dia akan loyal dengan itu. Dia akan mencintai. Dan yang tidak sama akidah, maka tidak harus loyal. Tidak mesti loyal. Dan banyak dalil dalam Al-Quran, kata beliau, yang menyebutkan tentang itu. Kemudian yang ketiga, annal Islam naha anil asabiyat. Islam melarang untuk fanatik, ta'assub kepada selain Islam. Jadi bolehnya kita fanatik itu dengan Islam saja. Adapun fanatik karena kesukuan, fanatik karena apa lagi, sekampung atau lain sebagainya, itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan di dalam agama. Tapi fanatik karena agama Islam, karena Islam itu yang diperintahkan. Loyal karena keislaman. Maka liyash'ur bi anna al-hawiyah al-asabiyah wal-qawmiyah la yajuz at-tanadi biha wa la ta'assub 'alayha. Jadi Islam melarang untuk fanatik, agar kita tahu bahwasanya fanatik-fanatik karena kesukuan atau kabilah atau daerah itu tidak boleh. Wala anta ja'al hawiyah lil muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qatala tahta rayatin umyah yaghdab li'asabatin أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. Barang siapa yang berperang di bawah bendera fanatik, fanatik buta, marah karena itu karena kesukuan atau karena sekelompok atau mengajak kepada kelompoknya saja atau menolong kelompoknya saja asal yang lain, maka tidak mau. Nah, barang siapa yang berbuat seperti itu, faqutila, dan dia dibunuh atau terbunuh dalam peperangan itu, faqatlatun jahiliyah, maka terbunuhnya adalah jahiliyah. Artinya matinya jahiliyah. Jadi kalau seandainya dia berperang dengan mengangkat, mengusung bendera fanatik, fanatik yang bukan kepada Islam tadi, bukan kepada Islam, bukan karena Islam, entah karena kelompok, suku, daerah atau lain sebagainya, maka apabila dia terbunuh, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man da'a ila 'asabiyyah walaysa minna man qatala ala asabiyah, walaysa minna man mata ala asabiyah. Kata Nabi SAW, bukan dari kami yang mengajak kepada fanatik kepada kelompok atau golongan. Bukan dari kami barang siapa yang berperang karena kelompok. Walaysa minna man mata, dan bukan dari kami barang siapa yang mati sementara dia fanatik kepada kelompoknya. Ini tentunya peringatan dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang telah kita bacakan tadi, dari perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap fanatik kecuali kepada Islam, kepada selain Islam. Jadi entah fanatik kepada kelompok tadi atau suku atau asal daerah dan lain sebagainya. Yang disuruh oleh Allah SWT adalah agar kita loyal. Karena loyalitas kita hendaklah dibangun di atas itu agama, akidah. Seagama, seakidah. Itu harusnya. Kemudian kata beliau, wal Islam idh yanha 'anil asabiyah la yahdim dawair al-intima' al-mukhtalifah. Dan Islam ketika melarang untuk fanatik kepada suku, kelompok, asal daerah atau lain sebagainya tadi, bukan berarti melarang untuk berafiliasi atau menisbatkan diri kepada suku atau kepada daerah misalnya. Misalnya yang dari Indonesia mengatakan Al-Indonesi atau Indonesian misalnya. Yang berasal dari Saudi misalnya mengatakan As-Saudi atau Saudian atau lain sebagainya. Silakan berintisab kepada negara, kepada kabilah misalnya. Kepada kabilah misalnya Melayu, Minang, Batak, Jawa misalnya. Silakan, boleh. Boleh. Makanya kata beliau, la yahdim dawair al-intima al-mukhtalifah. Ketika Islam melarang untuk fanatik tadi, bukan berarti tidak boleh untuk berintisab, menyandarkan diri kepada kabilah atau daerah atau yang lain-lain. Idh kullu hadhil intima'at intima'atun ghair marfudah. Karena berintisab kepada beberapa hal yang disebutkan tadi itu adalah berintisab yang tidak terlarang. Wa innamal marfud ja'lu lintima mi'yaran lil mahabbati wal bughd fillah wal bughd wal muwala wal muada. Yang dilarang adalah berintisab, berafiliasi atau menyandarkan diri kepada suku, negeri, daerah atau lain sebagainya tadi, kemudian setelah itu membangun loyalitas di atas itu. Itu yang tidak boleh. Membangun loyalitas di atas itu. Loyalitas dibangun di atas agama saja. Muslim. Islam, beragama Islam. Adapun kesukuan ya silakan, akan tapi bukan berarti suku ini tidak boleh menolong suku yang lain atau tidak mau menolong suku yang lain karena berbeda suku. Jangan. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang di dalam agama. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memang ciptakan manusia ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Agar kalian saling mengenal. Jadi, ammal hawiyah al-haqiqiyah. Adapun jati diri yang hakiki, yang sesungguhnya, yang harus kita tanamkan, patrikan di dalam diri kita, sehingga itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk loyal kepadanya, atau yang menjadi dasar bagi kita di dalam menilai mana yang lebih mulia, mana yang tidak, yaitu agama, ketakwaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, inna akramakum indallahi atqakum, dan seterusnya. Intinya kata beliau, hafizahullah, bahwasanya agama Islam sangat memperhatikan jati diri. Bagaimana seorang Muslim agar mempertahankan, menjaga jati dirinya sebagai seorang Muslim. Dan di atas agama Islam inilah semestinya dia bersikap loyal. Adapun yang lain-lain, pengikat-pengikat yang lain-lain, kabilah, suku, daerah, bahasa dan lain sebagainya, ini tidak semestinya membuat mereka menjadi terpecah belah gara-gara itu. Tidak mesti. Jadi, jati diri sebagai seorang Muslim, Muslimah, bangga dengan Islamnya, dengan ajaran-ajaran agama Islamnya, dengan sunnah nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang harusnya terpatri di dalam hati setiap Muslim. Bangga dengan Islam, bukan minder dengan agama Islamnya, bukan minder dengan ajaran-ajaran agama Islam. Harus bangga dengan itu. Karena itu adalah merupakan jati diri seorang Muslim. Hadza huwal asl fil ummah al muslimah an takuna hawiyatuha al Islam. Itulah yang seharusnya yang ada pada umat Islam, bahwasanya jati dirinya yang sesungguhnya adalah Muslim, yang tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mengamalkan ajaran-ajaran agamanya, itu Islam. Walakinna tarikh al-hadith lihadhil ummah yadhhar fima yadhhar min anwan al-azamat. Tapi belakangan sejarah peradaban umat Islam justru memperlihatkan krisis. Krisis kepribadian. Krisis jati diri. Sehingga tidak nampak lagi, itu sulit untuk membedakan tah yang mana Muslim, tah yang mana yang bukan Muslim. Kenapa? Karena krisis tadi. Kalaulah bukan karena misalnya dia sholat mungkin, maka hampir atau nyaris sulit untuk membedakan. Sulit untuk membedakan mana yang Muslim, mana yang bukan Muslim. Ini krisis. Wa yumkin an natabayyan nushu hadhil azmah wa tatawwara min khilal tawrain min tarikh al ummah al muasir. Dan mungkin kita bisa jelaskan bagaimana pergeseran itu terjadi, itu krisis jati diri umat Islam ini terjadi dalam sejarah umat Islam pada dua peristiwa berikut. Yang pertama itu zaman al-istimar, itu pada masa-masa penjajahan. Pada masa-masa penjajahan. Ini sebab kenapa terjadinya krisis kepribadian pada umat Islam. Haitsu harisa al-istimar 'ala maskhil hawiyatil islamiyah fil buldan al-musta'marah. Di mana para penjajah sangat berambisi, berkepentingan untuk menghapus, menghilangkan jati diri umat Islam dari negeri-negeri yang mereka jajah. Negeri-negeri yang mereka jajah. Wajtahada fi tashri' ihya al-qawmiyat allati 'afa 'alayha ad-dahr min mithl al-fir'auniyah fi Misr, al-ashuriyah fi al-Iraq, al-farisiyah fi Iran, al-finiqiyah fi Suriah wa Filistin, al-barbariyah fil Maghrib al-Arabi. Yaitu lebih dan jadi menghilangkan jati diri sebagai seorang muslim, ini misi dari penjajah, kemudian memunculkan nasionalisme. Nasionalis. Munculkan nasionalis. Misalnya di Mesir, maka diangkat apa jargon-jargon tertentu. Di Irak begitu juga, di Iran dengan farisiahnya, Maghrib dengan dikatakan barbariahnya misalnya. Nah, dan ini bukan sesuatu yang terjadi tanpa disengaja. Disengaja, sangat disengaja. Maka kata beliau, wattakhadhu lidzalika wasa'il muta'addidah, dan mereka menempuh cara yang bermacam-macam untuk menghilangkan jati diri muslim ini di berbagai negeri-negeri Islam tadi. Kemudian setelah itu dimunculkan nasionalis-nasionalis. Mereka pakai berbagai macam cara. Berbagai macam cara. Salah seorang orientalis, Ahad al-Mustashriqin, yaqul, berkata, kata beliau, منذ الآن يجب أن يبذل علماء الآثار الغربيون جهدا مشتركا لتدريب علماء الآثار المسلمين حتى يستطيعوا القيام بالعمل الذي يقومون به ويجب أن يبذل كل جهد ممكن للتأكد من أن هذه الأبنية والأهرام والتماثيل والنقوش سيحافظ عليها وجب bagi ilmuwan-ilmuwan yang membahas tentang peninggalan-peninggalan bersejarah dari suatu negeri. Untuk apa? Untuk menghidupkan peninggalan-peninggalan tersebut. Memunculkan peninggalan-peninggalan tersebut, yajib ayubdal kullu juhd mungkin litakut min anna hadhil abniya wal ahram wat tamathil wan nuqus sayuhafad alaiha. Bahwasanya peninggalan-peninggalan ini harus dijaga. Sekalipun misalnya peninggalan-peninggalan itu banyak mengandung unsur-unsur syirik atau hal-hal yang bertentangan dengan agama. Kenapa? Karena ingin untuk menghidupkan atau memunculkan rasa nasionalis. Kata beliau selanjutnya, wahada lihtimam sabakahu bu'uth ursilat aqib al-harb al-alami al-ula wa sahiba hadha al-nashat tabarru ahad al-athriya al-amrikin bimablag 10 malayin dolar liinsya mathaf lil-athar al-fir'auniyah yalhaq bihi ma'hadun litakhrij al-mutakhassisin fi hadha al-fan. Dan untuk misi ini untuk misi ini, itu setelah mendatangkan delegasi-delegasi, kemudian setelah itu membutuhkan biaya-biaya yang sangat besar, dibiayai. Jadi memang ada misi, dan untuk misi ini dibiayai, disokong oleh pendanaan yang sangat kuat. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan kepribadian atau jati diri seorang muslim, itu mau dikikis, dihilangkan sedikit demi sedikit. Yang diangkat setelah itu adalah yaitu rasa bangga dengan sukunya, dengan asal negerinya, dengan lain sebagainya. Sekali lagi, bukan berarti tidak boleh, tadi kata beliau, berintisab atau menyandarkan diri kepada kabilah, negeri atau lain sebagainya, silakan. Tapi itu yang menjadi landasan utama bagi kita untuk loyal, sehingga menyampingkan agama ini yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama hawal musta'mirun tarsikh fikratil wataniyah li tuhaqqiq tajzi'atal 'alam al-islami wa tahwil harakatil jihad al-islamiyah didd al-isti'mar ila harakatin wataniyah la tanzur ila al-aduwi as-salibi 'ala annahu salibiyyun musta'mir walakin 'ala annahu musta'mirun faqat. Begitu juga upaya-upaya untuk menghilangkan jati diri sebagai seorang muslim ini, yaitu mengkotak-kotak wilayah-wilayah, negeri-negeri Islam, sehingga dulu mungkin sebelum muncul negeri-negeri kecil ini, dulu kita kenal misalnya khilafah Islamiyah, Utsmaniyah misalnya, yang wilayahnya sangat luas. Sebelum itu lagi misalnya Umayyah, Abbasiyah misalnya. Nah, para penjajah musta'mir ini, musta'mir berupaya untuk mengkotak-kotak umat Islam, sehingga dikotak-kotakkan lituhaqqiq tajzi'atal 'alam al-islami, sehingga mereka akhirnya terkotak-kotak, terpisah-pisah. Nah, ketika terjadi peperangan, mereka tidak lagi berperang di atas dasar agama, akan tapi mereka berperang di atas dasar wilayah dia. Ini adalah daerah saya, dan loyal kepada itu. Sehingga jihad Islamiyah itu terkikis. Terkikis. Ini sebab-sebab bagaimana jati diri sebagai seorang muslim itu dihilangkan, dikikis oleh para penjajah-penjajah, orang-orang yang ingin menghilangkan, menjauhkan kaum muslimin dari agama Islam. Kemudian setelah itu, zaman ma ba'dal isti'mar, setelah penjajahan. Kharajal isti'mar waqad rassakha al-afkar al-qawmiyah wal-wataniyah fil mujtama'atil muslimah kama rassakha at-tajzi'ah as-siyasiyah lil-buldan al-islamiyah. Setelah masa penjajahan dan mereka berhasil untuk menyingkirkan jati diri sebagai seorang muslim, tidak lagi bangga dengan Islamnya, setelah mereka berhasil, wa fi hadhihi al-huqba ijtahada ba'd al-quttab wa ba'd as-sasah fi maskhil hawiyatil islamiyah. Pada masa itu maka muncul juga upaya-upaya, entah dari pemikir-pemikir atau bahkan pemimpin-pemimpin yang punya kekuasaan untuk menjauhkan umat Islam dari jati diri mereka sebagai seorang Muslim. Contoh kata beliau, qama ba'du sasah bidaur kabir fi maskhil hawiyah al-islamiyah. Sebagai sebagian pemimpin-pemimpin yang ada pada masa itu berusaha untuk menghilangkan jati diri kaum muslimin fi ba'dil mujtama'at al-muslimah, pada sebahagian masyarakat muslim. Wa madha fi dhalika ila darajati istikhdam al-unful munazzam ala ashkalin dallatin ala al-hawiyah min al-libas wal-lughah. Dan itu berlangsung sekalipun dengan cara kekerasan, dengan pemaksaan menghilangkan jati diri kaum muslimin, bahkan sampai pada pakaian dan bahasa juga. Fa fi Turkiya farada Ataturk al-qubba'ah 'ala al-jamaahir al-muslimah. Misal di Turki kata beliau, pada masa Kemal Ataturk, mereka memaksakan kaum muslimin untuk memakai topi. Wa rafaqa farda al-qubba'ah qubba'ah harban damawiyah rahibah. Kemudian itu dilakukan dengan cara paksa, bahkan sampai terjadi penumpahan darah. Li'anna al-jamaahir al-muslimah rafadat irtida'aha bihusbaniya alamatan min alamatil kuffar. Karena sebahagian kaum muslimin menolak untuk memakai, karena dia menganggap itu bukan bagian atau bukan ciri khas umat Islam. Bahkan pada waktu itu identik dengan orang-orang kafir, maka ditolak. Tapi karena berkuasa pemerintah atau penguasa pada waktu itu yang dipimpin oleh Ataturk, memaksakan dengan cara kekerasan. Apa sebabnya? Apa tujuannya? Apakah tidak memiliki tujuan? Memiliki tujuan. Itu untuk menghilangkan jati diri kaum muslimin. Jadi dari berbagai lini, upaya-upaya untuk menghilangkan jati diri kaum muslimin, itu dilakukan dengan cara yang masif. Dengan cara yang masif. Dari segi penampilan, kemudian setelah itu dari segi bangga dengan agamanya, bergeser kepada gambar bangga dengan kabilah dan lain sebagainya. Belum lagi dari segi ajaran. Memasukkan pemikiran-pemikiran sekuler dan lain sebagainya. Menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Agama tempatnya adalah di masjid-masjid. Atau di rumah saja. Ataupun di luar. Ini tidak ada tempat bagi agama. Nah, kata beliau, laqad asbaha al-muslim yu'ani fi dhilli ghiyabi hawiyati mimma yusammihi ulama'ul ijtima' wa ulama'u nafs al-ihsas bil-ightirab wal-ihbat wa khaybatil amal. Sehingga kaum muslimin akhirnya kehilangan jati diri, sehingga merasa aneh, asing saja. Nah, dalam kondisi seperti itu, walidhalika ittajahal ba'd ilal unfi litahqiq tamayyuz al-mujtama' wa hawiyatil mustaqbalah mustaqillah, yaqul Khalid al-Islami fi siyaq bayan al-asbab al-mawdi'iyah allati adat ila qatl as-sadat muhawalatu 'azl Misr 'an asliha al-Islami wa i'ta'iha tabi' al-fir'auniyah, حيث صرح في أكثر من خطاب أن مصر فرعونية وتعتز بأصلها الموروث منذ 7000 سنة. Ketika kondisi sudah seperti itu, maka muncul sebagian orang yang punya semangat-semangat beragama tadi, muncul punya semangat-semangat beragama untuk melakukan kekerasan-kekerasan. Dengan dalih apa? Dengan dalih memerangi kemungkaran. Memerangi kemungkaran. Kenapa? Karena ini sudah menghilangkan jati diri Mesir yang seharusnya adalah negeri Muslim, kemudian setelah itu justru diproklamirkan sebagai Fir'auniyah dan lain sebagainya. Maka sebahagian orang yang punya semangat-semangat tadi, yang tidak memiliki bekal agama yang mumpuni, akhirnya terpancing untuk melakukan aksi-aksi, itu yang dikatakan dengan ghulu. Kemudian kata beliau, terjadilah pembunuhan-pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin terjadi pembunuhan terhadap pemimpin ini, terjadi pembunuhan terhadap tokoh ini dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah merasa berputus asa dari kebaikan yang akan diharapkan. Berputus asa dari kebaikan yang akan diharapkan dari pemimpin itukah, atau masyarakat di negeri itukah, dan lain sebagainya. Sehingga melakukan aksi-aksi ghulu, radikal, keras, yang itu tentunya jauh dari ajaran agama Islam. Jauh dari agama Islam. Ini kaum muslimin dan muslimat, ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab ghulu hilangnya jati diri kaum muslimin karena beberapa faktor-faktor tadi, atau beberapa sebab-sebab tadi, kemudian setelah itu memunculkan pemikiran-pemikiran radikal pada sebahagian orang yang punya semangat-semangat keagamaan, akan tapi tidak didasari kepada ilmu agama yang mumpuni. Sehingga akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang ternyata bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab-sebab ghulu yang juga disebutkan oleh pengarang kitab Hafizahullah, termasuk pada pembahasan berikutnya, itu kita gabung kata intishar al-ilmaniyah fi kathirin minal mujtama'at al-muslimah, yaitu tersebarnya pemikiran sekuler ini tadi pada di tengah-tengah masyarakat muslim, itu upaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya sekulerisme ini sendiri muncul jauh dan bahkan asal muasalnya bukan melanda umat Islam awal mulanya, akan tapi umat lain kecewa dengan tokoh-tokoh agama mereka, kemudian setelah itu muncul pemikiran-pemikiran, tawaran-tawaran yang seolah-olah baik, yang itu memisahkan antara agama dengan negara. Memisahkan agama dengan negara. Sehingga mereka yang kecewa terhadap agama dan tokoh-tokoh agama yang mereka lihat, akhirnya meninggalkan agama, kemudian lebih bangga dengan kebudayaan-kebudayaan yang ditawarkan oleh Barat dan lain sebagainya, sehingga akhirnya juga melanda umat Islam. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika umat Islam sudah kehilangan jati dirinya, tidak lagi bangga dengan agamanya, tidak lagi bangga dengan statusnya sebagai seorang muslim, justrulah malah mengikut dengan kebiasaan-kebiasaan, kebudayaan-kebudayaan asing yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala tidak mustahil memantik amarah atau kekecewaan dari sebahagian orang-orang yang tadi kita katakan punya semangat-semangat keagamaan akan tapi tidak memiliki ilmu agama yang mumpuni. Maka sekali lagi kita katakan bahwasanya di dalam beragama ini kita tidak cukup hanya bermodalkan semangat-semangat saja. Tidak cukup hanya bermodalkan semangat-semangat saja, loyal terhadap agama, akan tapi harus didasari kepada ilmu. Harus didasari kepada ilmu. Loyal kepada agama, semangat di dalam beragama iya, akan tapi itu semua harus didasari kepada ilmu yang tentunya bersumber dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang diajarkan oleh agama kita, yaitu agama Islam di dalam beragama. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Fizahullah Ta'ala yang sudah membacakan kepada kita semuanya pelajaran dari kitab Ghulu, Mushkilatul Ghulu Fiddin. Ghulu yang berikutnya penyebabnya adalah hilangnya jati diri. Ya, kaum muslimin rahimanillah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terlindung dari hal yang seperti itu. Kita akan bacakan pertanyaan dari antum ya. Yang ingin bertanya melalui layanan telepon bisa juga di 0811 75 30 000 dan 0811 75 45 444. Baik, karena waktu kita terbatas, kita angkat satu pertanyaan dari WhatsApp ya. Ya, pertanyaan dari WhatsApp. Baik, pertanyaan dari WhatsApp, kita angkat pertanyaan yang baru saja masuk. Baik, tidak ada nama dan alamatnya. Pertanyaannya, mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana sebenarnya sunnahnya puasa pada bulan Muharram? Apakah diperbolehkan puasa di awal tahun 1 Muharram sampai 10 Muharram? Ya, pertanyaan dari WA. Mohon maaf, untuk pertanyaan hanya satu kita angkat ya, karena waktu kita terbatas. Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Di bulan Muharram ini yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu berpuasa pada tanggal 10. Pada tanggal 10 itu kita kenal dengan puasa Ashura. Yang memiliki fadilah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, puasa Ashura ini lebih ditekankan lagi atau lebih dianjurkan lagi untuk dibarengi atau digandeng dengan puasa di tanggal 9-nya. Di tanggal 9-nya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, cita-cita atau harapan Nabi kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan untuk hidup pada tahun yang akan datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpuasa pada tanggal 9-nya, yaitu berpuasa pada tanggal 9-nya. Kalau seandainya aku hidup min qabil la asumanna tasi', maka aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Jadi dianjurkan itu tanggal 9 dan 10. Kalau seandainya tidak bisa, maka minimal itu tanggal 10. Kalau seandainya tidak bisa tanggal 9 dan 10-nya, minimal itu tanggal 10. Disebutkan illahnya, alasannya itu dalam rangka menyelisihi. Dalam rangka menyelisihi umat sebelumnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tadi yang berkaitan dengan jati diri tadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat getol, sangat gigih untuk menyelisihi umat-umat lain. Atau entah Yahudi atau Nasrani. Dan memperingatkan umatnya, yaitu umat Islam, agar jangan meniru. Jangan meniru orang-orang kafir, kata Nabi SAW. Termasuklah salah satu upaya Nabi SAW untuk menyelisih ini, yaitu kalau seandainya tahun depan aku diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk hidup, maka la asumat natasya, aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Dan banyak contoh-contoh lain di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat gigih di dalam menyelisihi orang-orang kafir karena ingin menampakkan jati diri sebagai seorang Muslim. Atau karena umat Islam itu harus punya kepribadian, jati diri sendiri. Di dalam berpakaian, di dalam berpenampilan, Nabi SAW juga perintahkan demikian. Nabi SAW katakan secara umum, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kelompok mereka. Dilarang oleh Nabi SAW untuk menyerupai orang-orang kafir. Umat Islam harus punya jati diri tersendiri. Ini kaum muslimin dan muslimat, ini muliakan oleh Allah SWT. Jadi kembali kepada puasa di bulan Muharram tadi, yang lebih dianjurkan yaitu berpuasa di tanggal 9 dan 10-nya. 9 dan 10-nya. Tapi kalau seandainya tidak bisa, maka di tanggal 10-nya yang dikenal dengan puasa Ashura, maka itu insya Allah sudah mencukupi. Dan mudah-mudahan kalau dilaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya dapat diraih, dapat menghapuskan dosa. Ini kaum muslimin dan muslimat, ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin sudah masuk waktu salat asar atau akan masuk waktu salat asar. Kita cukupkan sekian pertemuan kita pada hari ini, membaca kitab Mushkilatul Ghulu, yaitu masalah ghulu, sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan ghulu. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya dan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Samad LCMA Fizahullah Ta'ala, yang sudah menutup perjumpaan kita ini dan sebelumnya sudah menjawab pertanyaan dari seorang pendengar ya. Baik, mohon maaf untuk Akhi Rizki Effendi dan pendengar setia Radio Hidayah yang lainnya yang sudah mengirimkan pertanyaan, namun waktu juga yang membatasi kita. Satu menit lagi kita akan memasuki waktu untuk menunaikan ibadah sholat fardu asar. Untuk itu kita cukupkan dan insya Allah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Demikian kita lanjutkan dengan memutarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari bilangan qudwat nabawiyah
1: an abi sa'id al khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin nabiy siddiqan wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli larazaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi

0: Wasallam. Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla. Beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu 'amala asy-syaitan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: سبحان الله وبحمده.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. قوم مسلمين والمسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah azza wa jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bani Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Umar al-Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyat wa Rajabun mudhar." Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram, 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah dia agama yang lurus. Janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu, kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satu pun dari para sahabat, dari para khulafaur rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin, ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satu pun mereka doa akhir tahun maupun doa awal tahun. Maka ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah dalam Sahih Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum." Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibnu Umar berkata, "Ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan?" Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta, kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit tariq wal hadi ila sabilir rasyad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
7: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain, tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa Anda sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
8: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya 1 kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk 1 hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
9: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada 2 pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan, maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, Nabi tidak pernah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, ya. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini, boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalus siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karena Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bidh. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama. Waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan pengin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Mau Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bidh. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bidh Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya dari hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail." Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana shaimun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa. Barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawmat tasi'." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10, salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Syaban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
11: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwan fi din azakumullah dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum dan dirahmati oleh Allah taala. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada empat. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram wa afdalu salati ba'da al-faridati salatul lail. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama

hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah. Tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maldiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari, tanggal 10 Muharram, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini, mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la'in baqitu ila qabilin la'asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang tiga hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi gak bisa dipakai sebagai hujah. Jadi yang sunnah itu hanya dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis, kita mau puasa, gak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Seperti kita melakukan sholat-sholat sunat. Di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi enggak mengkhususkan pada Asyura dengan istilah lebaran anak yatim. Enggak ada dalam Islam. Enggak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, enggak ada dalam Islam. Enggak ada gitu. Baik itu bentuknya perayaan atau juga hari kesedihan, duka cita dengan terbunuh, enggak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون والحاضرات kaum muslimin dan muslimat rahimanillahi wa iyyakum jami'an. Gimana kabar antum semua, sehat ya? Alhamdulillah. Pak Rahmat, bagaimana Pak Rahmat, sehat? Barakallahu fikum. Hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, demikian para muslimah, demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, yang ikut bergabung kesempatan siang hari ini, di antaranya dari Hijrah TV. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan taufik semua. Pada pertemuan yang telah lalu, kita mengawali beberapa fawaid dari hadis nomor 21. Hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ketika wafat Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, mandikan dia dengan jumlah ganjil 3 kali atau 5 kali. 5 kali mandi. Dan jadikan yang kelima kafur, kapur barus. Au syai'an min kafur, atau sedikit dari atau jenis kapur barus. Fa idza ghassaltunnaha, apabila kalian sudah memandikannya, fa'alimnani, beritakan kepadaku. Qalat fa'alamnahu, maka Ummu Athiyah berkata, kami pun memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atana haqwahu, lalu Nabi memberikan kami sarung beliau. Faqala ash'irnaha iyyah, lalu Nabi bersabda, letakkan menjadi selimutnya langsung yang nempel di badan. Ini terakhir kita ambil, dan sudah kita ambil ada beberapa faedah. Faedah terakhir nomor berapa? Pak Rahmat, ingat nomor berapa? 6? 15 ya? 15. Baik, ahsant. Dibacakan coba nomor 15 terakhir. Ahsanta. Siapa yang mati dalam medan tempur dan dia junub, maka cukup 1 kali mandi saja. Jadi tidak perlu mandi junub dan mandi ya, dan tidak perlu, afwan, yang mati medan tempur tidak perlu dimandikan. Kenapa? Karena junub, yang mati di medan tempur dalam keadaan junub tidak perlu dimandikan. Karena ingat, orang mati syahid enggak perlu mandi. Junubnya tidak perlu dimandikan. Kenapa? Karena mandi jenazah itu untuk membersihkan, bukan mengangkat hadas. Sementara kalau mandi junub, apa fungsinya? Mengangkat hadas. Itu dia terakhir. Barakallahu fikum. Sekarang masuk kita ke faedah yang ke-16. Faedah 16. وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَتْ إِمْرَأَةٌ وَهِيَ حَائِضٌ فَإِنَّهَا لَا تُغَسَّلْ إِلَّا غَسْلًا وَاحِدًا. Yang ke-16, demikian juga apabila wanita haid meninggal dunia, maka cukup dimandikan satu kali saja, yaitu mandi jenazah. لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ تَغْسِيلِهَا مِنَ الْحَيُضِ. Karena tidak ada dalil yang mensyariatkan memandikannya mandi haid. Bisa terjadi ini? Bisa kan? Wanita haid saat dia sedang datang bulan meninggal. Sedangkan kita tahu wanita haid begitu selesai haid wajib mandi apa tidak? Wajib. Tapi karena dia meninggal, cukup mandi jenazah. Karena tidak ada dalil yang menyuruh kita memandikan dia mandi haid. Dan sudah kita sebut kaidahnya kemarin. Apa itu? Mandi jenazah fungsinya membersihkan, bukan tujuannya mengangkat hadas. Sebab apa? Kalau mengangkat hadas, satu kali mandi cukup. Sementara konteks hadisnya yang kita baca dalam kitab ini, Sahih Muslim ini, Bukhari Muslim ini, mandikan jenazah itu berapa kali? 3. Atau 5. Kalau diperlukan. Berarti apa? Ada yang keluar. Maka diperlukan sampai 5 kali. Nah, ini namanya apa? Mandi karena kebersihan si mayit, bukan mandi untuk mengangkat hadas. Kemudian kalau mengangkat hadas, apakah orang mati wajib sholat? Sudah enggak ada kewajiban, selesai sudah. Ini dia poin 16. Yang ke-17. Al-khunsal muskil.

0: manusia yang tidak jelas kelaminnya. Bukan jadi-jadian ya, atau bukan buat-buatan. Hulthal muskil, memang ya Allah Azza wa Jalla ciptakan ini enggak jelas ini laki atau perempuan, dia punya dua kelamin. Maka dinamakan dia khuntha muskil. La yajuzu an yaghsilahu ahadun min aqaribihi. Kalau ternyata begitu dua kelaminnya, tidak boleh kerabatnya memandikannya. Apa sebab? Karena orang ini tidak jelas dia laki atau perempuan. Masalahnya secara anatomi tubuh memang dua dia punya. Jadi berbeda dari yang lain. Kalian kan jelas lakinya, jelas perempuannya. Bukan yang jadi-jadian ya. Tapi memang benar adanya begitu. Maka kerabatnya gak boleh memandikannya. Kenapa? Ketidakjelasan apakah laki dia atau perempuan. Sebab apa? Memang dia punya kelamin dua. Subhanallah. Terus siapa yang akan memandikannya? Wa innama yudarrabul gulam. Wa innama yudarrabu gulamun mumayyizun ala kayfiyatil ghusli thumma yughassiluhu. Tetapi dilatihlah anak kecil cara memandikan jenazah, maka anak kecil itu yang akan memandikannya. Jadi kita yang dewasa, laki maupun perempuan, enggak boleh maju. Yang dilatih apa? Gulamun mumayyizun. Anak-anak yang umur 7 tahun. 7 tahun, 8 tahun. Yang belum derajat baligh. Itu yang dilatih memandikan jenazah. Dialah yang memandikan jenazah yang khuntha muskil ini. Yang tidak jelas jantan maupun betinanya ini. Orang-orang yang tidak berkepentingan dalam pemandian. Mana nama orang tidak berkepentingan? Hanya tengok-tengok. Jangan hadir. Berarti siapa yang hadir para hadirin? Yang berkepentingan membantu penyelenggaraan peman? Udah, itu saja. Maka yang tidak ada kepentingan, yang tidak ada andil dalam pemandian tersebut, yukrah huduruhu, dimakruhkan untuk hadir. Maka lihat, yang memandikan Nabi SAW, dua orang atau tiga orang, cukup. Ali bin Abi Thalib, kemudian maulanya Nabi SAW, mantan hamba saya yang sudah dimerdekakan oleh Nabi SAW, dan satu lagi, tidak banyak. Poin berikutnya. Awlan nas bighasril mayyit idha kana rajulan wasiyul mayyit. Wasiyuhu al-mayyit. Yang paling utama memandikan mayyit laki-laki adalah orang yang diwasiatkan oleh si mayyit. Sekali lagi, yang paling utama memandikan si mayyit orang yang telah ditunjuk oleh si mayyit semasa dia hidup untuk memandikan. Misal, ya, nanti kalau saya wafat, fulan yang memandikan saya. Ini yang paling utama memandikan. Tummal abu. Kemudian yang paling utama setelah yang ditunjuk, bapak. Bapaknya si mayit. Tummal jad. Kemudian kakeknya si mayit. Tummal ibin. Kemudian anaknya si mayit. Thummal aqrab fal aqrab min asabatil mayyit. Kemudian yang terdekat. Oh subhanallah. Masalahnya kita ini berpartisipasi. Boleh, tidak ada masalah. Cuma kita berbicara mana yang paling utama. Bukan berbicara mana yang boleh. Kalau yang boleh sih siapapun yang alim memandikan jenazah, tafadhol. Kenapa? Ngejar pahala. Tadi apa riwayatnya? Siapa? Memandikan mayit dan dia sembunyikan apa yang kurang yang dilihat. Berapa kali diampuni oleh Allah? 40 marratan, 40 kali. Ayo, gimana besar pahalanya ini? Ya, jangan antum. Ya Allah, hancur kepalanya. Diam sudah. Ya, diam. Nanti, itu perutnya itu kalau enggak cepat itu bisa meledak itu. Nggak usah, sudah sepi, sudah. Berarti apa para jemaah? Perlu diuji ini, ya lulus apa tidak yang memandikan ini. Itu sebabnya kenapa kerabat didahulukan. Karena kalau kerabat kan harap maklum dia. Kenapa terbiasa hidup dengan Allah yarham yang meninggal ini. Jadi paling tidaklah bisa ngerem lah. Tapi ini tumben-tumben ngelihat, waduh cerita kiri kanan nanti. Nah, ini dia. Ini kita berbicara siapa yang paling utama? Siapa yang paling utama? Satu, yang ditunjuk memandikan semasa dia hidup. Kemudian pindah kemana? Bapak. Kemudian pindah kemana? Kakek. Kemudian pindah kemana? Anak. Kemudian kerabat yang menjadi asobahnya yang dapat bagian waktu membagi warisan. Baik, itu kita berbicara paling utah, bukan berbicara yang boleh. Kalau boleh sih siapa saja, asal punya ilmu memandikan. Faedah berikutnya. Idza kana al-mayyitu imra'atan fali ahli al-'ilm qawlan. Kalau si mayit perempuan, kalau tadi kan laki ya. Sekarang kalau si mayit itu perempuan, siapakah yang paling utama memandikan dia? Ada dua pendapat para ulama. Ada dua pendapat para fuqaha. Satu, az-zawj thumman nisa. Pendapat pertama, suaminya. Barulah wanita-wanita yang lain. Pendapat yang kedua, wanita-wanita yang lain dulu. Kalau enggak sanggup, baru pindah ke suaminya. Tayyib. Kalau kita berbicara, mana yang paling utama? Ya jelas, suami. Ini yang paling rajih. Ini yang paling kuat. Faedah berikutnya. Yajuzu lirrajuli ghasla zawjatihi wa kadzalika al-aksu. Suami boleh memandikan istrinya dan istri pun boleh memandikan suaminya. Adapun anak laki memandikan ibunya tidak boleh. Anak perempuan memandikan bapaknya tidak boleh. Jadi berlaku silang ini laki perempuan hanya siapa? Suami istri saja. Dan tambah kalau masalah kebolehan ya laki-laki memandikan bayi. Apa? Bayi. Ya, bayi perempuan. Tayyib. Dan sebaliknya. Faedah berikutnya. Yustahabbul isra'u wal mubadaratu ila taghsilil mayyit wa takfinihi. Disunnahkan segera menyelenggarakan pemandian, pengkapanan, penyolatan, dan pemakaman. Disunnahkan segera melaksanakan pemandian, pengkafanan, penyolatan, dan pemakaman. Daf'an litaghayyuriha untuk menghindari perubahan yang terjadi pada jenazah. Karena kita tahu para hadirin, jenazah-jenazah kalau meninggal di satu daerah mau dipindah ke daerah lain, perlu pakai apa coba supaya awet? Formalin kan? Nah, kalau dia tidak diawetkan, dalam sekian waktu cepat berubahnya. Itu sebabnya segera dilaksanakan penyelenggaraan jenazah. Faedah berikutnya. Yata'akkadu at-ta'khiru idza lam tajtami' jami'u alamatil wafati fihi. Diwajibkan atau dikuatkan pengunduran penyelenggaraan jenazah jikalau belum sempurna tanda-tanda kematian. Nah, jenazah harus dipastikan dulu para jamaah. Ya. Jadi sangat dikuatkan ya pengunduran pengakhiran atau mengakhirkan penyelenggaraan jenazah jikalau belum sempurna atau terkumpul syarat-syarat atau tanda-tanda kematian. Ini jangan-jangan ya betul napas enggak ada, detak jantung enggak ada, langsung main siram-siram, tahu-tahu nanti pas berangkat dikubur baru dia bangun. Iya. Jadi yata'akkadul wafah, harus dipastikan wafatnya dulu. Tapi kalau sudah dipastikan wafatnya, segera. Hadza huwa. Kaidah berikutnya. Syurutu wa sifatu man yughassilul mayyit. Ini dia. Syarat-syarat dan sifat orang yang memandikan jenazah. Pertama, ayakunal ghasil musliman. Yang memandikan itu harus muslim. Karena memandikan itu ibadah. Dan ibadah tidak sah kecuali dari orang muslim. Dua, al-aula an yusharik fi taghsilihi. Al-aula an la yusharik fi taghsilihi kafirun. Yang paling utama yang ikut memandikan, atau yang paling utama jangan ikut dalam pemandian keluarga yang kafir. Jadi saat pemandian paling utama jangan ada orang kafir yang ikut. Kenapa? Li'annahu la ya'man an yufsya ma qad yattali'u 'alaihi. Karena khawatir jangan-jangan dia akan menyebarkan apa yang dia lihat. Wa in syaraka fal ghuslu sahih. Tapi andai kata ikut, maka pemandian itu sah para jemaah. Sekali lagi, syarat kedua apa? Paling utama orang kafir atau keluarga yang kafir jangan ikut pemandian. Kenapa? Jangan-jangan dia akan menyebarkan sesuatu yang dia lihat. Tapi andai kata ikut, pemandian itu hukumnya sah. Syarat ketiga, ayyakunal ghasilu aliman bittariqati syar'iyyati alwajibah fi taghsilil mayyit. Syarat ketiga ini yang inti para hadirin. Orang yang memandikan jenazah harus tahu cara yang syar'i yang wajib dalam pemandian jenazah. Berarti apa? Harus punya ilmu tentang pemandian jenazah. Syarat yang keempat, ayyakunal ghasil adilan. Hendaklah yang memandikan jenazah ini orang adil. Apa nama adil para jemaah? Adil itu muslim, baligh, berakal, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Loh kenapa? Li'annahu ashaddu taharriyan fi tatbiqi sunnah fil ghusl wa yakunu aminan min ghairihi. Karena orang muslim yang baligh, yang berakal, yang alim, yang adil ini melaksanakan perintah menjauhi larangan ini, dia lebih memperhatikan praktik sunnah dalam memandikan dan dia akan lebih amanat. Jadi poinnya, kenapa dipilih yang adil? Dia akan lebih memperhatikan praktik sunnah dan dia amanat, tidak akan mudah menyebarkan apa yang dia lihat dari si mayit. Baik, masuk poin berikutnya. Ini semakin terperinci nih para jamaah. Sifatul ghusli ijmalan. Tata cara pemandian jenazah secara global. Satu, Yustahabu inda ghasilil mayyit an yanwiya wa yusammiya. Disunnahkan bagi yang memandikan, dia punya niat untuk memandikan sebagai bentuk ibadah dan membaca bismillah. Thumma yabda bi ikhrajin najasah, kemudian mulai mengeluarkan najis. Min jawfil mayyit, dari dalam perutnya si mayyit. Ini dia. Pertama, niat. Ada keinginan hatinya untuk ibadah ini para jamaah. Bukan sekedar ikut sosial. Ya, bukan hanya sebagai ikut bermasyarakat. Tapi dia ini ibadah. Setelah itu membaca bismillah. Kemudian mulai membersihkan kotoran dan najis yang ada dalam perut si mayyit. Ya, idza kana khasyya min khurujiha ba'da takfin. Kalau dikhawatirkan bakalan ada yang keluar setelah pengkapanan, maka benar-benar sabar membersihkan ini. Nah, nanti kita praktik sedikit para jamaah. Thumma yaghsilu zahira jismihi. Kemudian membasuh bagian luar tubuh si mayyit. Nah, ini step awal. Langkah pertama. Ini langkah pertama. Apa? Bismillah. Kemudian mulai apa? Membersihkan dan mengeluarkan kotoran. Baik. Nah, siapa yang maju sekarang nih? Biar kita coba. Yang ringan. Tafadhol. Siapa yang siap? Bukan dibuka bajunya, tidak dibuka bajunya. Mau dia? Mau? Tidak mau? Ya Allah. Siapa yang siap ini? Yang kecil-kecil badan, jangan yang besar, lelah kita nanti. Ah, mau ini yang kecil nih? Bisa? Ah, kita praktik. Enggak buka baju, enggak. Tal, ah, bagus, ahsan ta. Bi. Sini enggak apa-apa, bisa kuat enggak? Enggak apa-apa? Kuat enggak? Kaca ya? Boleh di bawah enggak apa-apa. Cuma enggak susah yang lain ngelihatnya gimana? Baik, perhatikan para jamaah. Tidur dah. Tidur. Nah, terentang ada batas. Atau kepalanya di sini biar enak saya. Baik. Pertama, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Bismillah. Tentunya ini ada sarung enggak di dalam? Yujarradul mayyit. Baju dibuka. Tapi saat membuka perlu diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Aurat tidak boleh sampai tersingkap sedikit pun. Hatta itu saudara saya atau si perempuan, hatta itu saudari saya. Gak boleh sama sekali. Ya. Ini yang pertama. Baik. Misal sekarang.
1: Atau cukup.
0: Ah, jadi bagian laki-laki antara pusat sampai lutut. Ini ke baju, baju masih boleh dibuka sebelum ditutup bawah, karena bawah sudah tertutup. Nah, kita buka baju misalkan. Setelah buka baju, baru ditutup. Nah, celana nih, ya, nggak bisa dikeluarin dengan normal, gunting saja sudah. Tapi apa? Nggak boleh saat antum gunting. Nggak boleh. Harus tertutup benar. Ya, tutup. Saat pemandian pun nggak boleh dibuka. Pokoknya air dari atas. Atau kalau tidak, dari bawah pakai pipa, nggak boleh dilihat. Jadi benar-benar aurat si mayit itu terjaga. Bayangkan kita tidak berbicara tentang aurat hadis yang tadi, man ghassala mayitan fakatama alai, siapa memandikan si mayit lalu disembunyikan, Allah ampuni dia 40 kali. Itu bukan aurat. Apa saja yang tidak baik untuk dilihat. Baik. Setelah dibuka, buka semuanya, barulah kita mulai mengelus-elus perutnya supaya menjaga kemungkinan tidak ada yang keluar nanti setelah pengkafanan.
1: Nah, ini diangkat sedikit. Diam, lepas. Nah, diangkat sedikit. Nah, diangkat sedikit.
0: Ya, angkat sedikit.
1: Kemudian perutnya ditekan pelan-pelan. Tekan, karena kita
0: ada dua orang atau tiga orang, satunya menyiramkan air di bagian jalan keluarnya itu dari atas. Ya, tafadhal. Ya. Jadi ada yang mengelus-elusnya dari atas gini. Pelan-pelan. Ya. Baik, bagaimana kalau perempuan?
1: Perempuan otomatis tertutup semuanya nih. Dada.
0: Ya, kalau perempuan sampai dada tertutup. Dan dia elus dari luar saja. Kalau laki-laki otomatis hanya sampai apa, Bu? Pusat. Atasnya enggak apa-apa, pelan-pelan. Kalau pusatnya dorong dari atas sambil disiram. Baik. Ya, ini di bawah. Ingat harus pakai kaos tangan. Yang akan menyentuh kulit si mayit mesti pakai kaos tangan. Apalagi saat istinja si mayit. Harus pakai kaos tangan. Kalau tidak punya kaos tangan,
1: inisiatif apa? Kain kafannya dililit di tangan. Nah, di kain kafan, ini dipakai menggosoknya. Jadi tidak boleh dilangsung, ah, ini adik saya. Tidak bisa. Baik. Bangun sudah. Nanti lagi dilanjutkan. Jazakallah khair. Kita balik lagi.
0: Baik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan caranya jelas ya. Tapi ingat pengalaman ya, kalau orang-orang tua yang sudah sekian lama sakit, biasanya jarang keluar para jemaah. Kenapa? Karena orang-orang tua sudah jarang makan kalau sudah sakit itu. Jadi apa yang mau keluar lagi, gak ada. Paling kalau ada sedikit, nah paling yang kita khawatirkan apa? Tiba-tiba mati mendadak, atau tabrakan semisalnya. Apalagi yang punya body, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ini kadang-kadang sering keluar. Atau orang yang mohon maaf nih, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, yang rusak organ dalamnya. Itu yang sering dominan keluar apa? Cairan. Tapi kalau orang-orang tua yang sudah jarang makan saat dia sakit, sedikit sekali. Ini pengalaman di lapangan. Baik, poin yang kedua, kita lanjut. Thumma yughassal a'dha'ul wudu. Setelah itu kita akan membasuh anggota wudu. Fi awwali ghaslah, di awal pemandian. Kemudian membasuh anggota wudu di awal pemandian. Thumma yu'ammamul jisim. Kemudian meratakan seluruh badan bil ghasli au bil ma'i, dengan air. Fi baqiyatil ghasalat, pada basuhan berikutnya. Sekali lagi, setelah bersih tadi diistinjakan, mulailah kita dari anggota wudu. Setelah selesai anggota wudu, barulah sisa badan yang lain. Bagaimana praktiknya? Wa bada'a fi hadhil ghasalat. Praktiknya setelah wudu, mengudukkan si mayit, memulai dari kepala dan muka. Ya, ingat, selesai kita istinja, wudu. Selesai wudu, mulailah dari kepala dan muka. Thummal mayamin, kemudian bagian kanan. Wal aisar, sebelah kiri. Wa hadza huwal warid fis sunnah, inilah yang datang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita sempurnakan praktiknya. Lanjut dulu para jamaah. Mungkin setelah perincian baru kita praktik lagi. Itu secara umum. Secara umum. Kemudian poin berikutnya, sifatu ghaslil mayyit mufassala. Tata cara pemandian mayyit secara terperinci. Kalau tadi garis besar saja, sekarang yang terperinci. Pertama, an yanwil ghasil biqalbihi thumma yubasmil. Dengan hati kita berkeinginan ibadah memandikan si mayyit dan membaca bismillah. Satu. Yang kedua, tajridul mayyit min thiyabihi. Membuka pakaian si mayyit. Dan ini hukumnya mustahab, disunnahkan oleh mayoritas para ulama. Tiga, sitru auratil mayyit, menutup aurat si mayyit. Wala yanzur ila auratihi, dan tidak boleh melihat auratnya sedikit pun. Wa huwa mujma'un alaih, ini sepakat para ulama. Jadi yang ketiga apa? Menutup aurat si mayit saat pemandian dan tidak boleh melihat auratnya sedikit pun. Wa yustathna, dikecualikan aurat ini, as-sabi duna sab'i sinin, bayi yang kurang dari 7 tahun atau anak kecil yang kurang dari 7 tahun. Fa innahu yughassal mujarradan, boleh dibuka sudah badannya, sama sekali enggak perlu ditutup. Jadi kalau di bawah artinya belum mumayyiz. Ingat, mumayyiz itu sudah bisa membedakan itu dan ini. Umur berapa tahun? 7 tahun ke atas sampai balik. Nah, sekarang kalau di bawah 7 tahun jenazah ini buka sudah. Berarti kalau sudah mumayyiz harus ditutup auratnya. Poin yang keempat, rincian yang keempat. Wala yustahabu taghtiyatu wajhil mayyit. Tidak disunnahkan menutup kepala si mayit. Illal aurah, yang ditutup hanya sebatas aurat. Yang ditutup hanya sebatas apa? Aurat. Yang kelima, asru batnil mayit asran rafiqan li ikhraj an-najasah. Menggosok atau meremas, menekan perut si mayit dengan lembut sehingga keluar kotoran dan najis darinya. Keenam, thumma yalbasul quffaz. Pakailah kaos tangan. Au khirqah al-malfufah fil yad, atau kain yang dililit di tangan jikalau tidak ada kaos tangan. Ingat, kaos tangan nih, bukan kaos tangan yang pakai kain para jamaah. Yang biasa dipakai di kesehatan. Apa namanya? Waslap ya. Karet itu. Ya, itu yang bagus. Kenapa? Sekali pakai langsung buang. Apa masalahnya? Kok menggunakan kaos tangan? Li'alla tamassa yaduhu auratal mayyit, agar tangan ini tidak menyentuh aurat si mayyit. Fauqa sab'i sinin, yang di atas 7 tahun. Fa massuhu muharramun bil ijma, menyentuh aurat di atas 7 tahun haram secara ijma. Nah, ini fungsinya kaos tangan. Jadi jangan sampai kulit bersentuhan dengan apa? Kulit. Thumma yaghsilu ma kharaja minal mayyit aw farjal mayyit wa ma kharaja minhu. Nah, gosok, mau dari awal pakai kaos tangan tidak ada masalah, supaya tidak repot. Setelah ditekan perutnya, barulah di sini kita memulai membersihkan kotoran dan najis itu. Maka itu fungsinya dikenakan apa? Kaos tangan, supaya bisa langsung masuk menyentuh. Tapi tidak boleh membuka. Tetap tertutup, tangan boleh masuk, sentuh dia, karena sudah pakai apa? Pelapis. Ya. Sekali lagi, poin yang keenam ini, pakailah kaos tangan atau kain yang dililit di tangan ya, agar tidak menyentuh aurat si mayit, karena menyentuh aurat mayit di atas 7 tahun hukumnya apa? Haram. Lalu bersihkanlah kemaluan si mayit dan kotoran-kotoran yang keluar dari si mayit. Baik. Ada pengecualiannya para jemaah di bawahnya. Wa in wajada sumburan yadhul ma'a dhahan qawiyan. Kalau ada pipa semprotan yang keras airnya, wazalatin najasah bidzalik, hilang najis dengan kerasnya semprotan tersebut, kana afdal, ini lebih

Thumma tabda bi a'dha'il wudu. Kemudian mulailah dengan anggota wudu. Fa yughassiluha wa yunadhifu ma la yumkin ghasluhu minha. Kemudian basuh dan basuhlah dan bersihkan anggota-anggota wudu tersebut dengan air yang dicampur dengan apa? Bidara. Kemudian berikutnya, wa hadza huwa tartibul mustahab. Inilah urutan yang sunnah. Fayabda bi ghasli a'dha'il wudu, memulai dengan membasuh anggota wudu. Ini urutan yang sunnah. Pertama apa? Bismillah. Ya, baju, tutup aurat. Tekan perutnya, pakai kaos tangan, bersihkan kotoran. Setelah itu baru mulai wudu. Poin berikutnya, wa ba'da ghasli a'dha'il wudu thumma yaghsilu ra'sal mayyit. Setelah membasuh anggota wudu semuanya, mulailah dengan membasuh kepala. Walihyah, dan jenggot. Bima in wasidrin, dengan air campur daun bidara. Yang berikutnya, 10. Thumma yashra'u fi ghasli baqiyati a'dha'il jasadil mayyit. Kemudian memulailah membasuh seluruh badan si mayyit. Mustalqiyan ala qafah, dengan terlentang menghadap atas. Fayaghsilu shiqqahu al-amamil ayman wa jambahu al-ayman. Dengan memulai membasuh sebagian kanan depan, ya, kemudian bagian kanan belakang. Memulai dengan membasuh bagian kanan depan, kemudian bagian kanan belakang. Ya. Thumma syiqqahul amamil aysar wa jambahul aysar. Setelah itu bagian kiri depan dan kiri samping belakang. Ini dia urutannya. Sekali lagi yang 10. Ya, kemudian memulailah membasuh seluruh anggota badan si mayit dengan menidurkan terlentang menghadap ke atas. Basuhlah bagian kanan depan, kemudian bagian kanan belakang atau samping belakang. Setelah itu pindah ke bagian kiri depan, kemudian samping belakang kiri, ya, kiri depan, kemudian kiri bagian belakang. Yang ke-11, yustahabbu an yaghsila dhalika kullahu bilma'i wassidri. Semua basuhan ini disunnahkan yang tercampur dengan bidara dan air. Semua basuhan ini disunnahkan dengan air yang tercampur bidara. Disunnahkan dengan air yang tercampur daun bidara. Yang ke-12. Ya Allah, waktu ini diburu kita nih para jamaah. Wa illam yujad sidr, kalau enggak ada bidara, wada'a makanahu ayya munadhif, boleh digantikan dengan apapun. Kalau tidak ada bidara, boleh digantikan dengan apapun. Li'anna al-maqsud min as-sidr al-mubalaghah fi at-tanzhib. Karena maksud daun bidara itu berusaha membersihkan sebersih-bersihnya. Kalau tidak ada bidara, boleh diganti dengan

0: pembersih yang lain, karena maksud dari daun bidara itu membersihkan si mayit dengan sebersih-bersihnya. Berarti apa? Sabun. Nah ini ya, poin ke-13. Wa in ju'ila fi hadzal ma' sabun aw syambu. Jika lo air ini diletakkan di dalamnya atau dicampur dengan sabun atau sampo, wa dzalika akmal fit taghsil, ini lebih bagus lagi. Ini akan lebih bagus lagi. Ah, selesai namanya satu kali mandi ini. Kalau sudah rata, depan kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri, semuanya selesai dihitung satu kali mandi. Lanjut. Thumma yughassal ala ihda sifatain as-sabiqatain marratan thaniyah wa thalithah aw akthar. Kemudian lakukan ya pembasuhan atau pemandian dengan tata cara yang tadi pada kali kedua atau kali ketiga jikalau diperlukan. Bisyarti ayyakuna witra, dengan syarat harus ganjil. Dengan syarat harus ganjil. Sekali lagi. Kemudian mandikan lagi dengan tata cara yang tadi, pada kali kedua, kali ketiga atau lebih kalau diperlukan, dengan syarat harus ganjil. Ingat, tadi yang pertama sudah selesai, apa berapa kali namanya? Satu. Ulangi lagi dua. Tapi ingat, wudunya hanya sekali. Bukan tiga kali wudunya. Wudunya hanya sekali. Baik. Poin berikutnya. Wa in kharajal adza ba'da dzalik. Jikalau setelah sempurna tiga kali, keluarlah kotoran. Yughsal, cukup kotorannya dibasuh. Wala yajibu an yuwadda, tidak wajib untuk diwudukan karena keluarnya kotoran tersebut. Sekedar dibasuh saja. Poin berikutnya. Yustahabbu fi akhiril ghusli kafura. Disunnahkan di akhir pemandian, berarti yang penutup ganjil, kafura, menggunakan kapur barus. Jadi air dicampur dengan kapur barus. Wa huwa qaulul jumhur, ini pendapat mayoritas para ulama. Kemudian berikutnya. Thumma yunashshab jasadal mayyit ba'dal ghusli. Setelah pemandian, badan si mayit dipakaikan handuk. Pakai apa? Handuk. Li'alla tubtal kafanuhu au kafanahu, agar kain kapannya tidak basah. Wa hadza mujma'un 'alaih, ini sepakat para ulama. Baik. Poin terakhir. Liman yatawalla ghassal al-mayyiti au ghassal al-mayyiti ajrun 'azimun bi syartain. Yang memandikan jenazah mendapatkan pahala besar dengan dua syarat. Satu, an yastur alaih wa la yuhaddith bima au bima qad yara minal makruh. Tutup apa yang dilihat dari si mayyit, tidak disampaikan kepada siapapun dari hal-hal yang negatif. Kalau positif bagaimana? Tidak ada masalah sih. Ya. Yang kedua, ia bertaghiya bidzalika wajhallah. Dia mengharapkan dari pemandian itu wajah Allah. Berarti apa? Diperlukan keikhlasan. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan praktiknya secara terperinci para jamaah. Tafadhol. Baru kita tanya jawab.
1: Baik. Bismillah. Ini keadaan misalkan al-janazah. Baju masih ada di tubuh. Baru kita ambilkan kain apa saja, yang penting jangan transparan. Tutup bagian auratnya. Sebelum ini, siapkan air. Campur bidara satu dan air biasa. Kenapa? Air biasa fungsinya untuk membersihkan kotoran. Air yang ketiga, campur kapur barus. Baik. Pegang bi. Dan teknik pengolahan daun bidara dengan air ini perlu diperhatikan. Tumbuk sampai halus, campur ke dalam air, lalu diaduk sampai keluar busanya. Ini teknisnya. Setelah keluar busanya, cari kain kasa atau semisalnya. Kain kasa ini fungsinya untuk menapas dan menyaring daun bidara yang sudah daun bidara yang sudah tercampur dengan air sampai keluar apa? Busanya. Ini fungsinya. Jadi taruh airnya, disaring, setelah disaring lalu ditekan sehingga muncul air murni bidara yang sudah steril atau yang sudah jauh dari bidara-bidara yang masih berserakan itu. Jadi murni airnya sudah itu. Itu yang kita pakai. Jadi bukan langsung bidarnya tumbuk-tumbuk. Ah, pokoknya. Ini kayak apa? Kayak ikan jadi nanti. Dibumbuin. Bukan dibumbuin si mayit itu. Jelas ini? Baik, bi, pegang bi. Ah, bismillah. Barulah kita yujarradu thiyab. Dibuka pakaiannya. Atas maupun bawah tertutup auratnya. Setelah itu pakai kaos tangan. Baik. Sekarang saya posisi akan mengangkat si mayit. Ya, boleh begini. Tidak ada masalah. Baru ditekan perutnya. Pelan-pelan. Ya. Ukurannya keluar kotorannya. Ah, setelah ditekan selesai begini, diperkirakan sudah bagus, karena kita ada teman lain, dia yang punya tugas untuk membersihkan yang lain. Kerjasama. Ah, pipa tadi, masukkan ke dalam. Tapi ini tidak boleh dibuka. Ah, coba cek dulu katanya. Tidak boleh. Yang dicek airnya saja di bawah itu. Baik. Jadi bisa tanpa kita harus menyentuh kemaluan, paling bagus. Kalau tidak, maka tadi harus memakai sarung tangan. Baik, selesai. Ya, selesai bersih, barulah kita mulai mengudukkan. Kalau uduknya air biasa. Air biasa. Baik, mulai dari mulutnya. Tapi kalau mulutnya sudah rapat, jangan dipaksa buka. Ya, masih terbuka, carikan dia siwak. Gosok giginya. Ya. Kumis enggak perlu dibuang. Kuku enggak perlu dibuang, biarin saja. Ah, kecuali dia punya mungkin gigi emas. Dan tidak perlu mencongkel, tinggal ditarik sedikit keluar boleh. Tapi kalau harus dioperasi enggak boleh. Baik. Setelah itu kita mulai mewudukkan mulut, hidung, kemudian wajahnya. Tapi tetap ya kita pakai kaosnya. Ya, wajahnya, setelah wajahnya baru tangan kanannya dengan lembut tentunya. Ya, selesai tangan kanan, kita ambil tangan kirinya. Ingat ya, mencuci tangan dari sini, bukan dari sini. Ini kita sering pakai keran kadang-kadang apa wudu. Enggak benar ini. Terbalik ayatnya nanti. Ayatnya waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kalian ke siku. Bukan dari siku ke tangan. Ini perhatikan nih. Baik. Tangan kanan selesai, Setelah selesai baru apa? Kepala. Setelah kepala langsung telinga, kemudian kaki kanan. Ya, mulai dari jari-jarinya nih. Terus naik sampai ke mata kaki. Selesai kanan, kemudian kiri. Ini semuanya kita gunakan air biasa.
0: Air biasa?
1: Nah, sekarang barulah penggunaan air bidara. Sekarang penggunaan air bidara. Mulai dari mana? Mulai dari rambut dan jenggotnya. Ambil air bidaranya. Nah, rambutnya ini. Seperti kita memberikan dia sampo. Ya. Lagi perempuan tidak ada bedanya. Ya. Setelah rata, jenggotnya juga. Nah, barulah di sini kita mulai dari kanan depan. Baik, mulai kanan depan. Siram terus ini. Ya. Siram dari luar, ya. Aurat tidak boleh lagi disentuh sudah. Nah, selesai bagian depan, angkat dia. Ikut miringnya. Ah. Ingat, bokongnya enggak boleh kelihatan. Karena ini bagian dari aurat. Ya, adik saya, bukan masalah adik sudah. Baik. Terus ke bawah. Ah, rata itu, balikkan pelan-pelan. Baru bagian kiri. Kiri, dari kanan sini atas. Perhatikan ketiak. Harus kena. Ini dengan air apa ini? Air bidara. Terus sampai ke kaki. Ya. Balik sini. Belakang, tidur. Nah, belakang. Ah. Baik, selesai. Berapa hitungannya?
0: Baru satu. Kedua pun seperti itu. Keduanya mulai dari kepala lagi. Jenggot. Wudunya cukup sekali.
1: Rata kedua. Nampak bagaimana? Oh, sudah bersih.
0: Tapi ingat ya, jangan kayak bumbu si mayit nanti. Gara-gara apa tadi? Bidara yang tumbukannya masih kasar. Harus disaring benar, bagus.
1: Ah, kalau ini dua kali sudah bagus, kita ingin tutup yang ketiga. Gunakanlah apa?
0: Kain air kapur barus tersebut, siram dia dengan rata semuanya. Selesai itu baru kita pakaikan handuk. Selesai pakai handuk, ganti yang basah ini dengan kain yang lain yang kering. Setelah itu baru kita angkat ke kain kafannya. Sederhana. Tidak terlalu berat. Yang berat apa? Kita punya mental. Kalau yang biasa-biasa mati sih tidak ada masalah. Cuma nanti kalau yang mati ini tabrakan. Darah ngalir terus. Kan itu yang berat. Memerlukan apa? Mental. Demikian para hadirin. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Masya Allah.
1: Bagaimana kira-kira jelas? Enggak susah kan? Enggak susah. Ya. Maka di sini yang punya ilmu perlu hadir menjadi pemandu. Ya, perlu hadir menjadi pemandu.
0: Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan. Tafadhol kalau yang bertanya, tafadhol. Pak Rahmat.
1: Nah. Enggak usah. Kalau permanen jangan dicabut, menyakiti itu namanya muslah. Seperti kita mencincang dia, enggak boleh itu.
0: Wallahu taala ala wa alam.
1: Tafadhal yang lain. Ya.
0: Oh, kalau itu sih enggak masalah. Enggak masalah.
1: Maka itu sebabnya ini hukum yang istimewa. Ya. Jadi suami istri pengecualian dari kaidah umum. Kaidah umum laki-laki dengan laki-laki, tapi itu terbatas, enggak boleh ngeliat aurat. Hanya boleh memandikan. Tapi kalau suami istri bebas.
0: Allah taala ala wa ala. Bolehkah wanita yang paham salaf menikah dengan orang yang belum paham sunnah? Usahakan yang sudah paham supaya tidak putus di tengah jalan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, hai para wali, idza ja'akum man tardhuna dinahu wa khuluquhu. Apabila kalian ridai orang yang baik agamanya atau orang yang kalian ridai agamanya, ini syarat ini. Ya, Allah taala ala wa alam. Apabila setelah memandikan si mayit, keluarga maksa kita menerima hadiah, padahal kami sudah jelaskan mengenai fardu kifayah, apa boleh kita menerima? Jumhurul ulama mengatakan boleh mengambil upah untuk memandikan jenazah. Boleh. Tapi keluarga sekarang jangan memberatkan diri. Kalau enggak ada, selesai. Itu maksudnya. Dan ini terjadi mungkin di beberapa tempat. Misalkan kalau kita ada, mohon maaf nih, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Misalkan ada yang meninggal di Jeddah, di Mekah. Dimintai uang. Kenapa? Ada yang mengurus petugas khususnya di sana. Mungkin ingat saya dulu, ya waktu saya punya mertua meninggal tahun 2003. Ada uang di kita dimintai. Ya. Ya selainnya sih gratis semuanya. Jadi tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Nah, ada lagi pertanyaan? Baik. Terkait darah tadi bagaimana? Ngalir terus, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, andai kata ada bisa ditutup menggunakan perban, tutup. Tapi kalau tidak mengalir terus, tidak ada masalah. Bidalil, mana dia? Para syuhada. Darahnya mengalir terus, karena darah tidak najis. Ingat, yang najis ya dari pendapat yang paling kuat, darah haid dan darah nifas. Allah taala ala alam. Naam. Enggak usah pakai pempas, enggak perlu pakai pempas. Ya, Allah taala ala alam, karena dia enggak sholat. Ya. Yang pakai pempas yang kencingnya keluar terus sementara dia masih wajib melaksanakan sholat. Allah taala ala wa alam. Apa hukum urut di salon haram, Ustaz? Mengacu pada pendapat Ustaz tadi, tidak boleh menyentuh badan aurat walaupun sesama wanita. Urut kalau kaitannya ya aurat ini yang dipegang ya. Kalau kaitannya dengan hal darurah, lain babnya. Darurat itu sesuai dengan keperluan. Kalau pijit begini bagan, ini tidak ada masalah. Tapi ingat, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, kecuali itu ya diperlukan bagi mahram, ya tidak ada masalah. Tapi aurat tidak, kecuali babnya darurat. Allah taala ala wa ala. Baik, ada lagi pertanyaan?
2: Ya. Untuk pemandian yang terakhir, Ustaz, di pemandian ketiga sama yang kelima tadi, itu dari awal pemandian berarti full pakai kapur barus ya?
0: Terakhir aja?
2: Terakhir, berarti ketika sudah di...
0: Artinya kita menyelesaikan sekarang. Ini tiga ini kok masih terus ini kotor masih rupanya si mayit ini. Ya, qadarullah misalkan ya, sekian lama dia sakit, gak pernah dimandikan. Terus, mohon maaf, dia buang hajat di tempat apa semuanya, karena mungkin tidak ada yang ngurusnya. Nah, ini kan otomatis satu kali dua mandi kan tidak bisa bersih. Ah, misalkan tiga kali masih, tambah yang keempat, nah kelimanya penutupnya, begitu.
2: Itu dari awal sampai akhirnya tetap pakai kapur barus?
0: Enggak. Ingat, kapur barus itu hanya terakhir, penutup saja. Penutup. Iya sih, dari kepala sampai kaki semuanya. Fungsinya disebut oleh para fuqaha, litaslibul jisim, supaya yang lembek itu bisa apa? Apa ya? Kesep ya? Ya biasanya kan lembek. Ya, dengan adanya kapur barus itu, badan itu menjadi kesep lagi. Dan di samping itu, rayap-rayap tidak akan cepat mendekat. Allah taala ala wa alam. Nah, ada lagi pertanyaan? Fadhal. Sebelum sampai ada pertanyaan di sini? Bagaimana sunnahnya ketika kita menemui mayit, maksudnya hadir, doakan kebaikan. Karena Nabi bersabda, "Idza hadartumul mayyit al janazah fala taqulu illa khaira." Ketika menghadiri jenazah, jangan ucapkan kecuali yang baik. "Innal malaikata yu'minun ala ma taqulun." Malaikat mengaminkan apa kata-kata kita. Wallahu ta'ala ala wa'ala.
3: Nah, Ustaz, apakah disyaratkan anggota keluarga kalau udah ada yang ngurus jenazahnya boleh ikut mandiin juga enggak? Misalnya ayah saya meninggal gitu. Saya pernah udah selesai dimandiin terus anak-anaknya suruh ikut nyiram gitu di sini.
0: Enggak ada itu.
3: Enggak ada kan ya?
0: Enggak ada. Tapi selesai pemandian, saya melihat bapak, lihat enggak ada masalah. Tapi bukannya, ayo gantian, semua siram dia katanya. Enggak. Ya, ini bukan gotong royong. Ya, Allah Ta'ala ala wa ala. Baik, ada lagi tadi. Fadhal.
4: Izin Ustaz, Fadhal. Untuk menyiram air ke badan yang ada aurat, itu dari atas kainnya kain atau di bawah kainnya?
0: Kalau selang boleh dari bawah kain.
4: Dari selang boleh bawah kain.
0: Iya, intinya jangan dilihat. Membuka aurat.
4: Tidak boleh dilihat juga, hanya di...
0: Ah, hadawa, itu saja intinya.
4: Kalau dari atasnya boleh juga?
0: Tidak ada masalah. Masih yang penting intinya bagaimana mayit itu bersih tanpa harus melihat aurat dan membuka aurat. Allah Ta'ala ala wa'ala. Naam, fadhal.
5: Itu kalau orang tua di kampung misalnya enggak ada daun bidara itu boleh enggak?
0: Ustaz, tadi kita sebut boleh. Diganti pakai sabun. Nah, kalau pakai sabun, para hadirin, otomatis nantinya kita membutuhkan air biasa berarti. Dibilas. Karena kalau tidak, semuanya jadi lem badannya. Bukannya bersih. Lengket kan? Nah, beda kalau daun bidara. Kalau daun bidara, Masya Allah, persih badan itu dibuat pada jamaah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, monggo, ada lagi.
6: Nah. Pak. Memandikan jenazah yang tidak seiman atau kafir gitu. Misalkan kasusnya begini, jenazah ini dia tidak beriman ke agama apapun ya, ateis gitu segala macamnya, tapi kerabat-kerabatnya muslim misalkan gitu. Tapi kita tahu dia ya tadi dia ateis tapi dia secara Islam KTP gitu, KTP doang gitu. Nah, itu gimana ya untuk menyikapi atau adabnya gimana untuk
0: enggak percaya seadanya Tuhan?
6: Iya, jadi dia ateis, yang meninggalnya ateis.
0: Oh iya.
6: Gitu. Tapi dia secara KTP Islam gitu kan.
0: Secara KTP, Islam. KTP tidak bisa mengislamkan
6: nah,
0: dia.
6: Nah itu gimana?
0: Nah bagaimana? Kenapa? Ini juga serahkan kepada keluarganya yang bukan Islam. Iya. Dia bukan Muslim kok. Kalau keluarganya Muslim semua bagaimana? Ya tidak mengapa keluarganya menyelesaikannya. Sekedar menyelesaikan saja, ya tidak perlu diharus banyak orang. Sekedar selesai, selesai sudah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, Nabi suruh dia. Nah sekarang masalahnya para hadirin, kalau dia tidak punya agama, nggak perlu dimandiin langsung aja. Iya apa terus? Ya, Wallahu ta'ala ala wa'alam. Karena hak muslim dengan muslim, kata hadisnya. Bukan hak muslim dengan luar Islam. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, silakan ada lagi. Afadhal.
7: Afan, sebelumnya gimana kalau kondisinya tuh jenazahnya tuh hancur karena kecelakaan, gimana menanggapinya?
0: Ini sudah kita bahas sebelumnya. Kalau dia hancur, ya tidak bisa diapa-apakan, ya cukup dengan ditaburkan air saja sudah cukup. Karena kalau ditambah air nanti tambah apa? Tambah tercecer. Cukup dipercikin aja selesai sudah. Allah Ta'ala ala wa'ala. Ada lagi? Ada lagi? Ada?
8: Izin Ustaz, karena tadi Ustaz nyebutin kasus yang mayatnya keluar darah segala macam. Nah. Apakah untuk gosil atau yang menyuci itu perlu ada syarat dia pengetahuan medis atau hanya pada kasus tertentu aja dia harus punya pengetahuan medis gitu atau cukup tahu tentang syarat menyuci mayat seperti biasa? Terima kasih.
0: Intinya adalah kembali kepada syarat agama. Syarat agama. Nah, andai kata misalkan terjadi seperti tadi
1: keluar terus ini, ya boleh kita minta bantuan kepada orang medis. Apa kita gunakan untuk menghentikannya? Tidak ada masalah yang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ada lagi? Di sini ada pertanyaan. Keluarga memandikannya tidak bersih, masih ada najis. Apakah si mayit akan menerima siksa kubur yang menerima yang hidup? Wallahu ta'ala ala wa ala. Karyawan di sebuah pengantaran toko sembako, karena gaji yang didapat kecil dari toko, jadi kepikiran bagaimana hukumnya menaikkan harga sembako yang dijual ke konsumen sedikit untuk memasukkan. Enggak boleh. Kenapa? Kita statusnya bukan sebagai penyedia jasa penjualan. Kita hanya statusnya tukang antar. Berarti apa? Wakil. Wakil enggak boleh berbuat tanpa izin dari yang memberikan perwakilan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan ada pertanyaan. Tafadhol.
9: Ya Ustaz, misalnya suami istri yang memandikan gitu Ustaz. Misalnya istri meninggal yang memandikan suami. Nah, suaminya kepayahan gitu Ustaz, minta bantuan orang lain. Nah, itu yang minta bantuan itu harus yang segender atau keluarga atau kerabat atau seperti apa Ustaz?
1: Baik. Suami kepayahan, ya enggak usah dimandikan dia. Suruh perempuan-perempuan kerabatnya sudah selesai masalah. Allah Ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Tafadhal, kasih yang paling belakang dulu. Sebelum sampai ini saya akan baca di sini dari pemirsa kita di Hijrah TV. Kita dapat sumbangan dari seorang, apakah kita wajib mengetahui dari mana sumber uangnya yang diberikan? Enggak wajib. Ya, kecuali kalau orang tertuduh ini orang tidak jelas, nanti jangan-jangan kita kena tangkap. Ah, baru ini para jemaah. Allah Ta'ala ala wa alam. Tafadhal, silakan.
10: Bismillah. Ustaz, apakah hukumnya menjadi darurat apabila si mayit terkena penyakit menular dari wabah yang memang tidak bisa didekati oleh yang lainnya?
1: Baik.
10: Jazakallahu khair.
1: Kalau seperti itu, dia mandikan dari luar bungkusan saja. Luar apa? Apa namanya itu? Plastik penutup itu. Ya. Jadi gak bisa sama sekali kita akan buka, berbahaya yang seperti itu. Maka kita katakan silahkan ditutup, kemudian dari luar saja disiram. Allahu ta'ala ala wa alam. Apakah di akhirat nanti akan menghisap hutang-hutang yang kecil, misal 100 perak, 500 perak, karena dulu waktu sekolah pernah hutang dengan teman, sekarang teman tersebut sudah gak tahu kemana. Ya pastilah. Orang kafir aja bingung kok. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Siapa yang punya catatan nih katanya yang kecil-kecil enggak ada yang ketinggalan, apalagi yang gede? Allahu ta'ala ala wa alam. Ya ada lagi?
11: Mau sholat kan tangan dulu ya. Tangan dulu. Kalau tadi Ustaz tadi mayit itu langsung mulut. Apa tidak tangan dulu, mulut, hidung, wajah baru
1: tangan? Boleh. Ambil yang paling sempurna, tangan dulu. Ya. Sebagaimana kita hidup. Wallahu ta'ala ala wa alam. Barakallahu fikum. Wanita tua. Saya pernah mendengar hadis yang bunyinya wanita tua tidak akan masuk surga. Maksudnya bagaimana? Yang tua berubah menjadi muda. Jadi umurnya saja namanya tua, tapi bentuknya semuanya berubah menjadi muda. Ya, Masya Allah, yang diberikan oleh Allah jenggot besar, semuanya berubah tipis semua nanti. Umur kita 30-33 semuanya. Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah salat sunnah 4 rakaat 1 kali salam di siang hari? Boleh, sebelum zuhur. Qabliyah zuhur, demikian juga qabliyah asar. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan tadi? Nah. Ya, seberapa saja yang penting... Ya, sudah mewakili ini dikatakan dia itu terkena air sudah. Kenapa? Hancur. Apa maunya lagi? Allahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Terakhir waktu ini. Karena pesawat 16.15.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
12: Bismillah. Kan waktu Mama Ana meninggal itu, dikuburnya itu... Makai peti ya Ustaz, dikarenakan wabah COVID. Nah itu kita kan nggak tahu dihadapkannya itu menghadap kiblat atau enggak, itu gimana Ustaz? Misalkan
1: bagaimana? Tanya yang ngurus dia. Ini sudah pas nggak kiblatnya ini? Iya, kadang-kadang kalau ngirim peti ya, kalau dari antar daerah negara semuanya dapat atas ya.
0: Ya.
1: Perlu diperbaiki lagi. Oh, ini wabah. Berarti yang punya tugas adalah petugas. Sudah pas enggak ini? Ya. Andai kata, oh sudah. Dan ternyata tidak, urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi tinggal yang hidup saja yang menanggung. Demikian para hadirin rahmatullah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan antum sehat semua. Semangat ibadah. Ya. Allah berikan kita kemudahan dalam segala urusan kita. Barakallahu fikum. Terus semangat yang lain untuk bisa hadir dalam majlis ilmu. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Wa la

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: kabir.
1: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka, jangan

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Taib, kaum muslim, muslimah, baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama. Tilawah Al-Quran beserta terjemahan suara dari Syekh Abu Bakar Asy-Syatiri, Hafizahullah Ta'ala. Surah Luqman mengantarkan kita ke formasi pukul 18.54 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslim, muslimah, rahimanillah, wa yakum jami'an, dimanapun Anda berada. Kita akan bergabung bersama RJTV untuk mengikuti kajian siaran langsung Ba'da Maghrib dari Masjid Raudatul Jannah, Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuangkuta Musai, Kota Pekanbaru. Tetap bersama kami di Radio Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.

Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail." Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura, puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana sha'imun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa. Barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10, salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah,
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ سأل

0: Ya, FM.
1: Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, ketundukan hati untuk menerima ma qala Allah wa ma qala Rasulullah. Memahami agama sesuai dengan manhaj salafus salih. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat pangkal daripada keselamatan. Karena ada keinginan dan usaha untuk mengikuti orang-orang yang terbaik di antara umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para atba' tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang benar dan baik. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-As'ila wal-Ajwiba fil-Aqidah daripada Syekh Abdurrahman Al-Atram. Pertanyaan kita berikutnya, hal hunaka tafawutun bainal muwahidin fil jannati? Apakah ada perbedaan-perbedaan antara ahli-ahli tauhid di dalam surga? Apakah ada perbedaannya? Adakah level-levelnya? Tafaut. Apakah ada level-level daripada ahli tauhid? Al-Muwahidin, yaitu ahli tauhid. Fil jannah, di dalam surga. Yang jelas, yang masuk surga adalah orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah, tidak masuk surga. Ahlu syirik tidak masuk ke dalam surga. Karena Allah memerintahkan untuk setiap atau kepada setiap nabi dan umatnya, setiap rasul dan umatnya, agar semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang masuk surga adalah ahli tauhid. Apakah ada perbedaan-perbedaan di antara mereka? Syekh menjawab, al-jawabu ba'da an ittadaha anna man mata musyrikan bahwa min ashabin nar. Setelah jelas, artinya setelah mendapatkan penjelasan bahwa orang yang mati dalam keadaan mensekutukan Allah, mati dalam syirik, fahuwa min ashabin nar, maka dia masuk ke dalam neraka, termasuk penduduk-penduduk neraka. Walaysa lahu hadzun fil jannah, tidak ada bagiannya di dalam surga. Tidak ada bagian di dalam surga. Fal muwahidun yatafawatuna fit tauhid quwwatan wa dha'fa. Adapun orang-orang ahlu tauhid, mereka berlevel-level, bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ya, dalam tauhid mereka kuat ataupun lemahnya, ada yang kuat, ada kuat kali, dan ada yang lemah, tetapi tetap ahlu tauhid. Fahum fil jumla ala thalathi maratiba. Mereka secara keseluruhannya dibagi kepada tiga level. Secara keseluruhan dibagi kepada tiga level. Yang pertama adalah kullu sahibin martabah ya'tabiru muwahidan. Setiap tingkatan itu, setiap level itu, maka dianggap dia muwahid. Mereka adalah orang-orang ahlu tauhid. Mana yang pertama? Yang pertama adalah al-muwahhidul ladzi indahu irtikabu syai'i minal ma'asi. Ahlu tauhid yang dia itu mengerjakan dosa-dosa atau mengerjakan maksiat-maksiat. Wa hadha huwa dhalimu li nafsihi, maka orang itu adalah orang yang melakukan kezaliman terhadap dirinya. Dia melakukan maksiat, dia berdosa, mencurikah dia, berzinakah dia, membunuh umpamanya, dia melakukan dosa. Andai kata dia masuk surga, maka dia adalah ahlu tauhid yang berdosa, ahlu tauhid yang menzalimi dirinya. Ya boleh jadi dosa-dosanya dihapus oleh amal-amal soleh yang lain. Sehingga perlu kita ketahui bahwa dan perlu kita yakini, orang yang melakukan dosa-dosa besar selain daripada syirik, selain daripada mensekutukan Allah, maka tidak bisa kita katakan dengan pasti mereka masuk ke dalam neraka. Dan tidak boleh pula kita keluarkan dia dari agama Islam. Keyakinan kita tidak sama seperti Khawarij, yang mereka menganggap orang-orang pelaku dosa, dosa besar, kekal di dalam neraka. Bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar bagi mereka adalah kafir. Ahlu sunnah wal jamaah tidak, pelaku-pelaku dosa selagi tidak mensekutukan Allah, maka orang itu adalah orang asi, pelaku maksiat. Dan orang ini adalah zalimun li nafsihi. Yang kedua adalah al-muqtasid. Jadi yang pertama tadi, dia bertauhid, dia beribadah juga. Dia sholat, dia puasa, tapi dia melakukan amal-amal buruk. Dia melakukan maksiat-maksiat. Wathani al-muqtasidul ladhi yaf'alul wajibat wa yatrukul muharramat. Orang yang sedang-sedang. Orang yang sedang-sedang saja. Bagaimana dia? Dia hanya terbatas yaf'alul wajibat, yang wajib-wajib dia kerjakan. Wa yatrukul muharramat. Dan dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Dia tidak mau maksiat. Yang wajib-wajib dikerjakannya. Adapun masalah dosa, dia hindari dirinya, menghindarkan dosa-dosa. Wala ya'ti bi ba'dil mustahabbat. Orang ini tidak melaksanakan sebagian amalan-amalan yang disunatkan. Salat, cukup salat 5 waktu saja. Salat sunat, qabliyah dan ba'diyah, tidak usahlah, waktu aja, salat 5 waktu aja lah. Puasa, cuma puasa Ramadan saja. Banyak amalan-amalan sunat yang dia tinggalkan. Ya, wa huwa alladhi ya'ti bil wajibat wal mustahabbat, namanya yang wala ya'ti bi ba'dil mustahabbat, sebagian daripada amalan-amalan disukai yang dicintai dalam agama tidak dilakukannya. Wala yatawarra an ba'dil makruhat, namun dia tidak menjaga kesucian dirinya daripada perkara-perkara yang makruh.
0: perkara-perkara yang makruh
1: tetap jalan. Walaupun maksiat tidak, tapi perkara-perkara yang makruh itu dia tidak menjaga dirinya. Ini yang kedua. Jadi ibadahnya terbatas kepada ibadah-ibadah yang wajib, meninggalkan amalan-amalan sunat. Banyak amalan sunat yang ditinggalkannya. Dan tidak melaksanakan dosa-dosa, tidak melakukan maksiat. Dia menghindarkan diri daripada maksiat. Adapun permasalahan-permasalahan yang makruh-makruh, dia kerjakan. Dia kerjakan. Ini namanya al-muqtasid, yang sedang-sedang, yang sederhana. Al-thalithu as-sabiqu bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba kepada kebaikan. Siapa mereka? Siapa dia? Walladzi ya'ti bil wajibat wal mustahabbat. Yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan dan mengerjakan yang sunat-sunat. Yang wajib-wajib dikerjakan, yang sunat-sunat juga dikerjakan. Wa yatruku al-muharramat, yang haram-haram dia tinggalkan. Bahkan al-makruhat, yang makruh-makruh pun dia jaga, supaya dia tidak tenggelam di dalam kemakruhan. Ini orang ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Fatir ayat 32. Surat Fatir ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih daripada hamba-hamba kami. Di antara mereka ada orang yang menzalimi dirinya. Itu tadi. Orang yang menzalimi dirinya. Melakukan dosa-dosa. Dia bertauhid tetapi berdosa. Melakukan maksiat-maksiat. Dia mengerjakan kewajiban tetapi juga melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Ini zalim terhadap dirinya. Kenapa orang itu zalim terhadap dirinya? Karena dia telah menjatuhkan dirinya kepada dosa-dosa yang boleh jadi karena dosa-dosanya tersebut amal solehnya bobotnya berkurang jadinya untuk menutupi dosa-dosanya. Karena mukmin nanti pada hari hisab mereka ditimbang amalan-amalan mereka. Orang-orang beriman ditimbang amalannya, orang kafir tidak. Langsung digiring ke dalam neraka. Orang-orang beriman ditimbang amalannya. Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka dia berada dalam kehidupan yang bahagia, ya, bagian kehidupan yang diridhai. Orang ini adalah masuk ke dalam surga. Namun bisa saja amal solehnya sedikit lebih berat daripada amal keburukan-keburukannya. Kita tidak bisa memastikan amalan kita. Jadi kita jangan merasa yakin amalan saya itu lebih berat daripada amal soleh saya, lebih berat daripada amal daripada keburukan saya. Jangan kita yakin seperti itu. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan timbangan amal kita dalam keadaan lebih berat daripada timbangan keburukan. Bisa saja ahlu tauhid ini dia diazab dahulu di dalam neraka, kemudian dia masuk ke dalam surga. Ingat hadis yang menjelaskan bahwa akhiru man ukhrija binan nar atau man yukhraju binan nar wa udkhilal jannah atau wa yudkhalul jannah, orang yang di akhir kali dikeluarkan dari neraka dan yang terakhir juga dimasukkan ke dalam surga. Siapa dia? Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Orang yang dalam dadanya ada sebesar zarah daripada keimanan. Ada keimanannya dan dia tidak mensekutukan Allah. Dia tidak mensekutukan Allah. Namun sudah lama kali di dalam neraka. Sudah ribuan tahun, entah berapa tahun. Ya. 1 tahun di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Nauzubillah. Kita berharap tidak termasuk di antara orang yang disinggahkan dahulu di dalam neraka. Yang jelas di dalam surga itu adalah ahlu tauhid. Ada yang masuk dari awal-awal, ada yang terakhir masuknya. Dan orang-orang muktasid, ya, orang-orang muktasid yang sedang-sedang. Ada di antara para sahabat yang dia minta kepada Rasulullah amalan yang bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Rasulullah ajarkan kepadanya amal-amalannya. Ya. 2 kalimat syahadat, dia suruh untuk salat, suruh untuk berpuasa dan suruh melaksanakan amal-amal yang wajib. Apa katanya? La azidu. Saya tidak akan tambah. Apa kata Rasulullah? Aflaha in sadaqa. Orang ini beruntung kalau dia benar. Orang ini beruntung kalau dia benar. Artinya beruntung apa? Masuk surga. Dia hanya terbatas kepada amalan-amalan sunat. Tapi kita jangan kayak itulah. Ya. Yeah. Kita entah pula bisa dibandingkan dengan rajin-rajinnya kita, entah bagaimana pula bandingkan dengan pemalasnya para sahabat. Paling rajin di antara kita. Tadi kan terhitung tidak rajin itu. Hanya yang wajib-wajib saja. Kalau mereka nampak bukti-bukti langsung, dan mereka ada perjuangan mereka, pertahanan iman mereka. Bagaimana mereka membela keimanan itu luar biasa para sahabat. Walaupun amal-amal yang lain, ya di antaranya ada amal-amal yang lain tidak dia kerjakan, tetapi Rasulullah katakan aflah, beruntung dia. Kalau kita melaksanakan amal wajib, amal sunat, entah apa-apa nilainya, ya, tidak tahu kita nilainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna ahdakum la yansarifu an salatihi ma kutiba lahu illa nisfuha wa thuluthuha wa rubu'uha wa khumusuha wa sudusuha wa subu'uha wa sumunuha wa tusuha wa ushruha." Kalian mendirikan salat, tidaklah dicatat amalan kalian itu kecuali hanya setengah. 50% tak kemana perginya. Kecuali hanya sepertiga. Diskon 75%. Sepertiga cuma. Ya, 66%, seperempat, tinggal 25%. Sampai Rasulullah mengatakan sepersepuluh, membayangkan itu. Itu pula kita tinggalkan salat-salat sunat kita, salat-salat qabliyah dan ba'diyah kita tinggalkan pula. Nah, ini rugi kita, rugi. Ya. Yang makruh-makruh, yang haram-haram, masya Allah, banyak kita laksanakan, banyak kita laksanakan setiap hari. Tenggelam kita dalam dunia medsos, ya, setiap hari kita tenggelam dalam dunia medsos. Kalaulah tidak haram makruhnya, kita sudah bergelimang makruhat. Ini. Kemudian sabiqumil khairat, orang-orang yang sabiq, orang-orang yang berlomba kepada kebaikan. Ini tiga tingkatan yang secara umum. Masing-masing tingkatan itu juga ada level, ada levelnya. Wa kullu haula la yakhluduna finnar. Setiap mereka ini tidak kekal di dalam neraka. Ada yang masuk neraka tetapi tidak kekal. Ada yang langsung masuk surga. Ya. Kalaupun masuk neraka, la yakhluduna fi finnar. Mereka tidak kekal di dalam neraka, li'annahum matu 'ala tauhid salimina minasyirki. Kenapa? Karena mereka mati dalam keadaan bertauhid. Mereka mati dalam keadaan bertauhid salimina minasyirki. Mereka selamat daripada perbuatan-perbuatan syirik, keyakinan-keyakinan syirik. Karena syirik itu bukan hanya perbuatan saja, keyakinan juga syirik. Walaupun dia tidak melakukan perbuatan syirik, tapi keyakinannya bisa saja jatuh kepada syirik, amal qalbinya syirik. Ya. Mensekutu Allah. Dan orang yang terbebas daripada syirik ini, maka mereka masuk surga. Kalaupun ada yang masuk neraka, mereka tidak kekal di dalam neraka. Rasulullah SAW mengatakan, "Man mata la yushriku billahi syai'an dakhala jannah, wa man mata yushriku bihi syai'an dakhala an-nar." Siapa yang meninggal dunia, wafat, dan dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Tidak dimensekutukan Allah. Wa man mata yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar. Siapa yang mati dan mensekutukan Allah, maka masuk dalam neraka. Ini orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang bertauhid dan orang yang mensekutukan Allah. Orang yang bertauhid masuk surga. Orang musyrik masuk ke dalam neraka. Jadi kesimpulan Syekh, orang musyrik tidak ada bagiannya masuk ke dalam surga. Namun orang yang mati dalam keadaan bertauhid, maka mereka ini masuk surga. Dan mereka ada tiga tingkatan secara umum. Yang pertama adalah orang yang menzalimi dirinya, melakukan ketaatan tetapi juga melakukan maksiat. Yang kedua adalah orang yang sedang-sedang melakukan ketaatan namun dia dapat meninggalkan yang haram. Adapun masalah makruh, dia tetap laksanakan. Kemudian yang selanjutnya, yasabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba kepada kebaikan. Ya, inilah orang yang yasabiqun bil khairat. Kemudian setelah kita mengetahui bahayanya syirik. Ma hukmul khawfi minasyirik? Apa hukum takut melaksanakan syirik? Bukan hukum syiriknya, tapi hukum takut terjatuh ke dalam syirik, takut mengamalkan syirik, takut berkeyakinan syirik. Apa hukumnya? Syekh mengatakan al-jawabu al-khawfu minasyirki wajibun. Takut daripada mensekutukan Allah, syirik. Ya, bukan syirik kata anak gaul Jakarta ya. Bukan. Syirik kata anak gaul Jakarta apa? Dengki. Lu syirik aja. Artinya dengki. Nah, bukan syirik itu. Syirik itu mensekutukan Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik yang dimaksud. Termasuk juga orang yang meyakini ada kekuasaan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki kita ini dipengaruhi oleh bintang. Bintang kamu apa? Sagittarius. Ah, ini rezekinya. Syirik itu. Ini bintang kamu apa? Oh, ini bintangnya apa lagi? Virgo.
2: Aries.
1: Ah, ini yakin seperti itu? Termasuk syirik karena ada pengaruh bintang-bintang terhadap rezeki. Itu juga syirik. Hati-hati. Ya, hati-hati. Apa hukumnya kalau kita takut daripada jatuhnya kepada keyakinan syirik, daripada perbuatan syirik, apa hukumnya? Syekh mengatakan wajib. Ya, wajib. Kenapa? Li'anna aqibatahu wa qima wa baliyah. Karena akibatnya menyeramkan dan juga bencana alal insan. Merupakan bencana terhadap manusia. Wa huwa dhulmatun fid dunya wal akhirah. Yaitu merupakan kegelapan di dunia dan di akhirat. Ini akibatnya buruk sekali bagi orang yang melakukan amalan-amalan atau berkeyakinan syirik tersebut. Wa huwa zulmatun fid dunya wal akhirah. Kezaliman, kegelapan di dunia dan di akhirat. Wa yadullu ala dhalika qawluhu ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni orang yang atau tidak mengampuni apabila dia disekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada yang disekutukan dengan Allah, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa di bawah itu. Dosa selain daripada syirik bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dosa syirik adalah dosa pemuncak, dosa yang tertinggi selain daripada dosa syirik, madunahu. Yaitu di bawah daripada dosa syirik. Tapi ada pula orang yang berpikiran begini. Ya. Masa syirik dosa terbesar katanya? Tidak ada hukuman seperti hukuman potong tangan, hukum bunuh. Minum khamar kan dicambuk 40 kali. Curi dipotong tangannya. Berzina dirajam bagi yang muhsan. Ya. Ini syirik. Tidak ada hukumnya dijelaskan. Tak ada hukum fisik. Kok bisa pula dosa besar? Itu ada yang bertanya seperti itu. Dosanya bukan menunjukkan tingkatan dosa yang begini-begini itu adalah ya rendah daripada lebih rendah daripada apa namanya syirik berada di bawah daripada dosa-dosa yang ada hukuman-hukuman tertentu. Tidak. Karena selain daripada dosa-dosa apapun dosanya, selain daripada syirik, levelnya di bawah dosa syirik. Kenapa demikian? Karena kezolimannya zolim yang tingkat tertinggi. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Bahwa syirik kepada Allah adalah kezaliman yang terbesar. Kenapa demikian? Hak yang seharusnya kepada Allah dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akibatnya adalah tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa-dosa lain di bawah masyiatillah. Insya'a ghafara wa insya'a azzaba. Apabila Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Dan apabila Allah berkehendak, maka dosa itu diproses dengan azab terlebih dahulu. Selain daripada syirik. Kalau syirik tidak ada ampunnya. Ya, makanya harus kita takuti melakukan syirik. Lihat, fatawa'adahu bi'adamil maghfirah, maka ada ancaman tidak ada ampunan. Ada ancaman tidak ada ampunan. Yaj'al al-insana mutakhawifan min asyir, sehingga menyebabkan manusia itu harus atau menjadikan manusia itu ditakuti, dipertakut untuk melakukan perbuatan syirik. Wa qala ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah haramkan dia masuk surga. Allah haramkan masuk surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya nanti di dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan pelaku zalim ini, karena syirik itu adalah kezaliman yang besar, pelaku kezaliman yang melakukan syirik ini, mereka tidak mendapatkan pertolongan. Tidak ada pertolongan untuk mereka, tidak ada syafaat untuk mereka. Adapun pelaku maksiat, masih ada pertolongan kepada mereka. Andai kata mereka min ashabi at-tauhid, masih ada pertolongan-pertolongan di antara untuk mereka. Adapun musyrik, tidak ada pertolongan. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Siapa yang mati dan dia berdoa, apa namanya, yad'u lillah, berdoa kepada Allah namun ada tandingannya, ada sekutunya, maka orang itu adalah dakhala an-nar, dia masuk ke dalam neraka. Azan. Ya. Yeah.

Nein. Kita lanjutkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Siapa yang mati dan dia ya mendakwakan ataupun berdoa bagi Allah kepada apa namanya kepada Allah dan dia mempunyai tandingan, artinya ada sekutunya, dakhala an-nar, maka dia masuk neraka. Allah tidak perlu kepada sekutu. Allah tidak perlu kepada tandingan. Fahadhi nusus tab'asul khawfa, tab'asul khawfa minasyirik. Ya, nas-nas ini, teks-teks yang jelas ini, itu menimbulkan ketakutan daripada melakukan apa? Daripada melakukan syirik. Wa tadfa'ul kafir ila Islam, membuat orang kafir, yang mendorong orang kafir masuk ke dalam agama Islam. Wa targhabu fihi, dan akhirnya dia cinta kepada Islam. Kama anna hunaka nususan taj'al muslim yataharraz wa yatakhawafu min asyirk. Dan demikian juga di sana ada dalil-dalil, nas-nas yang tegas lugas yang membuat Muslim berhati-hati dan merasa takut daripada melakukan syirik. Kenapa? Li'annahu yuhbitu ma tara'a alaihi wa sabaqahu min amali salihat. Karena akan menggugurkan amalan-amal yang dikerjakan, yang terdahulu dia kerjakan daripada amal-amal soleh. Jadi dia sudah melakukan amal-amal soleh, namun dia mensekutukan Allah, akhirnya amal itu menjadi gugur. Ya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Az-Zumar, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kepada siapa itu ayatnya? Kepada nabi. Ya. Dan kepada rasul-rasul sebelumnya. Wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika. Telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang yang sebelum engkau. Ini Allah katakan kepada Rasulullah, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, kepada engkau dan orang yang sebelum engkau, yaitu para rasul, para nabi. Apa wahyu Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Andai kata kamu hai Muhammad melakukan syirik. Dan itu juga dikatakan kepada para nabi-nabi yang terdahulu, jika kalian melakukan syirik, la yahbatanna amaluk, maka akan gugur. Akan gugur amalanmu, wala takunanna minal khasirin. Sungguh kamu akan termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Khasir di dalam bahasa Arab, kata-kata khasir dengan timbangan fa'il itu menunjukkan kelebihan rugi. Karena khasira itu dia tidak mempunyai isim fa'il, ya orang rugi biasa, tidak dikatakan khasir, tapi adalah khasir atau khusran. Kalau dia memakai kata-kata khasir timbangan fa'il, maka artinya sangat sangat merugi. Ya, sangat merugi. Jadi wala takunanna minal khasirin, sungguh kamu berada dalam
kelompok orang-orang yang sangat merugi. Ini ancaman kepada para rasul. Ancaman kepada para rasul, bukan kepada kita-kita. Rasul saja diancam seperti itu, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Wa qala ta'ala fi du'a Ibrahim, bahkan Allah menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim

anakku anak budal asnam daripada mengibadati berhala. Ya. Syekh mengatakan fanzur kaifa khafa Ibrahim 'ala nafsihi wa min asyirki ma quwwati imanihi wa 'uluwi darajatihi wa qurbihi min rabbih. Perhatikanlah bagaimana rasa takutnya Nabi Ibrahim terhadap dirinya daripada melakukan perbuatan syirik padahal imannya kuat, derajatnya tinggi dan kedekatannya kepada Allah sangat dekat. Fahuwa khaliluhu. Nabi Ibrahim adalah khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu fala yasihu li muslim ay ya'jiba bi islamihi wa la yasiqa bi nafsihi. Maka oleh sebab itu seorang muslim tidak boleh ujub terhadap dirinya. Baik, saya ini aman-aman aja, aman. Saya ni sudah kuat tauhid saya, tidak perlu belajar tauhid lagi. Ya, ini jangan ujub, jangan ujub terhadap keselamatan kita. Walaya siku minapsi, dan jangan pede, terlalu percaya di sini. Oh ya, waman hawahu wa syaitanhu bal ya'budu rabbahu wajlan khaifan sa'ilan rabbahu as-sabat. Ya, jangan dia percaya pada dirinya. Ya, waman hawa, jangan juga percaya pada apa namanya, pada hawa nafsunya, wa syaitanihi, sifat kesetanannya. Ya, bal ya'budu rabbahu, bahkan dia harus mengibadati Rabbnya. Wajalan, dengan rasa malu. Khaifan, dengan rasa takut. Sailan Rabbahu sabat, tetap berdoa kepada Allah agar diberikan kekokohan, keteguhan hati. Waman ya'manul bala, waman ya'manul bala ba'da Ibrahim, siapa lagi lebih merasa aman daripada ditimpa oleh bala melebihi daripada Nabi Ibrahim. Ya. Orang yang sangat bertauhid, Abul Anbiya, Khalilullah, sudah aman, tetapi Nabi Ibrahim merasa takut. Wa qad ishtadda khawfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala sahabah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa takut terjadinya pada para sahabat. Wahum afdalu hadzal ummah. Sahabat adalah umat yang terbaik. Apa kata Rasulullah? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan daripada di antara yang aku takutkan terjadinya pada kalian adalah syirik, syirik kecil. Lalu Rasulullah ditanya bagaimana bentuknya. Faqala arya. Arya. Yaqumu rajulu fayusinu salatahu lima yara man nazara min nazari rajulin ilaihi. Ada orang yang salat, namun ada orang yang melihat tadi salatnya biasa aja. Ada orang melihatnya. Nah, makin bagus salatnya. Karena ada orang yang melihat, ada orang yang melihat, makin diperbagi permanya fayusinu salatahu. Dalam riwayat akan fayuzayyinu salatahu. Dia hias-hiasi solatnya, dia percantik solatnya. Lima yara min nazari rajulin ilaihi. Karena ada orang yang melihat kepadanya. Wa dzalika li khafaihi. Kenapa? Karena perbuatan syirik ini sangat tersembunyi. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengatakan, asyirku fi hadhil umma akhfa min dabibin namlatis sauda. Syirik yang terjadi pada umat ini lebih senyap daripada langkah semut hitam. Ala safati sauda.

0: dari bumi lancang bumi udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla, dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bani Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُ. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tahun baru Islam. Yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal. Maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyat wa Rajabun mudhar." Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram. 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi SAW membacakan ayat, "Inna iddatash shuhuri indallahi 12 fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun huruf. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah di agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi SAW? Di zamannya Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satupun dari para sahabat, dari para khulafa'ur rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satupun mereka doa akhir tahun maupun doa awal tahun. Maka ingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah dalam Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi SAW ingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibnu Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud wan Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan? Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin. Dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal-hadi ila aqwamit tariq. Wal-hadi ila sabilir rasyad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hidayah FM. للذاكرين.

0: menyongsong
1: hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk surah Al-Maidah, tilawah Al-Quran yang baru saja kita dengarkan, tidak bisa kita tuntaskan. Suara dari Syekh Ahmad Al-Luhaidan, Hafizahullah Ta'ala, mengantarkan kita ke formasi pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini, mohon maaf untuk kajian live dari radio atau TV Roja Pusat di Cilengsi Bogor, Jawa Barat. Ya, seperti biasa, kajian Kitab Al-Adabul Mufrad dari Studio Mini Roja TV di Komplek Kampus STDI Imam Syafi'i, Jember, Jawa Timur. Untuk malam hari ini, Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza wa Salam HMA, Fizallahu Ta'ala, tidak bisa menghadirkan kajian secara live atau langsung. Taib, kita akan merujuk kembali kajian beliau, Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza wa Salam HMA, Fizallahu Ta'ala. Sebelum kita dengarkan kajiannya, kami informasikan bagi Anda yang membutuhkan informasi kajian untuk besok ya. Yang pertama, informasi dari Masjid Raudhatul Jannah atau RJIC, Raudhatul Jannah Islam Center, RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuangkutan Pusai, Kota Pekanbaru. Ya, kajian di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center setiap Senin sampai dengan hari Jumat ba'da subuh. Setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat ba'da subuh. Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i, masih pembahasan Kitab Manasik Haji bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu besok Selasa pagi ba'da subuh, kajian ini insyaAllah akan dilanjutkan pembahasannya pada bab yang ke-126, hadis-hadis tentang memasuki Baitullah atau Ka'bah. Kemudian bab yang ke-127, hadis-hadis tentang posisi sholat dalam Ka'bah. Hadis-hadis pada bab yang ke-128 membahas tentang Al-Hijr atau yang kita kenal dengan Hijr Ismail ya. Demikian informasi kajian rutin besok pagi ba'da subuh. Kajian rutin hari Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i pada jilid yang kedua ini masih materi manasik haji. Kemudian ada juga kajian rutin di Masjid Zaid bin Sabit. Ya, kajian rutin ba'da subuh di Masjid Zaid bin Sabit dan juga kajian rutin ba'da subuh di Musholla Al-Hidayah. Kajian rutin besok pagi ba'da subuh di Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Pembahasan kitab Bulughul Maram karena karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ya, mohon maaf. Ke pembahasan kitab Bulughul Maram karya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang dibawakan oleh Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jarullah Al-Misri Hafizahullah Ta'ala, yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian rutin besok Selasa pagi ba'da subuh di Masjid Zaid bin Thabit. Kajian bersama Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jarullah Al-Misri Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Bulughul Maram diterjemahkan oleh Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Kajiannya besok pagi ba'da subuh bertempat di Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit beralamat di Jalan Zaid bin Thabit, RT 04, RW 02, atau bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kemudian ke muslimah, ada informasi kajian rutin besok pagi ba'da subuh. Setiap Selasa pagi ba'da subuh di Musholla Al-Hidayah. Ya, untuk besok pagi Selasa ba'da subuh, kajiannya pembahasan kitab fikih. Kitab fikih karya dari Syekh Soleh Fauzan Hafizahullah, yaitu Mulakhasul Fikih. Pertemuan yang ke-8 bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin di Musola Al-Hidayah untuk besok Selasa pagi ba'da subuh. Kajian yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah melanjutkan pembahasan kitab Mulakhasul Fiqih, buah karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah. Demikian informasi kajian dari Musola Al-Hidayah. Musola Al-Hidayah berlamat di Jalan Pahlawan nomor 93, Arengka Atas, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin, muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Semoga kajian-kajian tadi berjalan dengan lancar dan kita akan lanjutkan kebersamaan kita dengan mendengarkan kajian rekaman. Kajian format rekaman yang akan kami putarkan pengganti dari siaran live atau siaran langsung dari STDI Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur. Kita akan putarkan kajian rekaman Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza wa Salam HMA Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimah, informasi buat Anda yang membutuhkan informasi-informasi dari Radio Hidayah FM, ya bisa Anda lihat di aplikasi kami. Silakan download aplikasi Radio Hidayah FM Pekanbaru di Google Play Store. Di sana antum wa antuna bisa mendengarkan siaran live Radio Hidayah. Bisa juga membaca beberapa informasi-informasi kajian di Pekanbaru dan sekitarnya. Dan juga informasi-informasi lain terkait dengan Radio Hidayah. Dan juga tentunya ada nasihat-nasihat. Silakan dibaca dan didengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimah. Taib, ini dia kajian rekaman bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam HMA Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM. Barakallahu fikum.
0: Hidayah FM, Ida'atul Quranil Karim wad-durusil ilmiyah was-siyaril hadirah tuqaddim lakum hadhihi
3: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله ملء السماوات والأرض. Segala puji bagi Allah dan segala puji hanya milik Allah sepenuh langit dan bumi ini. Dialah yang memberikan kepada kita segala nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, kalian enggak akan mampu menghitung. Tapi kalau kalian hendak menghitung kesusahan, kesulitan, musibah yang menimpa kita, kalian akan dapat menghitung. Karena sejatinya nikmat Allah jauh lebih banyak daripada musibah-musibah, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kenapa tema kita hari ini tentang persiapan untuk akhir tahun? Ada apa sebenarnya? Bukankah kita masih di pertengahan tahun? Jemaah rahimakumullah, kita tuh orang Islam. Tahun kita itu dimulai dengan bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Kita nih udah di penghujung tahun. Tapi kebanyakan manusia memang dia tidak memperdulikan tentang tahun-tahun Hijriah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Taubat ayat 36. Silakan dibaca di surat Taubat ayat 36. Tafadhal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash-shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun
0: hurum. Hurum.
1: Minha arba'atun hurum. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَوْمِ قَيِّمْ فَلَا تَدْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.
0: Ahibbati fillah. Ini ketentuan Allah. Ini ketetapan Allah. Bulan Islam itu, yang 12 bulan itu, bukan dimulai dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Pada hakikatnya, orang-orang Nasrani, mereka itu mengikutin kalender Qomariyah. orang-orang Yahudi sama. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, di kota Madinah udah ada orang Yahudi. Mereka berpuasa pada tanggal 10 Asyura di bulan Muharram. 10 Asyura. Dan sampai hari ini Yahudi itu kalendernya tetap pakai Qomariyah. Peribadatan mereka, mereka mengikuti, sehingga kalau bicara perayaan Yahudi itu ya berpindah-pindah bulannya. Tetap di bulan Muharram, karena bulan Muharram kadang kala di bulan Desember, kadang kala di bulan Januari, bulan Muharram kadang kala ada di bulan Juli, ada di bulan Agustus, seperti itu. Namun tatkala yang berkuasa itu orang-orang musyrikin yang mereka kalendernya pakai mentari, sehingga agama Nasrani mengikuti kalender negara pada waktu itu. Kemudian negara itu masuk ke dalam agama Nasrani, kemudian terjadi ya perubahan-perubahan dalam tatanan agama mereka. Kenapa? Karena Allah menyebutkan sejak penciptaan langit dan bumi. Sejak penciptaan langit dan bumi. Ya bulan itu seperti itu. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Apa tuh bulan haram? Ya udah sama. Nggak berubah. Sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum lahirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, orang-orang jahiliyah di kota Mekah, di Jazirah Arab, mereka tahu 4 bulan haram tersebut. Yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan mulia, bulan haram. Ada beberapa ritual yang perlu diperhatikan di bulan tersebut. Wah, subhanallah, kalau kita lihat penghujung tahun, di bulan ke-9 Allah kasih bulan Ramadan. Di bulan ke-12 Allah kasih bulan Dzulhijjah. Di bulan ke-11 Allah kasih bulan Dzulqa'dah, bulan haram juga. Bulan 12 bulan Dzulhijjah. Bulan pertama pergantian tahun baru itu dengan bulan Muharram.

Ada orang awal bekerjanya baik, tapi setelah itu dia mencuri. Itu korupsi. Apakah orang akan ingat dengan amal dia yang baik ketika awal? Nggak ada. Blacklist dia. Habis sudah. Subhanallah. Allah memulai tahun dengan bulan yang mulia, ditutup dengan bulan yang mulia. Apalagi bulan Dzulhijjah. Bayangin ya bagaimana dunia itu hidup. 200 ribu lebih dari Indonesia. Mereka meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya untuk menutup amalan sepanjang tahun itu dengan haji. Subhanallah. Tapi tahun ini mungkin gak ada haji buat jemaah Indonesia. Tapi haji insya Allah tetap akan digelar. Tanpa hadirnya orang-orang Indonesia. Kita nih ketika beramal, berusaha untuk terus beramal kebajikan. Bukan hanya di Ramadan, kemudian kita gak beramal lagi. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika beliau berbincang tentang waktu, modal hidup kita adalah waktu. Ada orang-orang yang waktunya habis. Game over, udah mati. Selesai urusan dia. Beliau mengatakan, as-sanatu syajarah. Tahun itu seperti pohon. Wasyuhuru furu'uha. Bulan yang 12 itu adalah cabangnya. Pohon ini memiliki 12 cabang. Wal ayyamu aghsanuha. 12 cabang itu, tiap cabang memiliki ranting. Hari-hari itu adalah ranting pohon ini. Wasa'atu awraquha. Pohon, cabang, ranting, daun, jam. Dalam sehari ada 24 jam, itu adalah daunnya. Wal anfasu thamaruha. Nafas kita itu adalah buah dari pohon tersebut. Faman kanat anfasuhu fi ta'ah. Barang siapa yang nafasnya, tarikan nafas dia. Kemudian dia membuangnya. Atau dengan hidungnya keluar masuk itu udara. Paru-parunya kembang kempis memompa. Itu adalah buah dari pohon. Barang siapa yang buahnya adalah ketaatan. Fathamratu syajaratihi tayyibah. Maka buah pohonnya baik. Indah dilihat. Enak rasanya. Harum wanginya. Waman kanat fi ma'asiyah. Tapi barang siapa yang nafasnya berisi kemaksiatan, fathamratuhu hambon. Maka buah dari pohon itu adalah hambon. Pahit. Nggak ada yang mau. Tapi kadangkala kita itu pakai baju busuk. Banyak kotoran. Rambutmu penuh kotoran. Wajahmu belepotan kotoran. Tapi tetap aja dia gak merasakan aromanya. Iya, sudah mati rasa. Seperti kambing. Kalau kambing itu masih hidup, coba kita kulitin. Dia teriak-teriak. Merasakan sakit. Tapi tatkala kambing itu udah mati, engkau mau apain? Mau dipotong-potong tulangnya, mau dibersihkan tulang dari dagingnya, dia gak merasakan apa-apa. Begitulah banyak di antara kita yang buah hari-harinya, buah umurnya adalah dosa.

0: Tapi dia biasa-biasa aja. Memang bukan sekarang waktu untuk panennya. Kelelahan kita, kesulitan yang kita hadapi, ya. Itu petani kan capek ketika bercocok tanam. Mulai dia gali, dia tanam, dia siramin, dia pupuk. Dia berpikir, Allah, kapan Anda metik buahnya ya? Nanti dipetik buahnya. Kapan memetik buahnya? Fa'inda wa innama yakunul hasad yawmal ma'ad. Panennya itu nanti pada hari kembalinya kita. Ketika bumi ini sudah hancur, tidak ada lagi satu manusia yang memiliki sesuatu apapun di muka bumi karena mereka memang bukan pemilik. Ketika itu engkau panen, fa'indal hasad yatabayyan hulwu thimar min murriha. Ketika panen, baru akan ketahuan manisnya buah dengan pahitnya buah. Kadangkala orang melihat ada pohon, buahnya menarik. Ketika digigit, pahit. Tapi kalau cuma dipandang doang, kita pikir baik gitu. Begitu pula dengan amalan manusia. Berapa banyak kita lihat manusia-manusia yang dipandang itu kayaknya dia orang baik gitu. Sehingga orang-orang kepingin jadi seperti dia. Nanti baru berasa tatkala waktu panen dirasain ternyata pahit. Aku tertipu dengan penampilan yang indah. Hai betifillah. Maka kita perlu menutup tahun ini dengan kebaikan. Apa saja amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan, dilanjutkan. Perlu istiqomah. Ahibati fillah. Kita coba ambil pelajaran dari berlalunya waktu. Karena orang kalau dikasih deadline untuk bekerja, dikatakan sama dia, tanggal sekian harus selesai. Apa yang akan terjadi? Mereka akan bersungguh-sungguh. Apalagi dikatakan kalau ada proyek ya. Proyek ini harus selesai tanggal 1 Muharram. Nggak selesai 1 Muharram, engkau akan mendapatkan sanksi. Membayar denda sebanyak 5 triliun. Proyeknya seharga 12 triliun. Umpamanya. Atau proyeknya seharga 15 triliun. Apa yang akan dilakukan oleh mereka? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Dia gak kenal lagi siang dan malam. Itulah yang terjadi dengan orang-orang yang mengambil pelajaran dari kehidupan ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'tabiru ya ulil absar di akhir ayat kedua dari surah Al-Hasyr. Allah mengatakan kalian ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal, yang ngerti. Coba dibuka firman Allah itu. Itu ayat itu panjang tapi di akhirnya ditutup dengan fa'tabiru ya ulil absar. Silakan dibaca.
1: Surah apa tadi Ustaz?
0: Al-Hasyr.
1: Hasyr.
0: Ayat 2.

0: أعوذ والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Yang artinya, ialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Namun tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran hai orang-orang yang mempunyai wawasan.
1: Barakallahu fikum. Perubahan yang terjadi kadang-kala enggak dalam bayangan kita. Itu kejadian orang-orang dari Banu Nadir, orang-orang Yahudi di kota Madinah. Yang mereka memiliki benteng yang kokoh, yang kuat. Enggak ada dalam bayangan mereka, mereka akan keluar dari benteng tersebut. Mereka kuat. Mereka punya persiapan makanan yang cukup untuk menghadapi pengepungan negeri mereka. Orang-orang beriman juga enggak kebayang mereka akan menaklukkan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi juga enggak kebayang akan ditaklukkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka menyerah. Kok bisa seperti itu? Di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Allah bikin mereka takut. Rasa takut itu yang membuat mereka enggak betah tinggal di tempat itu. Mereka akhirnya keluar. Kita pun kalau takut dengan apa yang akan kita hadapi, kita akan segera. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, man khafa adraj. Barang siapa yang takut, dia akan jalan terus. Dia berharap sebelum matahari tenggelam, dia sampai ke tempat tujuan dia. Waman ajad balagal manzil. Barang siapa yang terus berjalan, ketika orang-orang istirahat, dia terus berjalan. Karena ada yang dia takutkan, dia akan sampai ke rumahnya. Sampai dia. Maka kita perlu mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat di kehidupan ini. Kemarin Ramadan kita beramal, kemudian Syawal ini berhenti beramal. Berhenti sholatnya, berhenti baca Qur'annya, berhenti puasanya, semua berhenti. Padahal kita sedang menuju ke penghujung tahun yang perlu kita tutup tahun ini dengan kebaikan segala. Allah mengatakan, fa'atabiru ya ulil absar. Kalian hendaklah ambil ibrah, ambil pelajaran, wahai orang-orang yang punya wawasan, yang ngerti ya, dipakai itu pemahamannya. Baik, ini di ayat nomor 2. Di ayat 18 sampai 20. Coba dibaca. Ayat 18 sampai 20 di surat Al-Hasyr.
0: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur tasumma qaddamat liqad wattaqullaha إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
2: Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya dari akhirat. bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah. Penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang buruk.
1: Barakallahu fikum. So, setelah kita ambil pelajaran dalam kehidupan ini, antum siap-siap. Antum kan udah tahu akan berakhir kehidupan ini. Antum mau sekuat apa? Gedung itu mau sekokoh apa? Hartamu sebanyak apa? Apa engkau pikir orang yang kaya itu gak mati? Orang yang berkuasa itu gak mati? Semuanya mati. Maka Allah katakan, kalian persiapkan untuk hari esok, bukan besok pagi. Besok pagi kau mungkin punya uang 1 miliar, kau punya uang 10 juta. Ana alhamdulillah sebulan itu saat makan cukup 3 juta, Ustaz. 10 juta cukup buat 3 bulan. Ya, bukan esok ini. Esok yang lebih dekat daripada hari esok. Kematian dekat sama kita. Maka Allah suruh kita terus beramal. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Alhamdulillah kita mau masuk penghujung tahun, kita perlu mempersiapkan diri, hitung-hitungan. Kira-kira cukup enggak nih amalan kita nih? Kalau orang punya utang, yang janji ngelunasin utangnya itu tanggal 1 Muharram, sekarang dia mulai ngitung tuh. Tinggal 2 bulan lagi nih. Kira-kira cukup enggak? Kayaknya enggak cukup. Berarti dalam 2 bulan ini kita harus sampai target sekian. Dan Allah sudah siapkan itu. Ada pasar kebaikan. Tempat kebaikan kau mau belanja, Masya Allah. Di Syawal ini ada 6 hari bulan Syawal puasa. Masih ada waktu yang belum puasa. Kau enggak mau puasa, enggak apa-apa. Kita bicara tentang orang-orang yang mempersiapkan diri untuk hari esok. Pernah melihat di depan dia ada kesempatan nih, orang pedagang. Dia pedagang, dikatakan, Mas, tuh ada di sana orang cari, anggap cari beras. Beras basmati. Anggap tuh beras yang dari India mungkin jarang tuh. Orang itu mau beli 1 kilo, mau dibeli sama dia 1 juta. Orang ini di tokonya, orang itu ada di luar. Kau datengin dia, dia perlu 100 kilo. 100 juta kau berapa? Nggak ada kewajiban dia datang menjemput orang itu. Kau nggak mau, nggak usah. Begitu pula dengan 6 hari di bulan Syawal, ada keuntungan, Masya Allah. Puasa 6 hari seperti puasa setahun plus Ramadan kemarin. Kau nggak mau, nggak apa-apa, nggak mau. Allah nggak butuh sama kita. Kita mau jungkir balik melakukan kemaksiatan. Tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, itu buat kalian. Wa in asatum falah. Tapi kalau kalian berbuat buruk, itu akan kembali kepada kalian. Maka kita perlu mempersiapkan diri. 6 hari di bulan Syawal, alhamdulillah, ana puasa. Alhamdulillah, ana belum puasa. Ana juga udah banyak maksiat nih. Nanti di bulan Dzul Qodah sama. Apa yang bisa kau kerjakan tuh? Ada puasa sunnah lagi. Oh, di awal Dzulhijjah nanti. Ada bulan, ada waktu-waktu yang sangat mulia. Hari-hari yang sangat mulia. Tapi kan gak wajib puasa. Gak wajib. Ada puasa Arafah. Di hari itu orang yang puasa lillahi ta'ala diampuni dosa tahun lalu dan tahun depan. Tapi gak wajib. Engkau gak mau, gak apa-apa. Allah hanya mengatakan, wal tandur nafsu ma qaddamat lighat. Engkau lihatlah apa yang kau persiapkan untuk hari esok. Gimana persiapanmu? Takutlah sama Allah. Allah tuh khabirun bima ta'malun. Allah tahu dengan apa yang kalian kerjakan. Kadang-kadang kita melakukan perbuatan merasa enggak ada yang ngawasin, enggak ada yang tahu. Kata siapa? Allah tahu. Wala takunu kalladzina nasullah. Engkau jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah. melupakan Allah. Allah yang kasih segalanya sama dia. Allah yang kasih mata sama dia. Allah yang kasih jantung sama dia. Allah yang kasih rizki sama dia. Semua fasilitas dari Allah. Tapi dia lupa sama yang ngasih. Keterlaluan nih orang kayak gini nih. Memalukan. Gak tahu diri. Tapi ada manusia seperti itu. Kita kalau ada orang, mama ya, Masya Allah, kita angkat. Kita pekerjakan di tempat kita. Kita gaji dengan gaji yang besar sekali. Kita kasih fasilitas rumah. Kita kasih fasilitas kendaraan. Masya Allah, jabatan tinggi. Tahu-tahu dia korupsi. Dia makan uang perusahaan. Padahal kita angkat dia dari nol. Apa yang akan kita katakan? Kira-kira mau kita apain tuh orang? Kita pecat tuh orang. Semua uang dia diambil balik. Semua fasilitas ditarik. Keluar gak bawa apa-apa. Itu kita lakukan itu kepada orang-orang pengkhianat tadi yang lupa. Dengan yang memberi. Gimana kalau antum lupa sama Allah? Kata Allah, fa'ansahum anfusam. Allah bikin orang-orang itu lupa sama diri mereka sendiri. Lupa dengan maslahat dia. Lupa dengan tujuan hidup dia. Lupa dengan apa yang seharusnya dia bawa. Lupa sama diri sendiri, lupa. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Dia melupakan Allah, maka Allah bikin dia lupa dengan dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun, itu orang-orang fasik. Maka tatkala kita beramal jemaah dengan amalan-amalan yang sunnah, terus kita mendekatkan diri kepada Allah dan kita tahu itu Allah enggak wajibkan, tapi Allah minta kita mengamalkan. Kau amalkanlah. Dan Allah kasih balasan lagi. Amalkan. Enggak sama ashabun nar wa ashabul jannah. Kau pikir sama? Orang-orang yang di neraka sama orang-orang yang di surga. Kau pikir sama orang yang duduk-duduk istirahat menikmati makanan dengan orang yang panas-panas di bawah mentari bekerja. Engkau samakan gak sama. Ashabul jannati humul faizun. Kalau dalam urusan dunia kita tidak menyamakan, gaji mereka gak sama. Lalu bagaimana dengan akhirat nantinya? Gak sama. Subhanallah jemaah. Allah mengatakan mereka lah orang-orang yang sukses. Dan kalau bicara sukses di surga. Dengan apa mereka sukses? Allah berbincang tentang hal ini di surat coba dibuka surat Al-Haqqah. Ayat 18 sampai ayat 24. Surat Al-Haqqah ayat 18 sampai 24.
0: Yawma idzin tu'aduna haqqa minkum ma'afiyah fa'amman man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha'um ra'u kitabiya inni zalantu anni mulakin kisabiya wa huwa fi aishatin raniya fi jannatin aniya utuku hadaniya kulu wa syarabu hani'an bima asnattum fil ayyamin khaliyah. Yang artinya, pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diri. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat, yang kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat, karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang.
1: Nah, Allah katakan, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ada sebab, jemaah. Kita tahu masuk surga itu dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Tapi ada sebab. Ada yang harus engkau lewatin. Ada yang harus engkau kerjakan. Allah wajibkan puasa Ramadan. Allah wajibkan sholat 5 waktu. Jaga terus sholat tersebut. Nggak ada berhentinya orang sholat. Apakah engkau melihat ada orang berhenti sholat? Karena merasa, alhamdulillah Ustaz, ana sudah 60 tahun sholat, Ustaz, sudah capek. Pensiun sholatnya. Nggak ada. Kenapa? Karena hari-hari di dunia itu hari-hari beramal. Makanya orang-orang nanti ketika mati, dia ingin balik ke dunia hanya untuk beramal. Dan di sana bukan waktunya beramal. Nggak ada orang beramal di sana. Ketika nanti umurmu sudah selesai, engkau sudah di alam kubur, yang nemaninmu adalah amalanmu. Kapan engkau mengamalkannya? Sekarang ketika hidup. Engkau yakin enggak akan dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala? Ya kalau keyakinan itu tidak ada, maka kita tidak akan termotivasi untuk beramal. Nabi kita alaihi salatu wassalam, bagaimana tatkala beliau muda? Bagaimana tatkala beliau sudah tua? Bagaimana tatkala ajal datang menjumpai beliau alaihi salatu wassalam? Beliau terus fresh beramal. I'mal ma syi'ta fa innaka majziun bihi. Engkau beramallah semaumu. Ini kata Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beramallah semaumu. Engkau pasti dapat balasan, pasti. Yauma idzin tu'radun, pada hari itu enggak ada yang tersembunyi, ada amalan yang enggak tercatat, ada amalan ya kalau kita kadang kala melakukan pencatatan kerjaan di kantor ada yang kelupaan. Sehingga kadang kala ada badan pemeriksa keuangan yang ini kemana nih? Ini kemana, ini kemana. Ya Allah, kelupaan, gak dimasukin, ini itu. Tapi nanti semuanya tertata rapi. Itu orang yang soleh. Disuruh makan, minum karena udah capek kerja. Tapi ada orang yang gak capek bekerja. Yang enak-enakan di dunia. Yang mengikuti hawa nafsunya. Maka ya dia juga beramal, tetap dia beramal. Tapi amalannya aja yang gak benar. Coba dilanjutkan. Di ayat 25 sampai ayat 37.
0: Bismillah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil khadiya ma aghna anni maliya alaka anni sultaniya uduhu fakullu thumma jahima khallu thumma fi silsilatin daruha sab'una dira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fa laysa lahul yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'uduhu illa al-khati'un. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya,
3: Maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka pada hari ini, di sini tidak ada seorang teman pun baginya. Dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Subhanallah jemaah. Itu ada orang-orang ketika hidup di dunia, jabatannya membuat dia bisa ya dihargain dan dihormatin oleh orang-orang. Hartanya membuat orang-orang menghargai dia juga. Dihamparkan karpet merah buat dia. Diberikan tempat yang paling indah untuknya. Tapi nanti, ini orang yang sekarang sedang hidup bergelimang kenikmatan, tapi dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, lupa diri dengan yang menciptakannya. Maka dia akan merasa, ya, dengan hartamu engkau dimuliakan di dunia. Namamu disebut-sebut. Kita ngeliatnya pejabat, orang kaya. Ya, kadang-kala kalau naik mobil, keluar dari mobilnya, mandang ke kanan, ke kiri, dihormatin oleh manusia, turun, tasnya dibawain. Ketika engkau mendapatkan itu di dunia, namun engkau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak masalah. Tapi kalau ternyata dalam kehidupan dunia, engkau gak percaya sama Allah. Engkau juga tidak berbagi dengan orang-orang miskin. Engkau di dunia masya Allah makan sama kawan-kawanmu. Entertain di hotel, di restoran yang paling indah. Nanti gak ada. Gak ada kawan buat engkau. Gak ada. Ini sebuah azab. Kalau orang biasa hidup sendiri, mungkin dia biasa sendirian. Tapi ini orang biasa dihargain, punya kedudukan, punya jabatan. Kemana-mana dia disanjung. Kadang-kadang orang di dunia stres ketika disendirikan. Nanti di situ diikat dengan rantai yang terbuat dari api. Dililit, dibelenggu. Dikasih makanan, ya kesian kasih makanan dia. Apa kata Allah Azza wa Jal tentang makanan dia? Makanan dia adalah ghislin. Kadang-kala kita makan bubur ya. Ada bubur itu yang dikenal dengan bubur apa ya. Ada disiram pakai gula merah. Buburnya putih, kasih gula merah tuh makannya gula merah. Ah, nanti ada makanan, buburnya itu dari nanah. Dicampur sama darah. Yang sangat bau. Siapa yang makan? Para pelaku dosa. Allah kasih waktu sama dia, Allah kasih kesempatan, kasih bulan Ramadan, kasih 6 hari bulan Syawal, kasih bulan Dzulqa'dah, kasih bulan Dzulhijjah, lewat semua. Yang ada, dia mengikuti nafsu. Maka ahibati fillah, kita gak ingin mendapatkan kitab kita dengan tangan kiri kita. Kita tahu memang harus lelah, harus capek. Tapi coba antum bayangin, capeknya kita itu gak seperti Ramadan. Udah. Ramadan kau puasa sebulan penuh. Ini enggak, 6 hari cuma. Kau punya 34 hari mau gak puasa. Sekali lagi, ini sunnah. Nah, engkau mau tafadhol. Tapi yang wajib engkau jaga terus. Yang sunnah-sunnah ini sebenarnya menjaga yang wajib. Jadi orang itu dengan izin Allah, kalau dia punya sholat sunnah, ketika iman dia turun, yang berkurang tuh sunnahnya. Sholatnya yang 5 waktu insya Allah tetap terjaga. Ketika dia punya puasa sunnah, insya Allah puasa yang wajib selesai sudah dia. Tapi kalau dia nggak puasa sunnah, ya udah. Ada resiko yang berat dengan puasa wajib dia. Kadang-kadang kalau dia punya utang ya. Ada orang-orang yang gak pernah bayar utangnya. Ada cerita anak punya utang puasa 10 tahun yang lalu gak pernah bayar Ustaz. Sekarang udah tobat, gimana bayarnya tuh lihat. Tapi kalau dia punya yang sunnah, insya Allah yang wajib dikerjain duluan lah sama dia. Zikirnya, lanjutkan, setan terus menggoda. Gak pernah berhenti godain kita. Maka insya Allah kalau kita perlahan-lahan nih, kita bawa nih diri kita yang sudah ditempa, yang sudah dicelup selama 1 bulan untuk terus beramal soleh di hari-hari yang selanjutnya ini, insya Allah kita akan jadi orang yang tahan banting. Tapi kalau kita udah mulai malas ya, kalau mulai malas, coba cari sohib, cari kawan ya, sharing sama dia, ngaji kayak sekarang ini juga memotivasi kita untuk beramal. Yang jelas, terus beramal, tutup akhir tahun kita ini dengan amal soleh. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu sesuai dengan penutupnya. Engkau mau tutup dengan apa tahun ini? Terserah engkau. Engkau orang merdeka. Tapi engkau budak Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah, rasa kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin. Supaya ada waktu yang lebih panjang untuk tanya jawab ini, Anda persilahkan.
2: Pada jamaah di Webex, persilahkan bagi antum yang ingin bertanya bisa raise hand di fitur di device antum. Bagi akhwat bisa di isi di kolom chat. Pada Abu Alfa, persilahkan. Fadalah.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
4: Alhamdulillah. Ustaz, afwan, ana izin bertanya Ustaz mengenai surah yang kita baca barusan ini mengenai Al-Hasyr. Isinya subhanallah ini peringatan yang sangat besar ya Ustaz. Ana ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita menyampaikan isi dari Quran seperti ini, tafsir seperti ini kepada anak-anak Ustaz. Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakallah khair.
1: Barakallahu fikum. Ya jemaah, yang pertama kita harus tahu anak-anak itu ya anak-anak. Anak-anak itu kalau kita lihat pendidikan di kalangan salaf dahulu dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anaknya, mendidik cucunya, dan para sahabat mendidik anak-anak mereka. Jadi anak-anak ini memang pendidikan mereka itu lebih kepada mencontoh. Dia mencontoh. Orang tuanya baik, beramal soleh, anaknya ikut beramal soleh. Orang tuanya rajin sholat, insya Allah anaknya rajin sholat. Orang tuanya peduli sama anak-anaknya, dia berbagi cinta dan kasih sayang, dia peduli. Dan anak-anak itu lebih banyak memang menghafal. Mereka belum menalar, belum memahami. Mereka menghafal. Ya sudah, diajarin mereka menghafal. Dan dulu, anak-anak itu menghafal. Bermain, oke. Ada waktu bermain buat mereka. Tapi bukan berarti mereka itu cuma bermain-main doang. Oh masih anak-anak, biar bermain. Oke, dia memang belum bisa menalar. Anda telah sampaikan tadi pagi kalau nggak salah bahwasanya ada yang salah di sistem pendidikan di beberapa negeri. Mungkin negara kita pun ada yang harus diperbaiki. Ketika anak-anak belum waktunya nalar, udah dia jadi nalar. Anak-anak tuh biar ngafalin dia. Maka dulu kalau kita lihat, Imam Syafi'i umur 9 tahun sudah hafal Quran. Hafal Muwatta. Karena pendidikan mereka memang suruh ngafalin, jangan suruh mikir dulu. Maka bagaimana sekarang, kalau bicara tadi kita tafsir ayat ini, kita sampaikan kepada anak-anak, ketika anak-anak itu masih kecil, sulit bagi dia untuk memahami. Makanya dalam agama kita pun, kapan kewajiban orang itu melaksanakan hukum-hukum syariat? Ketika dia sudah baligh. Kalau bicara sholat, dibiasakan dia sholat. pembiasaan dia sholat. Mulai umur 7 tahun disuruh sholat, disuruh sholat, disuruh sholat. Sampai umur 10 tahun. Jadi ketika anak itu sudah mulai bisa memahami, silahkan orang tua duduk sama anaknya. Menyampaikan dengan bahasa yang dia pahami. Ajak anaknya mau ziarah kubur, lihat tuh kuburan orang-orang mati. Orang-orang pada meninggal dunia, selesai urusan dia. Sampaikan kepada dia, kita nih beramal, kenapa sih kita sholat? Kenapa kita sedekah? Kenapa kita puasa? Kenapa kita baca Quran? Nah, ini loh nak, abah nanti bakal mati, ini kuburan kakek nih sebelah situ nih. Ini kuburan paman, itu kuburan sepupumu mamanya. Dia meninggal, belum 20 tahun udah mati. Itu yang sekian. Artinya ada pendidikan yang memang dia lihat seperti itu. Sehingga dia beramal itu, oh iya ya. Memang anak sholat gak dapat fulus. Memang anak ngaji gak dapat fulus. Tapi semua ada hitung-hitungnya. Di sini nih tempatnya. Mungkin seperti itu dengan anak-anak kita. Jadi bukan kita kasih pengajian sendirian gitu loh. Akhirnya kadangkala dia gak bisa memahami. Tapi dengan praktek ya, mungkin mereka bisa lebih mudah memahaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Jazakallah khair Ustaz.
2: Wah, khair Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pertanyaan beliau adalah apakah ada amalan-amalan yang bisa apakah ada amalan yang bisa menghapuskan catatan perbuatan dosa?
1: Amalan-amalan yang dapat menghapuskan perbuatan dosa.
2: Iya. Catatan perbuatan dosa.
1: Subhanallah jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebajikan itu mengusir dosa. Mengusir dari sisi kita terjauh dari perbuatan dosa. Menghapuskan dosa-dosa tersebut. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kepada kita. Beliau mengatakan, beliau memerintahkan kepada kita. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan yang engkau lakukan dengan beramal soleh. Maka semua amal soleh itu menghapuskan dosa. Tapi kekuatan menghapuskan dosanya berbeda-beda. Sehingga tatkala datang seseorang kepada Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia bercerita sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Dia cerita, aku itu pernah mencintai seseorang. Anak pamanku sendiri. Aku lamar dia. Aku lamar dia. Kemudian ditolak. Ya udah. Ternyata dia nikah dengan orang lain. Aku gak tahan karena cemburu. Maka aku bunuh dia. Maka dia bertanya, apa yang harus aku kerjakan? Ini dosa besar. Kita tahu dosa membunuh. Itu berhubungan dengan manusianya. Kalau mungkin dia memaafkan, tapi dia tetap menghilangkan nyawa yang harus dijaga. Yang Allah katakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, balasan buat dia neraka jahannam. Urusan semanusia mungkin udah dimaafin sama keluarganya. Mungkin dia udah bayar dia. Tapi orang yang bertanya, gimana aku bertobat menghapuskan dosaku tadi? Maka sahabat ini bertanya, hal laka min ibumu masih hidup? Kata dia, udah meninggal dunia. Ya sudah. Taqarrab ilallahi bimastata'ata. Engkau lah dekatkan dirimu kepada Allah dengan apa yang kau mampu. modal, dengan apa yang kau bisa dekatkan dirimu kau, dengan semua amal soleh. Ketika orang ini pergi, bertanyalah muridnya, sahabat ini, kenapa engkau tanya dia tentang ibunya? Kenapa? Kata sahabat ini, aku gak tahu amal soleh yang lebih dicintai Allah daripada berbakti kepada ibu. Karena kita tahu Allah Azza wa Jal setelah memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal, apa? Kata Allah, wabil walidaini ihsana. Setelah mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, maka hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan apa yang paling Allah cintai, Nabi mengatakan, as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Qultu thumma ay. Qal birrul walidain. Kemudian setelah itu apa? Amalan yang paling Allah cintai. Qala birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi setelah hak Allah, hak orang tua kita. Maka agar dosa-dosa kita terhapuskan, berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Kemudian, sedekah juga menghapuskan dosa. Nabi SAW mengatakan, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka, walaupun dengan setengah butir kurma. Setengah butir kurma. Maka itu termasuk amal-amal yang dapat mengatakan, artinya semua amal soleh dapat menghapuskan dosa, hanya kualitas atau kekuatan menghapuskan dosanya sesuai dengan baiknya atau derajat nilainya amal soleh tersebut. Hada wallahu a'lam bissawab. Naam.
2: Jazakallahu khair, Ustaz. Kepada Ahdodi, persilakan lebih dulu. Kalau itu nanti siap-siap Pak Ruli. Insyaallah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Ada pertanyaan berkaitan dengan puasa bulan haram di depan, yaitu puasa Ayyamul Bid. Itu biasanya yang kecenderungan orang untuk berbuat kebaikan atau menjalankan ketaatan kalau ada imbalan. Jadi seperti 4 bulan haram, 2 bulan haramnya itu di mana ada satu puasa Asyura dan satu puasa Arafah. Jadi dengan adanya imbalan seperti menghilangkan dosa setahun sebelumnya, terus yang satu menghilangkan dosa setahun sebelum dan yang akan datang. Sementara ada 2 bulan haram yang kurang terlihat apa ganjarannya gitu, Ustaz. Jadi terutama yang Dzulqa'dah selain Ayyamul Bid, kira-kira apa yang membuat kita bisa termotivasi untuk menjalankan ketaatan yang sama besarnya dengan bulan haram lainnya, Ustaz? Sekolah khair, Ustaz.
1: Nah, barakallahu fikum. Iya, jemaah. Jadi kalau kita bicara orang itu, ya manusiawi ya, tatkala dia berbuat, dia ingin tahu fadilahnya. Apa sih keutamaannya, umpamanya? Kalau kita bicara bulan Dzulqa'dah nih, yang jelas itu bulan haram. Ketika kita bicara bulan haram, maka ada kelebihan di antara bulan-bulan yang lain dengan bulan ini. Kalau bicara puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari, tidak harus tanggal 13, 14, 15. Kita biasa bisa puasa tanggal ya 3, 5, 6 umpamanya, karena waktu itu buat kita cocok untuk berpuasa 3 hari itu. Itu seperti puasa 1 tahun jemaah nantinya. Kalau kita mendawamkan hal itu. Adapun kayak bulan Muharram sendiri, kita tahu keutamaan bulan Muharram. Jadi berbeda dengan bulan Muharram dengan bulan Dzulqa'dah. Dengan bulan Rajab. Sama-sama bulan haramnya, akan tetapi ada kelebihan beramal di sana. Seperti bulan Muharram. Apa kata Nabi SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Di situ ada hari Asyura tadi mungkin. Tapi di bulan Dzulhijjah, Kita tahu hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna." Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada 10 hari awal Dzulhijjah. Kemudian bulan Dzulqa'dah sendiri, kalau dikatakan wallahu alam, dia persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji. Kita lihat orang kalau mau berangkat haji, kapan berangkatnya? Allah mempersiapkannya. Karena pada mulai sejak dulu, orang-orang Arab itu, kalau masuk bulan bulan haram, mereka gak akan ganggu orang lain. Gak ada pencurian, gak ada perampokan. Mereka takut kali. Sehingga para jemaah haji yang berangkat dari tempat-tempat jauh, biasanya mereka berangkatnya di bulan Dzulqa'dah. Nanti pelaksanaannya di bulan Dzulhijjah, pulangnya sampai kampungnya bulan Muharram. Artinya perjalanan mereka itu perjalanan yang aman. Allah sediakan hal itu. Tapi yang jelas Allah mengatakan فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Jangan kalian membolimin diri kalian pada bulan yang empat tadi. Artinya kita gak boleh berbuat dosa sepanjang tahun. Tapi di empat bulan ini lebih lagi ditekankan agar engkau tidak berbuat. Dan biasanya kalau engkau sudah membiasakan dirimu di bulan Dzulqa'dah dengan amal-amal soleh, ketika engkau masuk Dzulhijjah, masuk 10 awal Dzulhijjah, engkau sudah siap. Sebagaimana bulan Syakban itu mukaddimah untuk masuk bulan Ramadan. Sebagaimana Syawal itu adalah bahdiyah untuk ibadah Ramadan. Bulan Dzulqa'dah ini seakan-akan adalah mukaddimah untuk 10 awal Dzulhijjah. Agar engkau mempersiapkan diri. Karena memang manusia perlu pemanasan. Maka Allah menyediakan itu. Wallahu a'lam bishawab, agar engkau mempersiapkan dirimu. Agar lebih hangat lagi ketika masuk bulan Dzulhijjah. Engkau sudah siap untuk meraih karunia-karunia Allah yang agung. Yang Allah sediakan di awal Dzulhijjah sana. Kemudian engkau nanti bisa mempersiapkan diri untuk berkorban. Ya. Apalagi yang berangkat haji. Kita tahu tanggal berapa sih jemaah haji berangkat. Ya, kadangkala mereka di bulan Syawal sudah ada yang berangkat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal.
5: Pemerintah sudah memastikan tidak memberangkatkan haji dari Indonesia, Ustaz.
1: Naam.
5: Ini titipan pertanyaan dari Indonesia. Ada teman fulan yang masuk daftar bahwa berangkat tahun ini. Kemudian karena harapannya di tahun depan. Kalau andainya dia umur panjang, insya Allah berangkat. Kalau tidak kan insya Allah dia pun sudah tercatat. Pertanyaannya gini, Ustaz. Ini kan kayak hidayah juga gitu, Ustaz. Bahwa kali ini mungkin moodnya dan dia benar-benar pada sudah niat yang bulat gitu. Bisa saja tahun depan insya Allah masih hidup. Kemudian tapi apa namanya, hidayah itu tidak timbul lagi. Kalau case-nya kayak gitu gimana, Ustaz?
1: Nah, barakallahu fikum. Sahih ya, maaf. Makanya kalau mau beramal itu segera memang. Segera beramal sebelum kita berubah. Idza amsayt fala tantadhir sabah. Kalau lagi sore hari jangan nunggu besok. Kalau umpamanya kalau lagi pagi hari jangan nunggu sore. Segera beramal. Kenapa? Yang pertama, dengan segera beramal itu akan menjaga kita untuk istiqamah. Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Segeralah kalian beramal sebelum datang fitnah-fitnah, godaan-godaan, kekacauan-kekacauan yang bentuknya seperti malam, potongan malam yang gelap gulita. Yusbihul abdu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan ya keuntungan sedikit dari kenikmatan dunia ini. Kalau dikatakan tadi ada orang yang niat untuk haji tahun ini. Semangat dia untuk niat haji tahun ini. Tapi tahun depan tahu-tahu gak semangat lagi. Berarti ada masalah dengan keimanan dia. Kenapa? Mungkin seharusnya dia berangkat sudah 10 tahun yang lalu secara kewajiban. Tapi dia gak berangkat-berangkat. Allah gak ingin dia berangkat. Jadi seperti orang-orang munafikin. Allah mengatakan, karihallahum bi'athahum fathabbathahum. Allah memang gak ingin mereka berangkat perang. Gak ingin. Maka Allah bikin mereka gak punya semangat untuk berangkat. Dan itu bahaya. Jadi kalau dikatakan dia punya niat, kita kan gak tahu dengan isi hati dia. Apakah dia benar-benar beriman? Sehingga kita tahu orang yang niat berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia niat. Sadiqan man sa'alallahu syahad man sa'alallaha asyhadata sadiqan ballaghahu manazil syuhada wa in mata ala firasyi. Barang siapa yang meminta kepada Allah dengan benar, Allah tahu dia benar-benar minta untuk mati di jalan Allah azza wajal, untuk berjuang di jalan Allah azza wajal, maka Allah akan sampaikan dia ke manzilah, ke derajat-derajatnya orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjang. Ini bicara niat. Bicara kebenaran keinginan kita. Maka tadi orang-orang munafikin, Allah gak suka dia ikut-ikut perang. Memang Allah gak suka. Maka Allah bikin mereka gak berangkat. Maka sekarang kondisi orang-orang yang berangkat haji. Wallah, orang yang berangkat haji itu niatnya macam-macam. Makanya Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, innamal a'malu bin niat. Ada orang yang niat berangkat haji itu karena faktor pemilihan umum. Anda berjumpa dengan sebagian mereka yang berangkat haji pada waktu itu. Doakan suatu yang insya Allah pulang haji, Anda mau mencalonkan diri jadi ini. Berulang kali Anda ketemu dengan orang-orang seperti itu. Maka bisa jadi dia mau berangkat haji tahun ini karena ada pilkada serentak sehingga dia pulang bisa pakai gelar haji. Kemudian ketika kondisinya memang ya udah pemilihan gitu, tahun depan gak berangkat dia. Kalau dia udah jadi pun mungkin dia gak berangkat. Kalau dia gak jadi, apalagi dia. Maka kembali kepada niat. Tinggal sekarang bagaimana menjaga niat ini. Ketika ada seorang sahabat yang dia ikut perang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia masuk Islam. Baru masuk Islam, ikut berperang. Setelah perang sama Nabi, dikasih bagian dari harta rampasan perang. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ma ala hadha ittaba'tu. Bukan untuk ini aku ikut engkau, Nabi SAW. Bukan untuk ini. Artinya bukan untuk dapat harta aku ikut. Aku ingin berjuang di jalanmu. Yang aku inginkan itu ada anak panah yang nyasar ke leherku ini kemudian tembus. Itu yang aku inginkan. Ketika dia pergi, Nabi mengatakan kepada dia, intasduq isduqillah. Kalau engkau benar, Allah akan kasih yang kau inginkan. Subhanallah, dapat berapa lama tahu-tahu ada panggilan jihad. Dia ikut berperang, dan para sahabat mendapati anak panah itu tembus di tempat dia menunjuk jamaah. Nabi SAW mengatakan, sadaq fa sadaqahullah. Benar keinginan dia itu tumbuh dari hatinya. Maka Allah berikan apa yang dia inginkan. Jadi kita perlu berhati-hati. Makanya kadang-kala kita nunda-nunda beramal, tahu-tahu ada sesuatu yang menghalangi kita, bisa jadi karena Allah gak suka kita mengamalkan itu. Karena kita bohong. Karena kita pura-pura. Maka semoga Allah menjaga niat kita dan semoga kita jujur dalam beramal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
2: Jazakallahu khairan. Bagi jamaah WPX, masih ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Bagi akhwat yang bertanya, bisa dengan mengirimkan di kolom chat, nanti kami akan sampaikan kepada Ustaz insyaallah. Kalau belum ada, Anda ada pertanyaan ya Ustaz?
1: Masya Allah.
2: Ya, ini karena berhubungan yang Ustaz tadi, yang memberikan buku kita tentang kanan dan tangan kiri, dengan berhubungan dengan amalan juga. Kadang kita berusaha beramal sebanyak-banyaknya, tapi kadang-kadang maksiat itu masih jalan yang tanpa kita sadari, atau mungkin kita pernah melakukan itu dan berusaha untuk meninggalkan, tapi terkadang masih maksiat itu terjadi. Apakah tobat itu bisa berkali-kali, atau kalau berkali-kali nanti dianggap tidak serius oleh Allah SWT, atau bagaimana Ustaz?
1: Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, subhanallah. Ya, kita ini gak bisa terlepas dari dosa. Itu sudah ketentuan kita sebagai manusia.

tahu dengan kerendahan dirinya. Dia jadi malu sama Allah Azza wa Jal. Sehingga tatkala kita bicara tobat, apakah kita bertobat berulang-ulang itu gak apa-apa? Yang penting kau serius. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hadis qudsi. Nabi bercerita tentang Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, adznaba 'abdun dzamban. Ada seorang hamba yang berbuat dosa. Faqala Allahumma ighfir li dzambi. Lalu orang ini mengatakan, ya Allah, ampuni dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, adznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Hambaku ini berbuat dosa. Kemudian dia tahu bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman atas dosa. Maka dia istighfar. Thumma 'ada fa adznab. Lalu ternyata orang ini kembali berbuat dosa. Udah minta ampun, dia kembali berbuat dosa. Lalu dia pun kembali mengatakan, Rabbi firli dhambi, wahai Rabbku, ampuni untukku dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, abdi adhnaba dhamban, hambaku melakukan sebuah dosa. Kemudian dia tahu, kalau dia punya Rabb, punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman atau sesuatu, maka dia minta ampun. Tahu ternyata, thumma ada fa'adhnab. Kemudian orang ini kembali berbuat dosa. Lalu dia kembali berbuat dosa dan dia kembali kepada Allah mengatakan, Ay Rabbi ghafirli dhambi, ya Allah, aku berbuat dosa lagi, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Lalu Allah mengatakan, hambaku berbuat dosa dan dia tahu memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman, sanksi kepada dosa. I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Berbuatlah semaumu, aku sudah mengampuni dosa-dosa. Artinya selama kita kembali kepada Allah, jujur, benar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan main-main, syarat tobat tuh terpenuhin. Meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut, menyesali perbuatan itu. Ada tekad dari dia untuk meninggalkan perbuatan itu, maka Allah akan mengampuni dosa. Dan dalam hadis qudsi yang lainnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, selama engkau itu memohon kepadaku, berdoa, minta diampuni dosanya, wa rajautani, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang enggak ada yang dapat mengampuni dosa dia kecuali Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka, aku ampuni dosa-dosamu dan aku enggak peduli dengan dosa yang kau kerjakan. Selama kita benar-benar memohon kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Azza wa Jalla, ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka anana sama, wahai anak Adam, kau dosa-dosamu itu memenuhi bumi sampai ke mana? Ke awan-awan yang ada di atas. Thumma istaghfartani, kemudian kau istighfar, mohon ampun sama aku, ghafartu laka wala ubali, aku ampuni engkau. Dan enggak peduli Allah sama dosa-dosamu. Allah tuh enggak perlu mengadab kita. Enggak punya kebutuhan Allah mengadab kita. Allah tuh sayang sama hambanya. Tapi kalau engkau kembali sama Allah, maka Allah buka. Kita kalau sama manusia punya salah 5 kali, 7 kali, habis kita dilupakan sama dia. Tapi Allah, selama kita terus berharap sama Allah, kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan yang terakhir Allah mengatakan, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau engkau datang menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa, kemudian engkau menghadapku tanpa pernah melakukan kesyirikan sedikit pun, maka aku akan mendatangimu dengan hampir sepenuh bumi ini ampunan buat engkau. Maka tetap kita kembali kepada Allah. Jangan sampai akhirnya kita malas bertobat. Kalau engkau malas, bosan berbuat dosa, alhamdulillah. Ini berbuat dosanya terus.

0: obatnya yang bosen. Itu yang masalah besar ketika orang sudah kayaknya gimana ya, anak kayaknya main-main tobatnya, udahlah dosa terus, akhirnya dia nggak bertobat, terus nggak bertobat dan terus berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan dosa. Barakallahu fikum. Nah, tep, mungkin kita masuk pertanyaan terakhir ini, Bang.
1: Boleh dua nggak, Ustaz?
0: Dua, bismillah.
1: Pak Ruli sama nanti Pak Raden Agus Iman. Sebelum Pak Ruli dulu.
2: Saya afwan nih, apa voice aja Ustaz, karena apa mic-nya enggak bagus nih di tape-nya, tape murahan nih Ustaz.
0: Masyaallah.
2: But dari rukun Islam yang lima itu Ustaz, mungkin karena dari sekolah yang dari awal enggak pernah ngenyam apa pondok ataupun sekolah Islam gitu. Mungkin ilmu yang paling nggak paling faham itu adalah masalah zakat Ustaz, sehingga sampai sekarang pun masih nanya terus gitu. Pertanyaan aneh, kalau zakat mal itu selalu orang banyak yang menghubungkan dengan hubungannya dengan Ramadan, sebenarnya apa kaitannya Ustaz? Apakah hanya apa untuk haulnya atau memang juga kita membayarkan di Ramadan itu jadi pahalanya berlipat ganda gitu Ustaz.
0: Nah, barakallahu fikum. Iya. Ya, jaman sebenarnya kalau dikatakan tadi di antara rukun Islam yang lima itu yang banyaknya di pertanyaan zakat. Kenapa? Karena kita dulu enggak punya duit waktu belajar. Jadi kita enggak mikir untuk ngeluarin zakat. Sekarang udah punya duit baru bingung. Seperti juga haji. Orang-orang gak pernah bicara haji, ya sudah haji kalau mampu. Makanya ketika ada kewajiban haji, baru ada manasik haji, mereka pada belajar haji ya. Tapi berkaitan dengan zakat. Jadi kondisi zakat ini memang kewajiban yang diwajibkan tiap tahun. Itu sebuah kewajiban. Itu haknya orang miskin yang harus engkau keluarkan. Bukan milikmu itu. Jadi kalau bicara hak orang miskin, antum kalau gak ngeluarkan, antum dosa gitu. Ya laksanakan kewajibannya, Allah akan ridho kepadamu. Kewajibannya adalah ketika sampai nisab dan telah berputar setahun. Kenapa banyak orang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan? Mungkin lebih mudah bagi dia untuk menghitungnya. Kalau dia berharap pahala di bulan Ramadan agar lebih dilipat gandakan, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang besar. Dengan catatan engkau bukan menunda. Kalau engkau menunda, engkau berharap pahala di bulan Ramadan, engkau dapat dosa. Umpamanya, haulnya itu sampainya Syaban. Lalu engkau mengatakan, ya Allah ya, ini anak keluarkan bulan Syaban, sayang banget ya. Udah antara anak keluarin Ramadan supaya pahalanya berlipat ganda. Bukan engkau dapat pahala, engkau dapat dosa karena menunda pengeluaran zakat. Ketika jatuh wajibnya di bulan Syaban, keluarkan di bulan Syaban. Wajibnya di bulan Rajab, keluarkan di bulan Rajab. Kalau wajibnya di bulan Syawal, engkau keluarkan di bulan Ramadan, ini engkau dapat fadilah Ramadan. Karena anda majukan. Jadi seharusnya wajibnya di bulan Syawal, alhamdulillah saat anda tariklah, anda bagikan karena banyak orang yang membutuhkan. Sehingga engkau akan mendapatkan pahala karena engkau memajukannya. Jadi kalau menunda itu yang gak boleh. Kalau tepat dengan bulan Ramadan, alhamdulillah semoga engkau mendapatkan pahala. Karena kalau bicara zakat ini ya, gak bisa ditentukan sama kita sebenarnya. Tapi yang menentukan itu adalah uang yang kita miliki. Katakan anda punya uang mamanya 20 juta, belum sampai ini sopnya. Alhamdulillah, subhanallah, di bulan Syawal sampai itu duit anda 100 juta. Berarti kan mulai bulan Syawal hitungannya nih, ada wajib zakat. Nah nanti nunggu haulnya. Haulnya ketika ketemu dengan bulan tersebut. Ketika engkau majukan, maka itu akan lebih baik buat engkau. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz. Kepada Pak Agus Iman Sudrajat. Pak.
3: Halo, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
3: Ahwan Ustaz, mau bertanya ini pertama apakah iman tanpa ilmu masih memperoleh amal akhirat? Yang kedua,
0: apakah iman tanpa ilmu?
3: Iya,
0: ya.
3: Apakah iman tanpa ilmu masih akan memperoleh amal akhirat? Yang kedua, ini sebenarnya masalah pribadi. Bagaimana hukum ta'aruf tanpa ada pihak ketiga, Ustaz?
0: Nah, barakallahu fikum.
3: Jazakumullah khairan.
0: Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau bicara pertanyaan pertama, apakah iman tanpa ilmu itu masih akan mendapatkan pahala? Tetap harus ada ilmu. Kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah dan dia enggak tahu artinya apa la ilaha illallah, maka enggak ada gunanya buat dia. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia enggak tahu apa maknanya, apa maksud. Sekedar ucapan di lisan. Karena iman ini perlu keyakinan. Iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dipraktekkan dengan raga kita. Sehingga tetap ada ilmu. Jadi orang-orang itu yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tetap harus ada ilmunya. Sehingga dikasih tahu orang tersebut. Jadi kalau sekedar ucapan dengan lisan, hatinya tidak meyakini apa-apa, atau bahkan meyakini sebaliknya, ada orang yang meyakini sebaliknya, atau ada orang yang enggak yakini apa-apa, karena dia juga enggak paham apa yang dia ucapkan. Maka enggak ada gunanya buat dia ucapan tersebut. Tapi tentunya orang-orang tidak seperti itu. Adalah orang-orang mungkin yang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab ya. Adapun berkaitan dengan pertanyaan kedua, ta'aruf tanpa ada pihak ketiga. Ini kalimat ta'aruf ini jamaah. Sebenarnya kalau kita ngelihat di buku-buku fikih berkaitan dengan nikah, kayaknya sulit kita dapetin kalimat ta'aruf itu ya, sepanjang anda baca kitab-kitab fikih itu. Jadi ta'aruf itu adanya di surat Al-Hujurat. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Agar kalian ta'aruf, saling mengenal. Allah menciptakan kita berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kita saling mengenal. Jadi bukan untuk berbangga diri, untuk cari mengenal. Antum dari mana? Ana dari Indonesia. Antum, oh ana dari Malaysia. Saling kenal. Antum dari mana? Ana Jawa. Oh ana orang Bugis. Untuk saling mengenal, bukan untuk membanggakan diri. Adapun ta'aruf dalam urusan pernikahan, antum tuh mengenal wanita, enggak harus. Enggak harus antum ngomong sama dia. Enggak harus ketemu sama dia. Makanya ketika ada seorang sahabat yang mau menikah, dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, aku ingin menikah dengan seorang wanita di kalangan Ansar. Nabi malah bertanya, engkau udah ngelihat dia belum? Atau ngelihat aja belum dia? Belum, Rasulullah SAW mengatakan. Jadi antum perlu mengenal itu perempuan. Mengenal akhlaknya. Nanti kalau mau nador, tafadhol. Dan ingat, untuk berbicara mengenal diri dia, jangan mengenal dari ucapannya aja. Oh, aku seperti ini, seperti itu. Banyak orang berdosa dengan lisannya. Tapi kenalilah dia lewat temannya, lewat orang lain. Karakter dia kita lihat bagaimana dia bersama orang tuanya. Jadi bukan ta'aruf itu akhirnya ngobrol sama dia. Oh, anak kenal udah sama dia. Dia itu sukanya ini, itu. Dia itu orangnya seperti ini. Dia orangnya gini, gitu. Itu omongan dia. Makanya kalau sekedar engkau perlu omongan dia, engkau perlu omongan dia, engkau baca CV dia. Cukup. Ya udah. Tapi ternyata itu tidak memberikan informasi yang cukup buat engkau. Bisa jadi separuhnya dusta. Bohong. Karena sering saya sampaikan, CV yang diberikan itu kadang-kadang memberikan ya 55% lah tentang diri dia. Masih belum bisa dia jadi istrimu. Atau jadi suami buat para wanita. Kau harus cari tahu dia lewat orang lain. Adapun kalau bicara kita ngobrol sama perempuan tersebut, kalau khulwat gak boleh. Karena kita tahu, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki berduaan aja sama perempuan yang bukan mahramnya, setan yang ketiga buat mereka. Maka kalau bicara ta'aruf, ingin mengenal ya, mengenal perempuan itu, gak harus kita ngobrol sama dia. Tapi kalau antum ingin ketemu dia, ingin nazar, silahkan. Ada ingin sesuatu yang diomongkan, diperbolehkan. Kalau telepon sama dia. Tapi bukan akhirnya, ya orang ta'aruf ini akhirnya pacaran via telepon kadang-kadang. Ngobrol-ngobrol lagi ngapain hari ini, Masya Allah. Masak apa? Ya udah sama aja, cuma gayanya beda. Bahasanya doang ta'aruf. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan kepada pembawa acara untuk ditutup. Barakallahu fikum.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam

0: aku menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu. Lakukanlah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Azkarun Naum.
3: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, رب yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, رب yang memiliki عرش yang agung, يا ربنا, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

terlambat lagi sekolah.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
2: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan, Dan beliau mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fa huwa fi sabilillah. Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fa huwa fi sabilillah, maka itu juga fi sabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Namun jika dia bekerja karena riya dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya dan sombong disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakatnya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini, karena menjelang masuk pada bulan Al-Muharram, ya, maka kita akan bahas tentang keutamaan bulan Al-Muharram. Keutamaan bulan Al-Muharram bisa ditinjau dari beberapa sisi, ya. Pertama, bulan Muharram termasuk dari salah satu dari bulan-bulan haram. Dari bulan-bulan haram. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, ya. 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian kata Allah, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, ya. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Dan bulan haram dinamakan bulan haram, maka maknanya adalah dilarang berperang. Dan ini telah diketahui sejak zaman jahiliyah. Ini mirip dengan kalau kita kenal dengan tanah haram. Tanah haram misalnya Mekah disebut tanah haram, Madinah disebut juga tanah haram, dinamakan tanah haram itu tanah tersebut spesial, diharamkan hal-hal tertentu, diharamkan dilakukan di situ. Seperti tanah haram Mekah tidak boleh membunuh, tidak boleh kemudian menebang pohon yang tumbuh di situ. Kalau ada barang jatuh tidak boleh diambil sampai orangnya menemukan sendiri, kemudian tidak boleh berburu, sehingga disebut dengan tanah haram. Baik Mekah maupun di Madinah. Sehingga disebut tanah haram adalah dalam bentuk penghormatan untuk dihormati. Jadi Allah menyebutkan salah satu dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia, yaitu bulan-bulan haram. Adapun bulan-bulan haram tersebut, ya, bulan-bulan haram tersebut ada 4, 3 berturut-turut kata Nabi SAW, salasatun mutawaliyat wa rajabu mudhar. Kata Nabi SAW, ya, dalam hadis, salah satu mutawaliyat, kemudian warajabu mudhar. Baik. Kata Nabi, tiga berturut-turut. Apa yang tiga berturut-turut? Yaitu Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Al-Muharram. Adapun Rajab terpisah. Ada Rajabu Mudhar, ada Rajabu Fard, itu terpisah. Rajab terpisah. Karena kita tahu bulan-bulan Islam dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Baru kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi ternyata Dzulqa'dah itu bulan ke-11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan pertama. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab. Ya. Rajab bulan ke-7. Baik, Zulqa'dah dinamakan dengan bulan Zulqa'dah dari kata duduk. Karena orang-orang Arab dahulu, mereka hobinya perang. Dan selama berbulan-bulan mereka perang, namun ada bulan-bulan mereka harus libur perang. Di antara bulan-bulan harus libur perang itu adalah bulan-bulan haram, tidak boleh perang. Maka disebut bulan Zulqa'dah, yaitu mereka berhenti dari peperangan. Kemudian Zulhijjah, mereka tidak perang karena waktunya hajian. Kemudian Muharram, ini tidak boleh perang. Ketika Safar, mulai mereka pergi. Disebut Safar karena tempat menjadi kosong. Mereka pada pergi untuk mulai berperang melawan kabilah-kabilah yang mereka musuhi. Mereka perang Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Thani, kemudian Jumadil Ula, Jumadil Ukhra. Rajab mereka harus berhenti lagi. Rajab mereka harus berhenti lagi, ya. Kemudian Sya'ban, baru kemudian Ramadan, ya. Nanti mereka perang lagi, kemudian libur lagi pada bulan Zulqa'dah, tidak boleh perang lagi. Baik. Di sinilah Nabi menamakan Rajabu Mudhar. Rajabu Mudhar. Mudhar ini adalah nama kabilah, kabilah Mudhar, ya. Kenapa Rasulullah SAW menisbahkan Rajab dengan Mudhar, Rajab Mudhar? Karena Mudhar ini adalah kabilah yang tidak merubah-rubah bulan Rajab. Kabilah yang tidak merubah-rubah bulan Rajab. Jadi Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwatu 'iddata maharramallah. Zuidam su a'malim. Jadi orang-orang kafir dahulu mereka tuh hobi perang. Kalau mereka pengin perang, kemudian bulan Rajabnya mereka mundurin atau mereka majuin. Nanti jangan Rajab jangan bulan 7, mundur ke bulan ke-8. Jadi mereka suka rubah-rubah. Di antara kabilah yang tetap bertahan tidak merubah-rubah bulan Rajab pada posisinya, yaitu pada bulan ke-7 yang terletak antara Bainal Jumada wa Sya'ban, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab dan Sya'ban. Jadi yang tidak merubah-rubah posisi bulan Rajab pada bulan ke-7 adalah kabilah Mudhar. Dari situlah disebutkan oleh sebagian ulama kenapa Nabi menisbahkan bulan Rajab kepada Mudhar, karena mereka kabilah yang tidak merubah-rubah bulan. Adapun kabilah Arab yang lain, kalau mereka pengin perang, mereka bilang udah Rajabnya kita mundurin. Sekarang perang aja. Rajabnya kita mundurin. Sehingga mereka sering berubah-ubah sesuai dengan kesenangan mereka. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Terkadang satu tahun mereka halalkan, terkadang satu tahun mereka jadikan bulan haram. Dan itu terus terjadi seperti itu. Sampai satu hari, ya, ketika Nabi SAW berhaji pada tahun 10 Hijriah, maka Nabi di Mina, Yaumun Nahar, maka Nabi berkhutbah. Nabi berkhutbah, di antaranya Nabi berkata, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Sungguhnya zaman telah kembali lagi sebagaimana kondisinya awal sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya orang-orang Quraisy kan kabilah-kabilah suka rubah-rubah nih. Kadang Rajab dipindahin, kadang ini dipindahin. Sehingga berubah-ubah tiap tahun. Nah, pada tahun 10 Hijriah, semua kembali normal. Rajab pada bulan ke-7, Zulqa'dah pada bulan ke-11, Zulhijjah pada bulan ke-12. Kembali normal sebagaimana ketika Allah ciptakan pertama kali. Maka Nabi berkata, inna zamana qad istadara ka hayatihi. Zaman telah bergulir, sekarang kembali lagi kepada kondisinya awal. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Rasulullah berkata, as-sanatu itsna asyara syahran. Sungguhnya bulan itu ada 12 tahun, itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan tersebut ada bulan-bulan haram. Salasun mutawaliyat. 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Kemudian kata Nabi, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab Mudhar, yaitu Rajab yang ditetapkan oleh kabilah Mudhar yang terletak antara Jumada dan Sya'ban. Ya, dari Jumada al-Ukhra dengan Sya'ban bulan Rajab. Jadi ketika Nabi SAW berhaji, semua kembali normal. Maka bulan-bulan tidak dimajukan, tidak dimundurkan lagi. Sejak Nabi haji pada tahun 10 Hijriah, Hajjatul Wada'. Sebelumnya dirubah-rubah sama orang-orang Quraisy. Baik. Jadi keutamaan bulan haram adalah salah satu dari bulan-bulan haram. Dari sini kita lanjutkan yang berikutnya, ya. Kita menjelaskan tentang nama bulan Muharram, bulan haram. Bulan haram Allah mengatakan secara khusus, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Jadi dilarang secara khusus untuk bermaksiat pada bulan-bulan tersebut. Tapi dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya bermaksiat di bulan haram tidak sama dengan bermaksiat di luar bulan haram. Bermaksiat di bulan haram tidak sama seperti bermaksiat di luar bulan haram. Taib, kaedah kalau hasanat, kalau kebaikan-kebaikan, bisa dilipat gandakan secara kuantitas. Rasulullah mengatakan, atau Allah mengatakan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man ja'a bisayyati falyujza illa mislaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaidah dalam kebaikan dan keburukan, dalam pahala dan dosa, kalau pahala siapa yang melakukan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Adapun dosa tidak dilipat gandakan, tidak dilipat gandakan kuantitasnya. Dan kebaikan sebagian dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan kebaikan bisa dilipat gandakan 10 kali lipat, ini minimal dilipat gandakan 10 lipat. Kemudian ila sab'ati dha'fin, bahkan bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ila adhafin katsira, bahkan lebih dari 700, bahkan lebih dari 700, bahkan sebagian pahala dilipat gandakan tanpa hisab. Jadi kalau kebaikan dilipat gandakan, adapun keburukan tidak dilipat gandakan. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan siapa yang berbuat dosa di bulan haram dosanya dilipat gandakan, maka salah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullah bahwasanya tidak boleh kita mengatakan bahwasanya dosa dilipat gandakan secara kuantitas. Namun kata para ulama, maksudnya ini adalah dosa dibesarkan secara kualitas bukan kuantitas. Karena secara kuantitas dosa tidak dilipat gandakan, tapi secara kualitas, artinya kalau misalnya kita kasih gambaran seorang melakukan dosa di luar bulan halal dipentung satu pentungan. Kalau di bulan haram juga satu pentungan, tapi kalau di bulan halal pentungannya pakai kayu, di bulan haram pentungannya pakai besi misalnya. Tapi sama-sama pentungan dan sama-sama satu, tetapi dilipat gandakan secara kualitas. Ya. Baik, ini berarti menunjukkan bahwasanya berbuat dosa di tanah haram tidak sama dengan di bulan haram tidak sama dengan berbuat dosa di bulan halal. Dari sini Al-Qurtubi membagi secara logika. Baik, kualitas dosa, level kualitas dosa. Al-Qurtubi mengatakan, yang pertama adalah bermaksiat di tanah haram di bulan haram. Di tanah haram, di bulan haram, ini paling bahaya. Kemudian yang paling ringan tentunya yang keempat adalah bermaksiat di tanah halal di bulan halal. Kita tanah haram di Islam cuma dua, yaitu Mekah dan Madinah. Ya, Mekah ada tanah Ka'bah, kemudian tanah haram, kemudian tanah halal. Madinah juga demikian. Madinah ada Masjid Nabawi, kemudian ada sekelilingnya tanah haram, kemudian tanah halal. Ya, tanah haram cuma dua, Mekah dan Madinah. Beda antara paling parah bermaksiat di tanah haram di bulan haram, di Mekah maupun di Madinah. Tentu di Mekah lebih parah daripada Madinah. Ya. Ini pun kita bisa level 1 adalah di Mekah. Di Mekah. Level 2 di Madinah. Di Mekah lebih parah karena ada ayat khusus mengatakan dalam surat Al-Hajj, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikuhu min adzabin alim." Siapa yang ingin berbuat kezaliman di tanah haram di Mekah, kami akan buat dia merasakan azab yang pedih. Yang paling ringan adalah berbuat maksiat di tanah halal di bulan halal. Di antara keduanya, ini yang ketiga dan keempat, kedua maupun keempat, ketiga, yaitu bermaksiat di tanah haram di bulan halal. Bulan halal maksudnya 8 bulan yang lainnya. Baik, kemudian bermaksiat, yang ketiga bermaksiat di tanah halal di bulan haram. Ini maksudnya adalah terkait dengan maksiat yang dilakukan di bulan haram. Ini secara kualitas dan bukan secara kuantitas. Nah, kita tambahkan lagi keutamaan bulan Muharram, bagian yang ketiga, ya. Yang ketiga, maka para ulama, sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama, ulama memandang demikian juga kebaikan-kebaikan juga di bulan haram tidak sama dengan di luar bulan haram, ya. Tidak sama di luar bulan haram. Meskipun tidak ada dalil secara istimewa, secara khusus, kalau yang ada dalilnya adalah maksiat. Karena Allah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian bermaksiat di bulan-bulan haram. Nah, tapi adapun sehingga para ulama ambil kesimpulan bahwasanya bermaksiat di bulan haram dosanya ditingkatkan kualitasnya, bukan kuantitasnya. Bagaimana dengan kebaikan? Maka tidak ada dalil secara spesifik, namun sebagian ulama mengambil kesimpulan seperti Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ya. Maka beliau mengambil kesimpulan bahwasanya demikian juga, ya, berbuat kebaikan di bulan haram. Beliau berkata, ya, laisa thawabahu thawabu thawaba man ata'a fi syahril halal fil balil haram, tidak sama. Fa inna man ata'a Allah fi syahril haram fil balil haram, barang siapa yang taat kepada Allah di bulan haram, di tanah haram, laisa thawabahu thawaba man ata'a fi syahril halal fil balil haram, tidak sama dengan orang yang lakukan ketaatan kepada Allah di bulan halal, di tanah haram. Wa man ata'u fi syahril halal fil balil haram, siapa yang melakukan ketaatan di bulan halal, di tanah haram, laisa thawabahu thawaba man ata'u fi syahril halalin fi baladin halal, tidak sama dengan orang yang melakukan ketaatan di bulan halal dan di tanah halal. Dari sini, dari kitab Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' Ahkamil Quran jilid 8 halaman 134, beliau berpendapat bahwasanya demikian juga beramal saleh di bulan haram tidak sama seperti di bulan halal. Ya, tentunya ada keistimewaan, contohnya seperti Ramadan, meskipun dia termasuk bulan halal tapi memiliki istimewaan sendiri. Tapi secara umum bahwasanya sebagaimana maksiat ditingkatkan kualitasnya di bulan haram, maka ketaatan bisa dilipat gandakan pahalanya ketika di bulan haram, dikerjakan di bulan haram. Maka ini secara umum membuat kita semangat untuk bisa melakukan ibadah di bulan-bulan haram, dan ini adalah pendalilan yang logis, al-qiyasul aqsi, sebagaimana kemaksiatan ditingkatkan kualitasnya, maka seharusnya sebaliknya juga, kebaikan di bulan tersebut juga dilipat gandakan pahalanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi ini tiga keutamaan. Kemudian kita masuk pada keutamaan yang lebih spesifik tentang puasa di bulan Muharram. Ya. Puasa di bulan Muharram. Tapi keutamaan yang keempat, yaitu berpuasa sunnah di bulan Muharram. Khusus tentang puasa. Datang dalil umum, Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyam ba'da ramadhan siyamu syahrillahil muharram. Saya tuliskan, ya. Kata Nabi SAW, afdalus siyam ba'da ramadhan siyami syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Tapi perhatikan sini. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengidhafahkan, menisbahkan bulan Muharram dengan Syahrullah, bulannya Allah. Tentunya ketika bulan Muharram dinisbahkan kepada bulan Allah, maka ini menunjukkan lebih istimewa daripada bulan-bulan haram yang lainnya. Makanya sebagian ulama mengatakan, disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, sebagian ulama memandang bahwasanya bulan haram terbaik di antara empat bulan tersebut adalah bulan Al-Muharram. Kenapa? Ya, tadi karena Allah menisbahkan, mengidhafakan, menyandarkan bulan tersebut kepada Allah. Nabi mengatakan Syahrullah. Karena Nabi menisbahkan, menyandarkan bulan Muharram kepada Allah dengan mengatakan Syahrullah, bulannya Allah. Sama seperti dikatakan untanya Nabi Saleh, Naqatullah, untanya Allah. Ya. Sama seperti masjid dikatakan Baitullah, yaitu rumahnya Allah. Sama seperti utusan Allah disebut Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dijadikan dalil sebenarnya bahwasanya di antara 4 bulan haram yang paling utama adalah Syahrullah Al-Muharram. Syahrullah yaitu bulan haram yaitu bulan Al-Muharram. Tapi di sini Rasulullah mengatakan sebaik-baik, perhatikan sini, sebaik-baik puasa. Sebaik-baik puasa. Maka dianjurkan, diambil dari sini, dianjurkan untuk banyak puasa. Banyak puasa pada bulan Muharram. Bahkan Nabi mengatakan adalah puasa yang terbaik. Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Bolehkah puasa sebulan penuh? Bolehkah puasa sebulan penuh di bulan Muharram? Maka sebenarnya mengatakan bukan maksudnya berpuasa sebulan penuh. Zahir hadis, ya, Rasulullah mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Tapi Ramadan kan kita puasa sepenuhnya. Nabi mengatakan sebaik-baik puasa di bulan, setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Sebagaimana kita berpuasa Ramadan sepenuhnya, maka nanya kita puasa Muharram juga sepenuhnya. Ini zahir hadis, namun sebenarnya mengatakan zahir ini bertentangan dengan suatu riwayat dari Aisyah. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan Nabi paling banyak berpuasa adalah di bulan Sya'ban. Nabi berpuasa paling banyak di bulan Sya'ban. Taib ini, tapi sebenarnya mengatakan boleh puasa sebulan penuh berdasarkan zahir hadis. Mereka mengatakan mungkin Aisyah menyampaikan yang dia tahu. Bisa jadi Nabi menyampaikan ini, kemudian Nabi keburu meninggal. Ya, belum sempat Nabi laksanakan puasa sebulan penuh, Nabi sudah meninggal. Tapi Nabi sudah menyampaikan secara lafal, boleh berpuasa sebulan penuh. Selagi ada yang mengatakan, bukankah Nabi disebut oleh Aisyah paling banyak puasa setelah Ramadan adalah puasa Sya'ban. Berarti puasa Sya'ban lebih afdal daripada puasa Muharram. Maka dibantah lagi sebagian ulama, yang dimaksud dengan puasa Sya'ban lebih baik daripada Muharram, maksudnya adalah puasa yang muqayyad, yaitu puasa yang mengiringi Ramadan, sebagaimana 6 hari di bulan Syawal juga mulia karena melanjutkan Ramadan. Jadi ini Sya'ban puasa pembuka untuk Ramadan, dan puasa penutup untuk Ramadan, atau ba'diyahnya gampangannya. Ini qobliyahnya adalah puasa Sya'ban, ba'diyahnya puasa 6 hari bulan Syawal. Ini puasa terbaik yang terkait dengan Ramadan. Tapi kalau puasa selain itu, yang tidak terkait dengan Ramadan, maka yang terbaik adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Maka seorang dianjurkan untuk banyak berpuasa di bulan Muharram kapan saja silakan dia berpuasa berdasarkan keumuman hadis ini. Kemudian datang yang lebih spesifik adalah khusus tanggal 10, khusus hari Asyura. Hari Asyura ini yaitu 10 Muharram istimewanya

di zaman jahiliyah. Wa kana Rasulullah SAW yasumu. Rasulullah SAW juga sebelum hijrah ke Madinah, beliau juga sudah berpuasa di hari Asyura. Falamma hajara ila Madinah sama huwa amara bisyami. Ketika ke Madinah, Rasulullah SAW berpuasa lagi dan bahkan menambah dengan memerintahkan untuk berpuasa. Ya. Falamma furidha syahrul Ramadan, tatkala diwajibkan bulan Ramadan, puasa Ramadan, Rasulullah berkata man syaa'a shaamahu wa man syaa'a taraka. Siapa yang berpuasa silakan pada tanggal 10 Muharram, yang tidak ingin puasa juga tidak jadi masalah. Baik. Di sini yang perlu kita perhatikan, jadi Quraisy juga berpuasa. Itu Quraisy melakukan banyak ibadah, haji mereka haji, umrah mereka juga umrah, mereka juga sedekah, mereka juga itikaf. Di antara ibadah mereka adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian disebutkan juga riwayat Quraisy ganti kiswah Ka'bah atau pasang kiswah Ka'bah. Mereka ganti pada tanggal 10 Muharram, pada hari Asyura. Ini istimewanya ya. Dan Nabi juga puasa. Nabi juga puasa sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Jadi ini puasa Muharram bukan puasa yang baru. Baik, adapun tingkatan puasa Muharram ya, atau sejarah puasa Asyura. Sejarah pensyariatan puasa Asyura. Atau kita pindah sebelah. Ini coba Win, Dian. Ya. Kita pindah di halaman berikutnya tentang puasa Asyura. Tadi istimewanya sudah kita sebutkan, poin pertama istimewanya. Yang kedua adalah poin sejarah. Sejarah pensyariatan puasa Asyura. Baik. Tingkatan yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura sejak di Mekah. Baik, ini yang pertama. Tapi tidak memerintah sahabat untuk melakukannya. Yang kedua, ketika Nabi hijrah, Nabi mendapati Yahudi puasa. Maka Nabi perintah sahabat juga puasa. Maka ketika itu para ulama mengatakan puasa Asyura wajib ketika itu, hukumnya wajib. Puasa Asyura ketika itu wajib. Wajib hukumnya. Baik. Dalam hadis Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, qadima Nabi SAW al-Madinah fawajada al-Yahud tasum yawm Asyura. Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi puasa pada 10 Muharram. Maka Rasulullah bertanya, ma hadal yawm alladhi tu'adhimunahu. Hari apa ini yang kalian agungkan wahai orang Yahudi? Maka orang Yahudi berkata, hadza yaumun azim, inilah hari yang agung. Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu min Fir'aun ya wa junudihi. Inilah hari di mana Allah selamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fa shamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa berpuasa karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi berkata, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama untuk mengikuti Musa daripada kalian. Maka Rasulullah SAW berpuasa dan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk berpuasa ketika itu. Maka jadilah puasa Asyura ketika itu sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadhan, hukumnya adalah wajib. Fardu ain, hukumnya wajib. Ya. Hukumnya wajib. Sampai
Rasulullah mengurus menyuruh utusan arsala Rasulullah SAW.